0: Masih di Spada bareng Bagas dan juga Tania, teman Pro 2. Dan ini udah jam 7 aja, ini waktunya kamu bangun dan mulai harimu, teman Pro 2.
1: Mulai
0: ya,
1: beraktivitas gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Bener banget, buat kamu yang mungkin sedang kuliah atau mau siap-siap kerja, langsung aja siap-siap kayak gitu.
1: Jangan sampai telat gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Bener banget ya, sayang banget kalau telat ya, Tania, ya. Kalau telat tuh nanti yang kerja dapat potongan.
1: Betul, gitu kalau kuliah juga kan biasanya maksimal telat mungkin 15 menit,
0: iya,
1: gitu. Nanti kalau telat di Alfa malah teman Pro 2.
0: Apalagi kan kalau misal kamu teman Pro 2 ada kuliah jam 8 gitu ya, Tan ya. Terus misal kalau cowok mah bangun ketika jam 7:30 masih oke, okay ya.
1: Iya, masih
0: ketika,
1: bisa siap-siap cepat gitu ya.
0: Siap-siap cepat, dan ketika jarak dari kos ke kampus itu deket. Nah, kalau cewek kan susah kan.
1: Kalau cewek kayak minimal 1 jam deh kayaknya buat siap-siap
0: tuh. Kalau kamu sendiri berapa tuh?
1: Aku kalau misal mandinya keramas gitu ya, itu harus 2 jam.
0: Wow. 2 jam teman Pro 2. Jadi misal Tania ada kuliah jam 8 ya, ini minimal kamu harus udah mulai mandi di jam 6.
1: Betul.
0: Memang teman Pro 2 ya, kalau cewek itu memang harus ada ritualnya sendiri.
1: Agak ribet gitu ya emang menjadi cewek ini.
0: Iya, benar banget. Nah, berbeda dengan cewek yang saat ini teman Pro 2, ternyata ini ada beberapa girl group ya. Ada girl group besutan dari AK Racing, yakni Nona, yang baru aja resmi mencatat sejarah sebagai musisi Indonesia pertama yang tampil di kanal YouTube The First Take, teman Pro 2.
1: Keren banget,
0: keren
1: gitu
0: banget
1: ya. Karena memang kalau di The First Take itu ya, ini memang channelnya asal Jepang,
0: yes,
1: gitu. Dan dari Sony Music Entertainment Japan, yang ini juga dimulainya sejak 2019, dan konsepnya ini satu studio tuh dan satu kesempatan rekam,
0: yes,
1: aja gitu,
0: yes,
1: teman Pro 2.
0: Makanya namanya The First Take.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi sangat sederhana. Jadi The First Take ini pelan-pelan menjelma nih jadi panggung bergengsi buat para musisi lintas negara yang datang ke situ.
0: Bener banget. Ini kata dari Nona, ternyata ini akhirnya ada wakil dari Indonesia.
1: Betul, nih, sangat amat membanggakan sih ini.
0: Dan ini juga menjadi sinyal ya kalau musik pop Indonesia ini mulai semakin diperhitungkan nih di radar internasional, teman Pro 2 ya. Dalam sesi pertama yang tayang 11 Mei lalu, teman-teman Pro 2 Baila, Esther, Sas dan juga Kristi ini membawakan lagu debut mereka yakni Sot dalam format khas The First Take.
2: Mekaten Pawarto Enggak.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing isu-isu iki wis ngrungokno aku nang 105,3 jam 7.20 menit waktu Indonesia Barat. Sing kate gabung kaya biasane dalane ono nang 0341 404 504 081 555 6910 53. Ono wong Turen sing wis gabung, tak trimone dhisik. Parung gaulul.
1: Radio ini gua.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ya bu kabar e.
0: Yo wis ngene iki cak, ya pemane cak.
2: Udan ade lari.
0: Wingi gak kosong aman.
2: Oh, ndek kene udan tawar
0: sewi. Wah, yo gantian berarti. Soale winginane rong
2: dino. Iya.
0: Rong dino wingi sudan ndek Batu.
2: Oh, ngono ya.
0: Heeh. Hidum roto.
2: Lah iya. Ndek kono udan, ndek kene kautan, ndek kene udan, ndek kono kautan. Ngono.
0: Ya yo apa?
2: Iya. Ya wis apa bagi salam, pola selatnya Makaryoi.
0: Oke, siap.
2: Iya wis. Salam ya ono. Lagu ini ke ono Terminal Madiun Ngawi ya.
0: Terminal Madiun Ngawi, oke, ready.
2: Iya, salam ya ono Bu Widi. Ono Neng Leha, Mbak Indah, Putun, Mama Yuda, terus ono Puriatin, Bu Marlena, terus Mama Madika, terus ono mane Mbak Pisa Kita, Mbak Srikati, Bu Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Mbak Utami, terus Bu Yatemi, terus ono Bayu Jumi. Ya selamat semuanya aja, tanpa terkecuali salam sehat.
0: Oke, siap. Suun
2: ya.
0: Nggih, matur nuwun Cak Gran.
2: Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Berangkat iki.
0: Nggih, hati-hati Cak, sukses selalu matur nuwun.
2: Iya wis, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Gran dong sing wis gabung ya kan, sing isu-isu wis gabung ya ora apa-apa ya diterima ae. Ki ana maneh sing wis gabung sugeng injing para pamireng, sugeng injing para panel pun.
3: Karena tadi kan ini juga gimana sih? Misalnya dari
0: keluarga yang gak tahu kerungu suara nih.
3: Ya,
0: tapi ra ketemu wong nih. Tapi ra tau ketemu wong nih. Terus piye jejal?
3: Coba kenal ambe aku.
0: Dan sing kenal koyo iki.
3: Ya jane gak nampak.
0: Lagu napa ki? Loh, engko lek saiki wis ditawani lagu baru pesen sarapan, mek lagune disiapno, disetel, mangan karo ngrungokno lagu. Lek lek tak mangan sik.
3: Lagu pengen ngetan-ngetan nopo ya iki?
4: Betul.
0: Suket.
3: Aku gak ngane yo.
4: Ributnya HBO ini. Akan
3: terasi
4: masa mudanya
0: sih. Ora ndek ndi ora enak udan kok.
3: Ya pokoke aku jalan udan timbang ngekum kodo.
4: Dan juga Peter Pettigrew.
0: Udan terus oke, siap. Sony Joss apa Gita Selviana, Dian Pengunjung atau Agung Juanda?
3: Aku itu pengin cowok.
0: Agung Juanda ya. Randi bojo kuwi.
3: Ya enggak apa-apa lah, pokoknya yang penting kudanan.
0: Oke, siap. Salamnya gesop.
3: Berarti
0: ini akan banyak yang keripil.
3: Spesial kan ngiri kok ya. Sun. Wong.
0: Oke, lah yo tapi aku kan yo rada tersipu malu. Ya wis, Sun. Gak enak separo.
3: Ya spesial khusus kan ngiri kok.
0: Matur nuwun, gak enak separo aku rasane.
3: Apa nih?
0: Yo gak enak separo aku lek dikirimi salam malah gak enak separo. Soale
3: sepatu kuwi buan makan aku cek.
0: Loh.

0: Kirim kirim hari ini. Pakai wall apa wallpaper?
1: Wallpaper.
0: Kayak kalender, mana lah? Kayak kanggo kanggo bu titi, kanggo bunda Sri Gading.
1: Hmm?
0: Halo bos.
1: Iya, tak rungok no lagi.
0: Tak kira mangan apa sih ngono ngono. Bu Sri Konco. Bu siapa Sri siapa? Bu Sri yang ada di Kendasari, Bu Sri Pur. Terus ono Bu Sri ano Sri Utami, Bu Marlena. Bu yang stand bandit bandulan itu.
1: Buban.
0: Buria, Buria,
1: Buria. Buban, Buria. Buban itu Buban.
0: Ya, Buria ya, ya.
1: Buban.
0: Pak semuanya Mas Faris. Mm-hmm. Pak Suranto, bapak-bapak yang ada di, ya, yang stand pendek berempat ya. Mulai aku kok agak nggak enak badan juga merem-merem. Ya, tak ingati sih ya.
1: Lu kok bisa diingati lu, lawang tak incer tak keker kok malah diingati ini lah bleset amalian.
0: Tak ingati hati-hati ambil.
1: Oke siap, hati-hati ya mak.
0: Ye, sama-sama Mas Taufiku.
1: Nggih, sami-sami Pak Ekoku.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah bergabung. Iki ono maneh sik tak wacakno sik WA-ne iki mang wis WA, sik telepon, lek wis telepon ora usah WA. Iki kok yo Warung Gaul Buriatin lagunipun Kembang Arum Probolinggo. Piye to iki? Kage Mas Tawi sehat panjang umur sekeluarga nggih matur nuwun ya sida telepon pra iki ayo ha iki tak terimane sik lah mang kok telepon ora telepon Warung Gaul warunge dibuka
2: ditata sendok pacule
1: ditata sendok apa sih bener ayo
2: sendok karo pacul
1: oke okay. Eh, sekarang ada mudal nang sawah.
2: Nah, ini di Tegalan.
1: Lah, di Tegalan. Masa Allah. Kok iso?
2: Donor.
1: Donor apa?
2: Ya, donor kayak para bangsawan nyamuk.
1: Iyalah, ya mini giwis donor.
2: Iya. Lagi ya masak no gaya sarapane nyamuk-nyamuk lek ora didonori ranok sing gaya sarapan.
1: Oke, terus akhirnya piye?
2: Ya akhirnya aku gaya minyak kayu putih.
1: Iku minyak kayu
2: putih. Untuk menghilang.
1: Minyak kayu putih iku lek digawe sumbo apa iso dadi minyak kayu abang?
2: Kayane dadi ireng.
1: Loh, berarti piye terusan?
2: Lantak kayak areng.
1: Oh iya, siap.
2: Sumbone kan teko areng.
1: Anu. Anu. Apa jeneng?
2: ANU.
1: Kayak ono, aja kayak ono areng. Kayak ono oli.
2: Kayak iya.
1: Oli.
2: Oh, oli sing wis anu iku ya, sing wis diletek di sepeda no kok ya.
1: Oli, oli, oli sing tap-tapan.
2: Iya, ono lagu sing Le Aline Dletek ngene kok lagu apa ya judule?
1: Aline Dletek.
2: Sing dicak dolen manut montore mogok terus iku lho marune sese. Le Aline Dletek ngono. Engko tapi lagune apa ya judule ya?
1: Lah iku aku sing.
2: Lah ya kok aku dhewe ya lali. Ngomongno Oli malah eling lagune. Tapi lali judule.
1: Ayo nah, aku juga gak ru malahan.
2: Wes aja dirui wes.
1: Yep.
2: Anggur anuai. Antrek no mawar biru wes. Apa anu wes jamu apa jampi ya wak ini kiku kesel kesel di. Jamu ni anggur ni.
1: Jamu apa jampi.
2: Didi kempot.
1: Oke. Okay. Jamu apa jampi. Manis-manis pelayani jamu apa jampi manis-manis
2: aku ditakoni jamu apa jampi ya aku njaluk sing gedhi

0: Duite.
1: Ya wis ready iki lagune salame ge sapa?
0: Eh kabeh. Rupane iku mang ana wong rembun dek Pak Eko.
1: Yo. Nggae ku bisa.
0: Dengaren. Dengaren sik wis semakin nyes.
1: Lha lek iku mang anu kok wonge mari ngimami yo.
0: Ngimami dek dalan ndi yo prapatan ah.
1: Lampu mer lho. Ngimami dek.
0: Lah wong ya meneng ngimami yo dek prapatan. Bang Jo. Iya wis salam kagung kuwate sing ana nek ngarepe mik ya sehat-sehat. Ngono ae wis temane. Wis aurung lagune apa kenean?
1: Lho. Jere jammu apa jampi?
0: Oh iya, ya wis.
1: Apa temu kangen? Jampu, jamu apa jampi? Temu lawak apa temu kangen? Ngono lho.
0: Gak tau lek temu kangen iki.
1: Lah terus kok iso?
0: Lah temu kangen, lah kangen niku sapa?
1: Ya Kak, Kang, Kang iku berarti lanang.
0: Heeh. Ngen niku.
1: Ngen niku berarti
0: ngendi?
1: Ngendok. Lanang kok ngendok?
0: Lah ya kangen di, kangen dok di ndi. Masa ngono.
1: Aduh, sembuh.
0: Oh ya wis mending temu Riko ae.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih wis.
0: Oke. Nggih, sami-sami Pak Enteni karo kora-kora.
1: Siap ready.
0: Assalamualaikum. Siap
1: ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik Widya Lestari ning room ya. Sing wis gabung, aku terima kasih banyak. Yen sing wis gabung maneh apa gurung monggo ingkang badhe gabungan. Kula aturi enggal-enggal gabung. Ki mang ana petang lagu sing tak siapno apa ki tak puterno dhisik. Milih ndi tak puterno dhisik apa sampean gabung. Ya wis kae tak puterno dhisik ae dulur-dulurku kabeh ya. Dadi sing kate gabung, sing kate request, sing kate ngrungokno lagu ndang langsung bisa request di 0341404504081555610053. Terminal Madiun Ngawi udan terus. Kembang Probolinggo jamu opo jampi.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Oh Raihan. Kok Raihan diceluk ya, si isu-isu iki ya, ya. Ayo monggo, singkati gabung, yuntang podo gabung, singkat gabung, yuntak gabungi loh kok. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, matur nuwun sangat. Iki sopok ya, oke, iki. Burehan. Kok Burehan, Bu Pandan.
1: Burehan siapa ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok guyu ae to yo.
1: Assalamualaikum Wilujeng Enjang.
0: Waalaikumsalam Wilujeng Enjang, Burehan. Kok Burehan mana ya Allah. Warung gaul.
1: Terus pun diwarta sipun Mas Taufik.
0: Alhamdulillah. Saya kemau.
1: Oh, sehat, segar, bugar.
0: Nggih, kudu sing semangat lek isu-isu ngene, Bu.
1: Nyun sesekarane Sriune nggih.
0: Kok nyuwunan ngono.
1: Hah? Huning sing berot.
0: Sek napa?
1: Sriuning. Ingkang berot.
0: Huning sing berot sik dulu
1: ampun. Tak ongkel.
0: Si Huning sing berot sing koplo Bu anak ibu. Oh sik Sri Huning.
1: Pun sakanone wis lek ora ana sing berot.
0: Oh pokoke tak golekno sing berusaha iki. Aku iki berusaha lho Bu.
1: Angger so lek mboten wonten sing berot sing biasa ae.
0: Sing berot sing biasa ae. Oke, ready. Salame ge sinten iki?
1: Eh badhe salam. Gembu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Mardena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Leha, Mbak Indah, Bu Sumiatun, Bunda Anggi, Bu Tati, Bu Asih, Mas Faris, Ibu Satiah, Kang Grandong kalau wau, Pak Cono, Pak Iswoyo, Pak Widi Bu Widi, Pak Bambang, Pak Cono. Sampun Mas Sopi kagem seduh, ayo Pak Mireng, Pro 4. Ini matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun.
1: Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan ya kan. Matur nuwun juga untuk Bu Riatin memang ati telepon ora sida telepon ya ora apa-apa. Terus ana maneh iki Mas Faris warung gaul saking Kinjing Mas Taufik saking Faris wonten ing Batu badhe request lagunipun Happy Asmoro sing sambel terasi bari bungkus pecel 15 bungkus kaya biasane ya. Salame kagem Mas Bagas aku ten pro kali. Salam kagem Mbak Rahayu teng pro setunggal Mbak Yu Tamia Tania apa Tamia iki Tamia ya kagu Mas Mbak Mimi Mas Aji wis kabeh kateng tembang pun matur nuwun sak dalipun nggih matur nuwun sami-sami iki ana maneh wong Pak Embang genginjing Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Pripun Pak?
2: Alhamdulillah. Sehat. Kulo sehat.
0: Alhamdulillah semenuka kulo nggih sehat lho Pak.
2: Jenengan sehat nggih?
0: Alhamdulillah kari gatele Pak.
2: Sembarange sehat
0: wis Pak, Mas yo gak sehat ge sehat ae.
2: Oh, kudune nggih ngoten.
0: Pancen. Piye Pak iki Pak?
2: Jenengan Ana Salim
0: saking
2: Mami Rindu.
0: Oh Mami, aku rindu.
2: Nah, niku sing biasane ten toktik niku lho.
0: Teng otak tinggi,
2: gini.
0: Siapa?
2: Mas Taufik.
0: Gini.
2: Kok mantul ya?
0: Radionya sama gedean paling.
2: Lo, kalau tuh bahasa kisah monten niku soalnya.
0: Walah, tak mono apa? Tuh bahasa.
2: Tak monten pun biar itu bahasa kisah monten niku aw.
0: Iya pak. Seneng nono nih pak.
2: Jenengan kali lah nopo nih bu.
0: Napa nih?
2: Jenengan itu boleh nopo.
0: Golek apa ya gak golek apa-apa Pak iki.
2: Oh, golek anu lagu ae.
0: Lagune apa iki?
2: Lagune kepingin bantalan tangane.
0: Kepingin bantalan tangan nih.
2: Oh, mek judulnya mek bantalan bantalan tangan nih judulnya.
0: Oh iya.
2: Karena kepingin nih. Oh. Sing kepingin nih kulo dewi.
0: Lah aku kepingin, yonan pak.
2: Kepingin nana.
0: Kepingin duit tangga nih yang.
2: Oke. Duit buatin kepingin kali tonggol nih. Ini kan kok podo kali kula nggih. Saman niku mancing-mancing mawon.
0: Lho kok mancing-mancing lho Pak, lho ngaku ndek studio ora nang kolam pancing kok mancing.
2: Oh mboten wonten niki san ngingi ngere mancing sanusi eh. Sanusi ya napa niku namine?
0: Sanusi napa?
2: Nggih niku lho. Esmosi.
0: Oh esmosi. Erosi Pak, erosi niku
2: namanya. Erosi nggih.
0: Nggih erosi.
2: Erosi kaya di Semeru niku nggih.
0: Erupsi niku Pak.
2: Nggih. Ya napa ampun siap.
0: Alhamdulillah pun siap niki. Pun kula siapaken sedian.
2: Kula tak salim nggih.
0: Nggih, monggo salime kagem sinten niki.
2: Niku aku sinten Bu Pandang nggih.
0: Nggih.
2: Bu Pandang.
0: Bu Pandang.
2: Wonten Bu Widi kali nggih, kali Pak Widi nggih ya.
0: Pak Widi.
2: Kali Mas Pakis. Heeh. Mak Tun. Heeh. Kali niko sing ten to.
0: Nggih.
2: Nggih, sampean kinten-kinten semerap, Pak.
0: Napa ni?
2: Nggih sing niku.
0: Mboten semerap kula, Pak.
2: Oh, mboten semerap nggih. Nggih kula WA nggih. Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Jenengan
0: napa niki?
2: Kali mocoan niku.
0: Boten.
2: Kok boten nah?
0: Boten. Kulo midhangetaken kulo.
2: Midhangetaken kali mendengarkan niku sami boten.
0: Melek mi niku kan anu. Mi niku kan saking glepung.
2: Mi niku tangga kulo niki lho.
0: Oh ala supat mi.
2: Jenengan niku tambah suwe kok ngingeten nggih.
0: Tambah suwe kok tambah lawas.
2: Lah nggih, tambah anyar paling tambah baru ya. Tambah keluarga baru.
0: Tambah new, ge.
2: Dan ge.
0: Ge.
2: Alhamdulillah, cuacane cerah. Cerah hatinya Mal Topo.
0: Ge. Matur nuwun lo kulo aduh, sama nih kalau aku siaran nih surat atau gabung.
2: Lo. Kulo nih kadang-kadang keliru telepon nih keliru ten polsek nih bu.
0: Teng nopo.
2: Nih telepon ten RRI ingat nih keliru ten polsek.
0: Walah, sama nih kata nggak laporan tayo poki.
2: Boten, udah laporan nih wedus kulo nih kulo. Ical.
0: Walah. Yo, gini,
2: akhirnya nggih mboten sida dibeleh.
0: Tiwas aku tirono golek gule.
2: Lho,
0: ora sida mbeli ora sida.
2: Gule tibae niku tiyang tangga kula guling-guling dhewe.
0: Nggih. Nggih matur nuwun.
2: Sedaya mawon nggih salime nggih.
0: Nggih.
2: Salim wonten Bu Sri Purnomo nggih ya. Bu Sri sedaya mawon.
0: Nggih.
2: Salam sehat selalu mawon.
0: Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Kali matur niku hati-hati niku yang niku mboten patihan beres niku. Nggih. Jenengan ora salim
0: saking
2: niki.
0: Nggih.
2: Nggih.
1: Seneng kok gak semangat e. Tak semangati lho.
0: Ora semangat iki wong kene iki wis semangat bengak mulai suk mangkok.
1: Apa mirengke?
0: Mirengke apa midangetaken?
1: Sami.
0: Oh, sami. Nggih, pun nek ngoten siap. Nggih.
1: Jenengan mbela ana korbanan.
0: Napa?
1: Ya, korbanan.
0: Terbangan.
1: Korban.
0: Nggih, terbang. Niku sepeda.
1: Jenengan korban apa?
0: Korban kula korban perasaan mawon.
1: Oh, padha.
0: Nggih.
1: Mas.
0: Nggih.
1: Mas.
0: Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Bambang. Engkang sampun gabung kula matur nuwun nggih, angsal salam njenengan kaking Bunda Riatin. Nah, gimana ono Bu Sri-Sri ya? Warung kau.
1: Warung Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar pundi panjenengan sak keluarga sehat?
0: Alhamdulillah. panjenengan pripun? Lha iku manuke kok diculno?
1: Alhamdulillah, kula sehat.
0: Lagu.
1: Manuk iku krungu suara orang berbunyi.
0: Berbunyi nggih, lek krungu suara demit. Bernyanyi.
1: Nyanyi.
0: Niki lagune napa

0: peraturanmu, kagem panjenengan keluarga, tansah sehat, diberi rezeki ingkang kata,
1: amin.
0: Dan tetap semangat.
1: Amin. Matur nuwun, Bu Sri Purnama.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri Purnama ingkang sampun gabung. Terus iki mang ana Mama Yuda pisan sing wis gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nang Bu Pandan, Mas Taufik yang cakep. Matur nuwun lho Mama Yud. Mama Yud nggih wis ana pundhari atin pisan kabeh-kabeh iki mang wis padha gabung. Aku yo matur nuwun sing wis gabung, sing wis request iki sing kate gabung yo sik ana waktu. Langsung ae gabung 0341404504081555910653. Tak kei dhisik lagune cek gak padha ngenteni yo.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Setaya kemawon jam 09.00 wis iki wis jam 09.00 iki segone wis mulai entek lho iki gak ono sing blonjo maneh lek gak ono sing blonjo maneh iki engko tak sisone tak pangan dhewe lho. Terima kasih matur nuwun kanggo kabeh iki mang ono lagu ya wis ben loro iki mang sing direquest sampean Bintang Mahardika. Celokane binturong. Bintang iki adalah minggu terakhir ya matur nuwun tang ya. Gak pengen ngomong ambek aku sih. Kono etang, kang ngomong sih tang. Minggu terakhir iki tang ya.
1: Oke,
0: langsung balik nang Jombang apa ya apa?
1: Boten.
0: Wis. Lah apa kembali nang Jombang? Kowe
1: mencari pundi-pundi rupiah di Malang.
0: Keren. Tapi kira dicoret tekok kakak. Tapi suun yo tang yo selama iki wis hadir nang kene berarti besok itu adalah hari terakhir ya.
1: Besok hari terakhir.
0: Aduh piye tang tangkul.
1: Aduh kangen ngene iki kok kalian.
0: Dulin rene ra apa-apa tang.
1: Oh nggih nggih.
0: Yo pengen sharing-sharing ngerti dhewe kan yo.
1: Nggih nggih.
0: Takok apa pun wis ro dhewe kowe nang ndi gone kan.
1: Nggih nggih. Ten mriki.
0: Lah apa yo di Google lah. Wis pokoke lek butuh apa-apa, butuh narasumber, butuh apa wis langsung rene insyaallah selama aku iso bantu nanti pasti tak bantu ya.
1: Oke Pak, oke siap siap.
0: Ya wis terima kasih lo tang yo.
1: Nggih,
0: nggih. Iki spesial lagu requestmu mang yo wis ben
1: yo wis ben dua.
0: Tak apa tak puterno. Kowe kenapa kok request lagu yo wis ben iki mang?
1: Asli ngalam Pak lagu ini.
0: Kan nasi ini kira-kira kan wis saiki semester piro?
1: Habis ini semester 7.
0: Semester 7 mari ngono wis lulus lah ya. Kan kan enggak pengin nambah-nambah semester maneh. Kira-kira lek wis mari lulus, wis mari skripsi, wis mari lulus, kowe kira-kira balik nang Jombang apa pancet nang Malang?
1: Mungkin ada kepikiran ingin di Malang dulu.
0: Berang tahun.
1: Sampai waktu yang tidak ditentukan.
0: Alah, berarti kan golek wong Malang ae lho. Ngono kuwi golek wong Malang ae. Okay. Tenan, aku iki pendatang aku biyen. Kok penak nang Malang? Ya akhirnya aku golek wong Malang.
1: Ngono, Pak.
0: Yo.
1: Tips and trick.
0: Tips and trick yo.
1: Oke.
0: Yo.
1: Oh iya ya.
0: Sakal ya.
1: Yang mau.
0: Akeh tang lek koyo awakmu iki wonge cerdas, wonge pinter, wonge sregep, ya kan.
1: Masa ya Pak?
0: Iya, meleknya siji kan.
1: Apa Pak?
0: Rata wadus. Tapi jenis wong lanang kudu ireng tang.
1: Oh nggih Pak, harus.
0: Wong lanang kudu ireng kudu gondrong ya.
1: Iya.
0: Kan apa gondrong ini kuwi lek mulih ngono gak diseneni wong tuwekmu.
1: Oh, tidak.
0: Los ya.
1: Los.
0: Iya.
1: Yoman Pak.
0: Yoman. Ya wis pokoke intine siji ya. Wong lek iso iki menghindari kenakalan.
1: Iya.
0: Ya,
1: tak boleh.
0: Tapi lek gak iso nakal oleh goblok aja.
1: Oh, betul ya. Itu. Betul.
0: Jadi segala sesuatu terus tiap wong dadi wong lanang iku prinsipe siji ta.
1: Apa iku, Pak?
0: Tanggung jawab.
1: Ah, nggih.
0: Ya, iku gye. Penting wis iku.
1: Nggih.
0: Iku harga mutlak, harga mati sing wis gak kena di toleransi.
1: Asik.
0: Ya, tenan iki.
1: Nggih, Pak, nggih.
0: Ya kan, masih awake dhewe nakal ngene-ngene ya awake dhewe kudu bertanggung jawab terhadap awake dhewe, terhadap keluargane awake dhewe, terhadap institusine awake dhewe. Wong kabeh iki rata-rata ya aku gak nuduh ya, cuman wong iku pasti pernah nakal.
1: Ya, pasti, Pak.
0: Tapi kan yo balik maneh, ana wong nakal sing bertanggung jawab, ana wong nakal sing gak bertanggung jawab.
1: Betul. Nah,
0: pilihlah yang pertama, wong nakal sing bertanggung jawab. Bukan berarti kini ngongkon nakal, enggak. Kadang-kadang situasi nakal itu enggak bisa dicegah.
1: Ya.
0: Mungkin kumpul konco akhirnya katut dan sebagainya. Ngono lho, ya.
1: Betul.
0: Ya wis, ngono wis. Wis tak omongi tak wejangi, wejangan kata-kata pagi ini.
1: Kata-kata hari ini.
0: Ghost topic.
1: Oke, siap ghost topic.
0: Ya wis, terima kasih Bintang. Iki mang wis jaluk no, wis jaluk lagu tuh kok Bintang. Iki saiki wayahe tak puterno maneh, mari ngene aku bakal ono narasumber sing bakal tak hadirno tapi via telepon. Bakal ngomongno apa? Ya ngomongno tentang karena sebentar lagi kan Piala Dunia. Jadi koyoke bakal ngomongno tentang bal-balan. Ya tadi aja nang ndi tetep nang kene ae, mari ngene aku bakal balik maneh dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kali ini kita akan berbicara soal sedikit agak melenceng gitu ya, karena ya seperti sebentar lagi Piala Dunia, tahu kan pesta bola ada di mana, di Pro 4. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait ya namanya pesta bola. Sudah bersama dengan saya ada Bung Rifan, ada Bung Rehan, dan juga ada Mbak Dinda. Halo, selamat pagi Arsenal mania, mantap.
1: Selamat pagi Bung Taufik.
2: Selamat pagi Mas Taufik.
0: Arsenal mania,
1: mantap.
0: Kayak kicau gitu ya. Oke Bung, dan apa ini Nyonya ya, gimana kabarnya semuanya nih, sehat ya?
1: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Selamat ya sekali lagi, congratulations for the young Arsenal ya, yang Gunner, karena sudah menjadi juara Premier League 2025-2026. Ini kan kalian ada, kalian Arsenal ini kan punya potensi bakal meraih double winner ya kan?
1: Ya betul.
0: Nah, akan meraih double winner nih, kira-kira tanggal 30 besok nih, optimis nggak nih sebagai Arsenal mania?
1: Harus dong.
0: Harus. Nah ini
2: optimis dong Mas Taufik.
0: Optimis ya. Ini Bung Rehan nggak jawab nih, lagi ngajar kayaknya.
1: Optimis dong, optimis.
0: Oh, optimis ya. Oke. Nah ini kalau dari sisi persiapan ini kan nantinya bakal ada nobar nih yang bakal digelar oleh AIS Malang ya kan?
1: Ya betul.
0: Nah, Bung Taufik. Nah ini gimana nih Bung? Kira-kira kapan nih dilaksanakan nobar? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 dilaksanakan nobar, terus kemudian lokasinya di mana, secara persiapannya seperti apa? Silakan mungkin bisa dijelaskan, Bung. Biar nanti Arsenal-Arsenal yang lainnya juga bisa ngikutin dan datang ke sana untuk mendukung Arsenal.
1: Oke, terima kasih Mas Taufik. Jadi untuk tanggal 30 Mei nanti memang kami dari AIS Malang akan mengadakan nobar final Champions League Arsenal lawan PSG. Untuk tempatnya insya Allah nanti akan kami laksanakan di Selawe Resto yang ada di Jalan Sarangan, Mas Taufik.
0: Itu sebelahnya 6 Likur ya?
1: Tetangganya 4 Likur.
0: Ini bercanda aja.
1: Bisa kurang nggak?
0: Bung Rehan bercanda aja. Selawe ya, di Selawe. Mulai dari jam berapa nih Bung? Anak-anak atau teman-teman dari AIS Malang ini bakal berkumpul di sana?
1: Oke, jadi nanti untuk open gate-nya itu kita akan mulai kurang lebih di jam 8 malam. Nanti sebelum nobar akan ada hiburan-hiburan seperti live musik, kemudian kuis-kuis sampai nanti
0: debus ada nggak Bung?
1: Enggak deh. Lebih ke rayap sih Mas.
2: Tari kecak sih.
0: Oke, sekitar jam 20 ya. Berarti ada di Selawe sekitar jam 20. Nanti buat kalian yang mau pengen nobar, bingung mencari tempatnya di mana, langsung aja datang ke Selawe ya. Jangan lupa pakai jersey-nya siapa nih, Bung?
1: Jersey Arsenal dong, jersey
0: Arsenal. Bukan Persija,
1: bukan. Persikoba.
0: Udah jangan ngomong yang enggak-enggak lah ya. Oke, tapi kalau dari Dani nanti kira-kira nih Bung, ini kan ini bakal dilaksanakan di Selawe Cafe ya kan, dari jam 8. Ya. Nah, ini nangkan acaranya nanti ada yang pasti ada nobar, terus kemudian ada juga beberapa games, ada live music, terus ada apa lagi selain itu? Mungkin ada bagi-bagi door prize kah? Door prize-nya kalau enggak salah grand prize-nya umroh ya. Yang ngumpulnya di Arab Saudi tapi.
1: Ya, jadi untuk rangkaian acaranya mungkin ya tadi seperti sedikit saya sampaikan bahwa selain live musik dan hiburan-hiburan yang lain, tentu door prize yang akan kami bagikan ketika half time atau ketika sebelum nobar. Yang jelas semua persiapan sudah kami laksanakan untuk mengakomodir seluruh fans Arsenal yang

0: nanti akan hadir nobar di tanggal 30 Mei. Seperti itu, Mas Taufik.
1: Oke. Nah, ini kalau ngomongin nobarnya kan udah tahu nih tanggalnya, lokasinya, terus kemudian rangkaian acaranya. Tapi jujur nih, Bung, secara peluang sendiri nih melihat Arsenal ini untuk setelah beberapa tahun terakhir akhirnya Arsenal bisa kembali menembus final Liga Champion. Nah, secara materi pemain yang ada saat ini, kemudian juga melihat dari peta kekuatan dari PSG sendiri, secara peluang seperti apa, Bung?
0: Kakak Dinda, silakan mungkin.
1: Iya, Kakak Dinda nih selaku pundit, selaku pundit yang paling cantik.
2: Karbitan ya, Mas ya, karbitan ya. Oke, kalau dari aku dulu ya, Mas ya. Kalau dari aku sendiri, Arsenal ini kalau secara materi pemain sebenarnya udah cukup lengkap ya. Kalau kita head to head sama PSG juga ya. Cuman yang membedakan adalah mentalnya Arsenal ini lagi bagus nih setelah kita juara Liga Inggris setelah hampir 22 tahun ya lamanya. Nah, mentalnya lagi bagus. Jadi menurut saya nanti prediksi aja sih semangatnya bakal lebih tinggi sih untuk yang final tahun ini.
1: Betul, kayak nerima kayak abis nerima gajian gitu kan ya.
2: Iya, benar. Tanggal 2 ini ya PD banget ya, tanggal 27. Kayak gitu sih. Okay, jadi okay, menurut okay. saya kalau untuk prediksi pasti Arsenal bisa lah.
1: Bisa mengatasi untuk PSG.
2: Bisa menang lah, harus bisa lah. Menang. Optimis bisa. Jadi fans Arsenal.
1: Oke. Okay. Secara prediksi skor.
2: Prediksi skor enggak muluk-muluk sih, 1-0 aja.
1: 1-0.
2: 1-0 aja. Golnya lewat set piece. Nah, itu nanti yang golin William Saliba.
1: Oke, okay. Bukan Rice ya.
2: Enggak.
1: Oke. Okay. Siap. Itu kalau dari Mbak Dinda nih ya. Tadi ya reviewnya adalah seperti itu. Kalau dari Bung Raihan nih ya. Gimana, Bung?
0: Kalau saya pribadi sih ini kan bisa dibilang final yang sangat ideal, di mana PSG ini kan tim dengan jumlah gol paling banyak di UCL musim ini, sedangkan Arsenal ini tim dengan kebobolan paling sedikit di UCL tahun ini. Okay. Jadi saya rasa ini final yang sangat ideal. Cuman kalau kemudian prediksi sih ya pasti akan berjalan ketat, karena saya yakin masing-masing tim tidak akan terlalu berani bermain terbuka. Jadi cara skor pun kemungkinan juga pasti akan tipis-tipis saja ya. Bung Taufik, untuk skornya.
1: Oke, berarti optimis juga ya bakal bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk Arsenal gitu ya, Bung?
0: Wah, kalau optimis terus dong, sebagai fans kan harus harus optimis. Apapun kondisinya kan harus optimis.
1: Oke. Tapi ada satu hal yang menarik, kira-kira di partai final Liga Champion ini, kira-kira kalau dari Arsenal nih ya, menurut Bung Raihan sendiri, siapakah kira-kira pemain yang akan bersinar nantinya?
0: Kalau saya lebih ke David Raya ya.
1: Saya setuju sih.
0: Karena Arsenal tahun ini dengan kebobolan yang paling sedikit, juga selain peran Gabriel dengan Saliba di lini belakang, banyak penyelamatan yang di buat oleh David Raya itu sangat krusial di persaingan juara Arsenal tahun ini. Contoh kemarin ketika melawan West Ham ketika pertandingan perempuan itu menit 80 sekian sudah one on one dengan pemain lawan tapi masih bisa save, sehingga akhirnya Trossard bisa bikin gol dan Arsenal dapat 3 poin. Jadi kalau final nanti saya rasa David Raya yang akan memiliki pengaruh paling besar dalam permainan Arsenal.
1: Mungkin begitu, Mas Taufik. Mungkin kalau seandainya ada man of the match ketika Arsenal menjadi juara, kayaknya David Raya ini wajib dipertimbangkan gitu ya.
0: Salah satu kandidat.
1: Ya, salah satu kandidat. Oke, Bung, luar biasa sekali. Kalau dari Bung Rifan sendiri seperti apa, Bung? Secara prediksi, secara lihatnya nanti ke seperti apa?
3: Kalau saya pribadi mungkin berbeda dengan Bapak Raihan ya. Untuk final idealnya sebenarnya PSG lawan Munchen kemarin itu sih. ketimbang Arsenal.
1: Berarti nggak optimis nih?
3: Jadi nggak. Kalau saya tuh realistis karena udah diberikan piala yang kurang lebih menunggu 22 tahun lamanya. Untuk final sih saya anggap bonus lah kalau untuk lawan PSG. Cuma kalau untuk berbicara mengenai peluang di sana, mungkin Arsenal bisa ngasih perlawanan lah sampai babak kedua.
1: Oke.
3: Jadi untuk pemain kunci ya menurut saya sih hampir sama ya sama Bung Raihan, David Raya sih. Mungkin kalau nggak ada David Raya itu Arsenal sudah kebobolan berapa itu, Bu?
1: Iya.
3: Sama kayak AC Milan mungkin ya.
1: Hei, jangan bahas Milan di sini. Aduh. Berarti ini teman-teman dari AIS nih, ini adalah minggu-minggu, bisa dikatakan minggu-minggu menegangkan gitu ya, setelah perebutan dari juara EPL, kemudian ini menghadapi partai puncak di Champion, ini kayaknya masih ada satu jalan terjal lagi yang harus dihadapi untuk bisa ya minimal update statusnya itu gak malu-maluin kayak AC Milan gitu ya.
3: Itu gak usah dibahas kayaknya.
1: Oh iya bener, padahal saya sudah ngelarang kenapa saya bahas sendiri ya. Aduh, mungkin karena saking terlaluannya kali ya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau kita ngelihat hype-nya teman-teman dari fans Arsenal ataupun AIS, untuk minggu ini sih kita happy sih.
1: Happy ya.
3: Happy banget malah.
1: Happy. Kalau minggu ini ya.
2: Sampai setahun ke depan sih.
1: Sampai setahun ke depan. Iya. Apalagi nanti kalau di ujian terakhir ini bisa lolos, ini kayaknya bakal jadi 2 tahun kali ya.
3: Itu
2: kuncinya, Mas.
1: Itu kuncinya sih. Oke. Tapi kalau dari
0: banyak juga yang bilang bahwa kalau kemarin kita juara liga ini kan ibaratnya lebaran kecil.
1: Jadi besok
0: kalau ketika kita juara UCL, wah itu lebaran besar-besaran itu, Mas Afik, bagi kami fans Arsenal itu.
1: Iya, betul. Berarti enggak.
3: Padahal kami sebelumnya lebaran dulu loh gitu.
1: Iya. Oke, tapi teman-teman dari AIS Malang. Nah, ini kan secara garis besar mungkin tadi sempat ini kenapa sih? Membrodok. Halo? Ya, oke, aman ya?
3: Halo, Kak.
1: Aman ya?
3: Aman. Nah,
1: tapi mungkin kalau dari tadi mungkin dari pengamatan dari Bung Rifan sendiri, mungkin memang secara kertas realistisnya PSG ini memiliki kekuatan yang lebih, atau karena memang dia banyak sekali melakukan memasukkan bola, tim paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan. Sedangkan Arsenal mungkin secara vibe-nya memang lagi bagus-bagusnya. Cuman pengalaman mereka, karena dilihat dari beberapa tahun terakhir ini, PSG ini mampu tembus di semifinal. Bahkan ada beberapa tahun kemarin dia juara lawan Inter dengan skor yang tidak menggambarkan sosok final gitu kan. Terus di tahun ini Arsenal kan mungkin sudah lama tidak sampai ke partai puncak. Pasti ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, kira-kira kalau dari melihat peta kekuatan saat ini, mampukah Arsenal bakal mengimbangi PSG nantinya di partai puncak?
3: Kalau saya ngelihatnya itu, Bung, dengan kemenangan kemarin, terlebih juga Arsenal juara IPL, menurut saya mentalnya udah pasti naik nih. Tinggal bagaimana eksekusi dari Arteta-nya nggak keliru lah. Kadang Arteta tuh kalau lagi situasinya lagi hype gitu, kadang suka blunder, Bung. Apalagi kalau kita bicara tentang PSG ya, di lini depannya juga ngeri-ngeri tuh. Ada Dembele, Kvaratskhelia, sama Doi. Itu sih yang harus diwaspadai, apalagi tahun lalu kan kita sempat juga tuh ketemu PSG di semifinal. Mungkin dari situ kita bisa pelajarin lah sektor mana aja yang kurang. Kalau saya pribadi sih, Arsenal masih kurang di sektor back sayap kanan. Karena Timber kan masih recovery ya. Harapan saya sih ada pengganti yang sepadan lah. Mungkin seperti itu kalau untuk pencermatan saya.
1: Oke, kalau dari Bung Rehan atau mungkin Mbak Dinda, silahkan. Secara pengamatannya sendiri terkait pertandingan final champion.
0: Sebenarnya kalau kita lihat kekuatan dari PSG musim lalu dengan musim sekarang ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Betul. Jadi Sedangkan Arsenal, kalau kita bandingkan musim ini dengan musim kemarin, mm-hmm. perbedaannya sangat banyak, terutama di apa, kedalaman skuad, kualitas pemain. Musim lalu kalau kita lihat ketika pertandingan PSG lawan Arsenal, memang kita kalah Arsenal. Cuman waktu itu yang harus diingat bahwa musim lalu ketika kita lawan PSG itu kita banyak sekali pemain yang tidak bisa bermain karena cedera akumulasi kartu, sehingga akhirnya ya harus kalah. Itu pun kalau dilihat di statistik sebenarnya ya masih unggul kita secara statistik permainan. Nah, ini yang saya rasa ketika final nanti, kalau pertanyaannya soal mengimbangi, saya yakin bisa mengimbangi. Cuma nanti tinggal bagaimana di eksekusi terakhir, terutama di finishing para pemain depan Arsenal, apakah bisa efektif atau enggak. Karena kadang contoh kemarin ketika lawan Burnley di partai penentuan itu, yang namanya peluang itu sangat banyak, Mas Taufik, Arsenal. Cuman ya karena banyak yang tidak efisien dalam finishing, sehingga cuman dapat satu gol. Nah, ini yang mungkin jadi hal yang perlu dipersiapkan lebih baik lagi oleh Arteta sebelum menghadapi PSG.
1: Oke, siap. Kalau Mbak Dinda nih, secara pengamatan seperti apa nih Mbak Dinda?
2: Oke, kalau untuk pengamatan sebagai pandit karbitan itu tadi ya, Mas Taufik. Ya, kalau kita melihat PSG, ya sama ya tadi ya, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Raihan, sama Mas Rifan juga. Jadi PSG ini, kalau untuk materi pemain dibandingkan tahun lalu, mungkin mereka cuman beda di ini aja ya, di apa namanya, goalkeeper aja ya. Kalau tahun lalu masih ada Donnarumma, tahun ini udah nggak ada tuh Donnarumma kan. Nah, kalau untuk Arsenal sendiri, melihat peta kekuatan Arsenal saat ini, saya sih yakin nanti lawan Crystal Palace di minggu ini pasti bakal nyimpen pemain sih. Jadi pemain-pemain inti pasti bakal disimpan buat nanti final di tanggal 30. Nah, jadi kalau lihat dari pemain inti pasti disimpan, itu bisa jadi nanti peluang kita buat main full team, tapi tergantung dari ini ya, first squadnya juga nanti waktu lawan PSG ya, kita lihat juga susunan pemainnya kayak gimana, tergantung dari Arteta juga kayak gimana menyikapi, karena Timber juga nggak ada kemarin, juga Ben White infonya juga cedera, jadi kayak kemarin tuh digantinya sama Mosquera ya, sama Mosquera. Nah, mungkin itu akan menjadi opsi yang lebih baik sih kalau melihat pertandingan sebelumnya.
1: Nah, ini untuk semuanya deh, kalau dari pelatih nih ya, kita sama-sama tahu Arteta dengan pengalamannya, kemudian Luis Enrique dengan taktiknya dan sebagainya. Ini kira-kira nih ya, dari juru taktik dari kedua tim nih, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah akan sama-sama langsung saling menyerang, ataukah kira-kira akan sama-sama untuk menunggu dan sambil mendalami kira-kira permainan seperti apa yang akan dilakukan oleh para lawan mereka?
0: Ya, kalau kita lihat antara Enrique dengan Arteta, sebenarnya basic keduanya ini kan pelatih yang sangat berfokus ke position atau penguasaan bola. Jadi ketika dua tim dengan sama-sama bermain dengan position yang tinggi, pasti akan jadi bunuh diri kalau kedua tim sama langsung terbuka dari awal, karena pasti akan sangat mudah dihukum. Makanya seperti saya sampaikan tadi, bahwa mungkin nanti 30 menit awal di pertandingan final pasti akan cenderung saling menunggu kelemahan masing-masing. Baru mungkin nanti di babak kedua 60 menit ke atas, kalau memang situasi masih deadlock, ya saya rasa itu nanti waktu-waktu di mana kedua pelatih akan lebih berani untuk mengambil resiko untuk lebih menyerang. Makanya saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Kakak Dinda tadi, bahwa kemungkinan skornya pasti akan tipis, nggak akan sama seperti final musim lalu yang sampai bisa menang 5-0 di final.
1: Ya, itu waktu latihan sebetulnya, bukan final.
0: Itu final
3: piala siapa ya? Nah, piala Presiden itu
1: kayaknya. Udah, jangan saling singgung. Tapi berarti ini bisa dikatakan ini akan menjadi partai yang cukup menarik gitu ya?
0: Oh ya pasti bagi bagi fans netral pun saya yakin ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik untuk ditunggu seperti itu Mas Taufik.
1: Oke. Kalau mungkin dari pengamatan Bung Rifan gimana Bung? Atau mungkin
3: sering pusing nyari dari. Saya hampir sama sih saya dengan Bung Rehan. Jadi kalau saya lihat memang karakter dua pelatih ini memang saling ini ya, tipikalnya memang attacking ya. Kalau saya lihat sih betul 15-30 menit tapi itu menjadi kunci lah bagi kedua tim. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan probabilitas siapa yang akan menang, itu mungkin nanti ditentukannya di 15 menit akhir babak kedua lah. Jadi kalau saya lihat itu dari segi stamina itu udah pasti ngaruh, taktik apalagi. Terlebih juga nanti super sub yang akan dimasukkan oleh kedua tim ini siapa nih kira-kira yang bisa menggedor gawang lawan gitu. Kalau saya lihat sih skornya hampir sama sih, tipis sih. 2-1 mungkin.
1: Oke. Kalau dari Mbak Dida mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, kalau nanti akan jalannya pertandingan seperti apa sih, pasti kalau kedua tim pasti nanti untuk awal pasti wait and see dulu ya mereka. Yep, ya.
1: Betul.
2: Awal wait and see dulu pasti. Nah, sebenarnya ditentukan sama menit-menit awal sih. Siapa yang pegang bola lebih banyak, menurutku bakal bisa jalannya pertandingan bakal lebih dikuasai sama yang bisa pegang bola lebih banyak sih.
1: Oke. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih, ini terakhir ya. Terlepas dari tadi mungkin review ataupun juga seputar prediksi akan di final Liga Champions sedikit. Ini mungkin agak keluar. Akhirnya banyak pemain top yang akhirnya ada di dua tim ini. Dan ini menjadi momen untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka agar mereka dilirik oleh tim nasional. Baik itu nantinya negara mereka akan tampil di Piala Dunia atau tidak. Minimal ini juga bisa menjadi satu poin untuk mereka akhirnya memiliki nilai pasar yang akan jauh lebih naik. Kira-kira dari kedua tim, siapakah pemain yang nantinya akan bersinar pada laga final Liga Champion, Bung, silakan masing-masing.
0: Kalau saya mungkin antara David Raya dengan Declan Rice.
1: Oke, tetap dari Arsenal ya, Bung ya.
0: Ya, pasti.
1: Oke. Kalau dari Bung Rehan tadi mengatakan antara David Raya sama.
0: Ya, David Raya atau Declan Rice.
1: Oke, Declan Rice atau David Raya. Ini kayaknya memang ini ya. Oke, kalau dari Mbak Dinda, Mbak Dinda, si paling cewek.
2: Aduh, susah sih. Kalau dari Arsenal pasti yang paling menonjol sih David Raya sama Rice juga
1: sama
2: ya.
1: Sama Rice ya, memang.
2: Dari PSG mungkin Kvaratskhelia sama Dembele ya, kalau jadi main ya. Okay. Karena infonya juga cedera kan ya.
1: Yeah.
2: Kalau Dembele.
1: Itu kayaknya infonya. bukan infonya tapi harapannya Arsenal mania.
2: Pasti sih harapannya.
0: Lebih saja semua pemain PSG cedera ya.
2: Kalau bisa tiba-tiba cedera aja gitu waktu latihan ya kan.
1: Biar diganti PSBS biak ya. Oke. Yang terakhir, Bung Rifan, nih apa yang ingin, kira-kira siapa nih pemain yang nantinya akan bersinar di partai final Liga Champion ini?
3: Kalau dari Arsenal ada dua, Declan Rice sama David Raya. Kalau dari PSG tentunya Kvaratskhelia sama Doi sih. Pemain muda dari Prancis itu.
1: Oke.
3: Itu sih, Bung.
1: Siap. Ini kalau kita melihat dari masing-masing lini nih, Bung, ya. Berarti saya sih sebagai orang netral nih, kan harus netral dong saya ya.
3: Oh, yang benar.
1: Saya netral. Soalnya Milan kan enggak main. Aduh, enggak tahu entah tahun berapa lagi, 2026 kayaknya juga numpang lewat doang nih bakalan. 2026-2027 juga bakal numpang lewat. Sekarang aja kayak aduh, gak optimis saya gitu. Tapi gak apa-apa, saya
3: Forza Como.
1: Kenapa?
3: Forza Como.
1: Banyak duitnya Como daripada Milan sekarang. Oke, tapi kalau dari saya sendiri sih, memang ini akan menjadi sebuah pertandingan yang bisa dikatakan cukup menarik gitu ya. Berbeda dengan final beberapa tahun yang lalu ketika skor cukup tidak berimbang sekali. Ini akan menjadi pertandingan menarik. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, terlepas ini saya netral ya, mungkin ada orang yang bakal banyak menjagokan dari PSG, tapi Arsenal ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak. Mungkin bisa ditebak, tapi ketika berbicara di lapangan, ketika permainan sudah dimulai, Arsenal bisa menjadi sosok yang lain yang lebih mematikan. Terbukti perjalanan mereka dari kualifikasi ataupun dari babak awal, kemudian 32 besar, 16 besar, 8 besar, bahkan semifinal, sampai ke partai puncak, Arsenal selalu memberikan sesuatu yang berbeda di setiap permainannya, termasuk ketika berlaga di IPL, ya kan? Kan beberapa tahun yang lalu juga sempat diselip dari kiri, itu kan cukup membuat sakit hati kayaknya ya, Bung ya?
3: Ada istilahnya juga, Bung. Ada istilahnya juga tuh. Ngejagain jodoh orang.
1: Oh iya sih. Ngejagain jodoh orang. Aduh kasihan. Tapi terima kasih sekali lagi buat ketiga narasumber saya. Jangan lupa teman-teman semuanya, jangan lupa pendengar semuanya, kalau Anda ingin menyaksikan laga yang dinantikan untuk seluruh masyarakat dunia ya, partai puncak Liga Champion 2025-2026 nanti akan dilaksanakan di Slawe Cafe. Alamatnya ada di jalan mana, Bung, tadi?
0: Di Jalan Sarangan, sebelah timur dari Burger Buto, Mas Taufik.
1: Oke, di Jalan Sarangan mulai dari pukul 20 yang pasti, silahkan untuk bisa langsung datang. Ada HTM gak, Bung?
0: Ada, nanti ada. Untuk info selanjutnya bisa dipantau di akun media sosial kami di @ice_mlg.
1: Oke, jadi semuanya nanti bisa langsung dipantau di @ice_mlg. Begitu ya, Bung ya. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber saya. Ada Bung Rifan, ada Bung Reihan, juga ada Nona Dinda yang hari ini sudah mau kita ribeti buat memberikan informasi. Tapi nanti saya boleh minta tolong lagi next, mungkin nanti saya akan japri ke Anda semuanya, karena kita akan ada pesta bola. Jadi jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan keseruan, Anda bisa mengikuti keseruan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Malang dan juga Pro 2 RRI Malang ya.
0: Siap, Mas Taufik.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih, Mas Taufik.
1: Terima kasih. Semoga
3: RRI.
1: Semoga Arsenal double winner tahun ini.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Oke. Okay, terima kasih, Bung. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang.
1: Oke, mendengar itu tadi ya ngobrol-ngobrol saya bersama dengan teman-teman dari ICE yang akan menggelar nonton bareng di Slawe Cafe Jalan Sarangan dari jam 20. Dan untuk kalian yang penasaran, yang pengen cari tempat nobar, langsung aja bisa datang ke Slawe Cafe dari jam 20, karena di sana akan ada banyak sekali keseruan. Selain tentunya kalian akan bisa menikmati partai puncak final Liga Champion 2025-2026. Kalau begitu sekaligus saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari kawasan Ceribanggung 58 Malang. Saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu, aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ, biarkan aja.
0: Eh, ada batu, hampir aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Mekaten Pawarto
2: dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kompas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Menteri Keuangan Menkyu Gerbaya Yudi Sadewa optimis perubahan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring dengan bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas inflasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan mendekati 6%. Berbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2000 pada tahun depan masih berlaku. Berbaya berharap aktivitas inflasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbaya juga menilai pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Yang mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta lebih mulai bergerak dan diharapkan semakin kuat pada tahun depan.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perumpat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Nah, untuk edisi hari ini, hari Kamis pendengar 21 Mei 2026, ini telah hadir di studio narasumber kita. Kita akan ulik, kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Mbak Eka Anggraini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Kok lemes banget sih? Oke, Mbak Eka Anggraini.
1: Iya, Mas.
0: Gimana punya kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ini adalah Mbak Eka, owner dari Bun House Malang.
1: Iya, betul.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan apa itu Bun House Malang?
1: Bun House itu kedai makanan, Mas. Mm-hmm. Makanan dan minuman yang basicnya itu dari olahan durian.
0: Dari olahan durian.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi yang suka durian ini cocok banget ini ya. Kalau boleh tahu di mana ini?
1: Posisinya itu ada di daerah belakangnya pom bensin SKI di Jalan Indraprasta nomor 13.
0: Oke, ya kalau mau ke Sawo Jajar itu ya.
1: Mau ke Sawo Jajar itu kan ada
0: pom bensin SKI itu.
1: Itu kan sebelahnya ada jalan, ada gang itu masuk lurus aja nanti ada kantor tentara Zeni depannya, seberangnya persis.
0: Oh, di situ. Oke, mulai kapan panjenengan bergerak di bidang ini?
1: Mulai tahun 2014. Iya, betul.
0: Udah lama ya, udah.
1: Lumayan, Mas.
0: Ya, 10 tahun lebih berarti ya.
1: Betul.
0: Oke. Kenapa panjenengan bergerak di bidang olahan durian? Padahal kan durian mahal nih, berarti modalnya mahal nih, gede nih.
1: Lumayan sih.
0: Kenapa ini panjenengan bergerak di olahan durian?
1: Awalnya tuh dari ini sih, Mas. Dulu kan waktu tahun-tahun 2014 itu kan lagi happening banget pancake durian. Nah, kebanyakan waktu tahun 2014 tuh kan pancake-nya itu didatangkan langsung dari Medan, terus harganya juga mahal kan.
0: Woi, dari Medan.
1: Iya, dulu kan waktu tahun 2014 lagi rame banget kan pancake durian itu. Terus akhirnya kita tuh pengen, saya sebagai pecinta durian juga, itu tuh kepengen gimana sih rasanya, gimana sih caranya kita bikin pancake yang versi ekonomis. Kayak gitu.
0: Tapi
1: jadi
0: tetap durian ya.
1: Tetap durian. Okay. Duriannya juga tetap kita datengin dari Medan.
0: Oh. Dari Medan sana.
1: Dari Medan, Mas.
0: Kan di sini juga banyak nih apa di Batu itu ya, di Pait sana kan juga kampung durian ya, bisa
1: betul,
0: dibilang ya.
1: Betul.
0: Beda.
1: Beda dari rasa, aroma itu beda. Sama
0: gitu.
1: Yang dari lokal-lokal. Kayak gitu.
0: Jadi didatengin dari Medan sana duriannya.
1: Datengin dari Medan, kita
0: jenisnya olah. Durian apa tuh?
1: Durian Medan.
0: Durian Medan namanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, durian Medan.
0: Oke. Okay.
1: Kita datengin dari sana, kita olah di sini sedemikian rupa, jadi harganya lebih ekonomis gitu.
0: Nah, gitu ya. Dan ini sudah bergerak selama 11 tahun lebih gitu ya. Berarti sudah apa? Lumayan dikenal sama masyarakat ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah,
1: alhamdulillah.
0: Untuk pecinta durian ini cocok banget nih, nggak cuma sekedar melahap durian secara apa ya, langsung ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini ada pancake durian. Nah, selain itu ada apa lagi? Apa cuma durian aja, pancake durian aja?
1: Enggak sih, Mas. Sekarang ini kita lebih berkembang karena pancake juga udah mulai banyak pesaingnya tuh. Kita jual sekarang tuh ada esteller durian, sop durian, kayak
0: sop.
1: Gitu. Sop durian.
0: Makan cuma nasi?
1: Bukan, jadi dia dessert. Dia dessert.
0: Oh, dessert. Oh,
1: iya, tapi namanya sop durian.
0: Oh, aku mikirnya gitu. Sop durian.
1: Okay. Dia jadi durian, kita berkuah susu, terus ada taburan keju, ditambah pakai topping-topping yang aneka ragam, ada coklat, buah, kayak gitu.
0: Gitu ya. Nah, dan ini kan durian bisa dibilang ini buah musiman nih. Nah, kalau misalkan lagi nggak musim durian gimana?
1: Kalau yang dari Medan itu sepanjang tahun itu pasti ada, Mas.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Sepanjang tahun ada.
1: Sepanjang tahun
0: kan
1: ada.
0: Biasanya kalau di Jawa gitu yang sepengetahuan saya itu durian musiman,
1: iya,
0: lagi musim aduh membludak ya kan. Sampai di Pasuruan sana pernah ada pesta durian kayak gitu. Tapi pada waktu enggak musim ya susah carinya.
1: Betul.
0: Tapi kalau di Medan enggak?
1: Tapi kalau dari Medan tuh sepanjang tahun selama ini tuh tetap ada sih Mas, selama kita ada, kita buka ini tetap ada. Jadi kayak daerah-daerahnya cuma beda-beda gitu aja. Ada Sidikalang, nanti dari Padang, kadang kayak gitu.
0: Oke. Jadi ini Mbak Eka dari Medan asli?
1: Enggak, saya dari Malang.
0: Loh, kenapa?
1: Asli Malang.
0: Asli Malang, tapi kok melirik makanan dari Medan? Ini gimana ceritanya nih?
1: Ya pengen bikin inovasi baru aja di Malang, ngebiasain orang Malang untuk menikmati makanannya enggak itu-itu aja, gitu aja sih.
0: Gitu ya. Tapi pertama mengenal pancake durian dari mana berarti?
1: Dari Malang, di Malang ada gitu aja. Lagi kan saya tuh termasuk pecinta kuliner gitu kan Mas. Jadi apa yang lagi happening saya coba kayak gitu.
0: Tapi dia asli dan maksudnya didatangkan dari Medan sana.
1: Betul.
0: Dan harganya lumayan tinggi.
1: Iya. Terus kan pasti kan peminatnya kota Malang tuh banyak banget gitu loh Mas. Tapi kalau dengan harga yang zaman tahun 2014-2015 pancake durian di harga 110.000, 120.000 itu kan mahal kan?
0: Iya, mikir orang.
1: Iya, betul, betul mikir kan. Akhirnya ya itu, kita coba bikin dan kita bisa produksi dengan harga di bawahnya itu. Dengan rasa yang enggak kalah juga sih.
0: Cuman duriannya yang benar-benar dari sana,
1: betul,
0: asli didatangkan dari sana ya. Baik. Nah, ini pendengar yang suka dengan durian, waduh, ini pasti apa sangat menyukai ini ya pancake durian, tapi nggak cuma pancake ya, berbagai macam olahan durian. Sebenarnya durian tuh diolah apa aja bisa nggak?
1: Bisa sih Mas, tergantung pengolahnya ya, tergantung pengolahnya sih kalau kata saya.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kalau di sana di Sumatera gitu kan, dia dipakai buat sambel juga kan Mas?
0: Hah?
1: Iya.
0: Sambel durian.
1: Sambel tempoyak.
0: Namanya tempoyak.
1: Iya.
0: Itu pakai
1: dicampur
0: durian
1: sama sambel dia.
0: Oke, baru tahu ya. Iya, kalau di dibuat sini kan ada sambel mangga,
1: iya,
0: gitu
1: betul
0: ya, sambel apel yang lagi booming sekarang.
1: Dibuat campuran kalau kayak kita namanya pepes ya. Dicampur kayak pepes gitu juga bisa.
0: Bentar, bayangin durian dipepes.
1: Jadi duriannya tuh difermentasi gitu loh Mas, difermentasi terus dipakai buat olahan masakan. Kayak pepes.
0: Apa karena di sana sangat membludak durian,
1: iya,
0: atau gimana ya?
1: Saya pernah ke Sumatera, tepatnya ke Muara Enim dulu. Waktu di Muara Enim tuh durian kayak nggak ada harganya Mas. Jadi orang jual durian tuh kayak di pinggir jalan, ditumpuk-tumpuk. Terus kita waktu mau beli, mau kita mau ngambil, misal sama dia sudah ditumpuk dihargai ini yang 5.000, ini 10.000 gitu. Kita walaupun makan yang harga 20.000 bilang yang 5.000, orangnya bilang iya sudah dihitung gitu. Gak kayak di sini kan.
0: Kalau di sini kan durian, aduh itu rajanya buah ya.
1: Iya
0: kan?
1: Betul. Kalau
0: harga
1: di sana
0: juga lumayan.
1: Iya betul. Kalau di sana tuh kayak ya udah, Pak saya tadi makan yang ini gitu. Dianya juga, oh iya berapa Mbak itu tadi, ini yang ini 10, yang ini 2 misalnya gitu. Oh iya sudah, padahal kita ngambil yang besar-besar. Dia juga gak ngerti Mas.
0: Saking banyaknya
1: betul,
0: mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi pengen kesana nih ya, karena aku juga pecinta durian, tapi di sini harganya agak lumayan.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Iya betul. Di
0: apalagi
1: sini
0: yang montong yang gede itu udah.
1: Iya.
0: Ada yang apa namanya di satu buah lebih dari 1 kilo, tapi dihargai per kilo.
1: Betul. Betul.
0: Ada yang sampai 700.000.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Namanya durian. Akhirnya setelah ditimbang, terima kasih.
1: Iya.
0: Gak jadi deh.
1: Betul betul.
0: Tapi di sana enggak seperti itu ya.
1: Enggak, Mas.
0: Enggak sampai harga segitu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah di sini saya melirik di IG-nya ada ya.
1: Ada. Bun Host Malang.
0: Bun Host Malang ya. Oke, enggak banyak sekali pendengar, mungkin kalau pendengar ini bisa melihat di Instagram-nya Bun Host Malang, ini wah menunya banyak sekali. Enggak cuma sekedar pancake durian, ada juga mangga durian. Gimana nih durian mangga ini? Durian sama mangga gitu di mix.
1: Sop durian mangga maksudnya Mas?
0: Ini apa tulisannya ini? Durian mangga kayak.
1: Sop durian mangga.
0: Oh iya, mungkin. Sop durian mangga.
1: Iya, sop durian. Jadi toppingnya nanti ada buah mangga. Tapi kalau itu kan musiman mangga kan memang musiman. Sebetulnya ada opsi sih pakai mangga frozen. Tapi saya rasa kalau pakai mangga frozen dia kurang menarik. Jadi kita
0: fresh. Buahnya fresh semua.
1: Buahnya berarti fresh. Kalau yang sop durian mangga karena mangganya musiman, jadi ya untuk menu yang itu seasonal juga.
0: Ya, jadi lihat apa musimnya gitu.
1: Betul, ya. Betul. Kalau untuk yang lain-lain enggak sih?
0: Kayak kalau es teler durian, pokoknya yang durian itu pasti ada.
1: Pasti ada.

0: Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Eka, karena kita sudah mendekati waktunya duhur. Kini saatnya perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar, setelah adzan duhur kita akan kembali lagi.
1: Sesaat lagi adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mbak Eka, owner dari Bun Host Malang. Dan ternyata Bun Host Malang ini adalah kuliner dengan olahan dasar durian. Wah, ini rajanya buah, pendengar. Dan pasti banyak yang suka dengan durian, walaupun ya ada beberapa bagian orang atau sebagian orang gak suka dengan durian. Tapi saya yakin pendengar Perempat pasti suka dengan durian, termasuk saya. Oke, Mbak Eka, ini sudah buka Bun House ini kan sudah berapa lama? 11 tahun.
1: 12 tahun.
0: Hampir iya, 12 tahun ya kan. Nah, pernah nggak nyoba ganti durian? Kalau tadi kan dibilang dari Medan ya, berarti kan mendatangkan terus dari Medan. Pernah nggak mencoba durian lokal yang ada di Jawa Timur?
1: Belum atau pernah dari, sih mas, belum pernah. Sebetulnya karena dulu durian Medan itu kan udah hits banget. Akhirnya mungkin kayak orang-orang yang punya durian di Malang, asli Malang, durian asli Malang tuh sama dia kan diolah juga, di packing sama, diambil daging duriannya, di packing sama. Mungkin dia kepengen kayak durian dari Medan gitu kan. Itu pernah sih ditawarin, tapi kita pikir-pikir berulang kali untuk ganti pakai durian lokal. Karena dari segi harga sebetulnya memang lebih murah dari yang lokal. Cuman kita gak mau ganti rasa, rasa kita yang dari awal memang udah pakai Medan, mau ganti buat lokal tuh kita pikir ulang gitu.
0: Gitu ya. Tapi pernah gak di sebelum mungkin dicoba membuat yang lokal gitu, sebelum apa namanya?
1: Pernah sih. Tapi rasanya beda.
0: Bedanya di mana itu? Apa teksnya, teksturnya kurang atau rasanya kurang?
1: Aromanya kurang strong mas.
0: Oke, dari aroma juga kurang.
1: Beda.
0: Kalau dari rasa buahnya?
1: Kalau rasa sih, kalau orang yang nggak familiar apa ya, nggak edik durian tuh ya bilangnya ya sama aja, durian mana gitu aja ya, sama kan. Tapi kalau orang yang memang suka durian,
0: ada yang pahit, nah, ada yang manis bener gitu.
1: Iya, betul. Sekarang kalau saya tanya nih, masnya nih suka durian, kalau katanya mas, durian yang enak tuh yang kayak gimana?
0: Yang ada pahitnya.
1: Nah, betul kan? Kalau kata saya,
0: ada orang yang gak suka.
1: Betul,
0: sama. Pengen yang ada manis banget gitu.
1: Betul, sama kayak saya. Saya suka durian yang dia ada pahit-pahitnya, karena itu yang paling enak menurut saya. Tapi ada nih, customernya Bun tuh pernah, waktu kita pakai durian yang menurutku itu durian paling enak gitu kan, rasanya ada pahit-pahitnya, orangnya komplain,
0: "Mbak,
1: duriannya kok pahit?" kayak gitu. Ya kan memang durian kayak gitu. Kadang juga ada customer yang dia komplain, "Mbak, rasa mak duriannya kok manisnya nggak kayak biasanya," kayak gitu kan. Ya kan namanya buah kan, kita
0: beda
1: juga
0: ya, maksudnya buah kan nggak apa selalu sama.
1: Betul, kayak gitu.
0: Oke, ya, memang sih taste ya, kadang setiap orang berbeda.
1: Betul.
0: Tapi ini apa namanya, tidak pernah merubah atau mengganti durian yang menjadi dasar dari menu ini ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang lain seperti pepaya, apa namanya? Alpukat, terus mangga. Itu mangganya yang diambil dari mangga mana?
1: Kalau mangga tuh karena kita pakainya enggak terlalu banyak ya, Mas. Jadi selama ada musim mangga ya kita pakai mangga yang ada aja kayak gitu. Tapi kalau kayak
0: mangga juga beda-beda kan rasanya kan juga.
1: Iya, betul. Kita biasanya pakai mangganya paling, mangga golek sih.
0: Oh, mangga golek.
1: Karena dia golek di pasar, Mas.
0: Iya. Kalau alpukat sama aja ya rasa.
1: Kalau alpukat kita lebih suka pakai alpukat lokal sih, Mas.
0: Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dibilang apa ya, dessert buah ya.
1: Betul, dessert buah.
0: Dessert buah. Dan ini cocok ini kalau misalkan dikonsumsi kayaknya kapan aja deh, siang, sore, malam, kayaknya cocok banget nih.
1: Betul, betul.
0: Selain apa namanya dessert buah, ini tadi saya juga sempat melihat ada paket hampers juga ya.
1: Iya, hampers, betul.
0: Itu untuk momen-momen tertentu ya.
1: Momen-momen tertentu.
0: Biasanya untuk hampers gitu. Momen kapan?
1: Kalau pas lebaran sih, Mas, lebih banyak pas lebaran aja.
0: Apa aja tuh hampers isinya selama ini?
1: Pancake juga bisa, terus ada makanan. Kita kan selain olahan durian, kita juga ada kayak siomay Bandung, kayak gitu-gitu itu. Nah, kita biasanya pakai hampers yang itu, siomay Bandung. Tapi kalau ada request misal, "Mbak, aku mau hampers STLR kayak gitu," kita juga bisa kok, Mas. By request aja.
0: STLR.
1: Bisa.
0: Di packing ya.
1: Benar. Di packing, betul. Biasanya ada sih, cuman di IG kita belum pernah upload kayaknya. Itu jadi isiannya STLR tuh kita sendiri-sendirikan, kita gitu. Jadikan hampers yang cantik gitu untuk hantaran waktu lebaran.
0: Untuk meracik ya mereka sendiri.
1: Betul, biasanya mereka kan ini kan apa prasmanan gitu kan, mamnya. Nah, itu nanti masukkan sendiri sesuai takarannya, kita tinggal nambah es batu gitu aja.
0: Gitu aja ya. Jadi pendengar, Malang memang terkenal dengan kulinernya. Karena bisa dibilang masyarakat Malang ini, waduh, masyarakat yang majemuk ya kan. Dari Sabang sampai Merauke ini tumplek di Malang, karena juga kota pendidikan.
1: Betul.
0: Nah, dari situ banyak sekali kuliner-kuliner yang bertebaran. Kuliner-kuliner baru yang mungkin bukan asli dari Jawa Timur, tetapi juga bisa berkembang ya, karena kembali lagi masyarakatnya sangat mencintai yang namanya masakan ya.
1: Betul. Masyarakat Malang tuh konsumtif banget
0: ya kan. Saya kalau misalkan ke Soekarno Hatta, Jalan Soekarno Hatta sore hari rame, jam 10-11 kok udah pada habis ya. Ini yang makan siapa aja ya? Kayak gitu, padahal semuanya kan berjualan. Alhamdulillah, berarti apa, benar-benar kota Malang ini apa ya, kehidupan ekonominya ini lancar.
1: Bagus,
0: gitu ya. Nah, pengen tahu nih, COVID kemarin terdampak apa enggak nih?
1: Terdampak banget, Mas.
0: Gitu ya?
1: Betul.
0: Gimana terdampaknya waktu COVID kemarin, pandemi kemarin?
1: Kita punya karyawan tuh waktu sebelum COVID kita jumlahnya 15 orang. Terus waktu COVID jadi berkurang, jadi tinggal 8.
0: Tapi sekarang bagaimana setelah pandemi ini?
1: Setelah pandemi ya, apa ya, Mas, customernya kita sih masih datang aja sih, cuman ya berkurang lah perekonominya. Orang-orang kan pada saving mungkin karena dulu pernah ngalami COVID, jadi mereka takut mungkin ya, berhati-hati juga ya, Mas, buat konsumtif gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Kalau dibandingin sama sebelum COVID sih ya jauh sih.
0: Gitu ya. Tapi pada waktu pandemi kemarin, orderan masih ada atau bagaimana?
1: Ada, tapi lebih ke online sih, Mas.
0: Online ya?
1: Online. Okay.
0: Tapi mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayuran pada waktu COVID itu kan sangat dianjurkan gitu. Betul. Ya. Masih customer itu masih mencari buah yang segar, ya
1: toh.
0: Oke, yang memang nggak cuma Panjenengan, mungkin hampir semua ya kan, masyarakat Indonesia, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia nih yang kena pandemi kemarin. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillahnya itu sih.
0: Tapi ini tempat yang kedua ya, awalnya.
1: Tempat kedua.
0: Kalau awalnya dulu di daerah Bunul situ ya?
1: Iya, di daerah baratnya Pasar Bunul itu loh, Mas.
0: Kenapa pindah?
1: Iya, karena sewanya lebih mahal, makanya kita cari tempat lagi.
0: Lebih rame kan di situ ya. Oke, sekali lagi tempatnya mungkin lokasi nih daerah SKI, kalau mungkin dari lapangan Rampal ya. Kalau mau ke mana, suka
1: Sawo Jajar
0: itu ada pom bensin ya.
1: Sebelahnya pom bensin tuh masuk.
0: Di situ masuk sampai notok kan enggak kan?
1: Enggak.
0: Kanan jalan
1: paling
0: jalan.
1: Sekitar 200-300 meter lah, Mas.
0: Kiri jalan atau kanan jalan?
1: Kanan jalan.
0: Kanan jalan, kalau misalkan dari pom bensin gitu.
1: Iya.
0: Buka tiap hari?
1: Buka setiap hari.
0: Dari jam?
1: Dari jam 10 sampai setengah 5.
0: Dari jam 10 sampai setengah 5 sore. Uh-huh. Dan menu andalannya ini adalah pancake durian.
1: Pancake durian.
0: Nah, kalau kepengen tahu duriannya ini bisa request nggak? Aku pengen duriannya 3, 4 gitu.
1: Bisa.
0: Aku bisa ya?
1: Bisa, Mas.
0: Oke, jadi yang suka banget durian request monggo ya. Kadang-kadang kan cuman ini satu paket kan gitu, enggak ya.
1: Banyak kan variannya, ada yang STLR biasa, ada STLR durian, ada double durian, ada durian keju, double durian keju itu ada.
0: Sangat apa namanya, beragam nih ya. Tapi ini ada dimsum juga.
1: Ada dimsum.
0: Berarti apa namanya, enggak cuman minuman dingin tapi juga cemilan hangat berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Nah, pelengkap banget aja
0: pelengkap,
1: juga sih.
0: Ha-ha. Lengkap tapi sesuai, apalagi kalau musim hujan gitu kan. Wah keren banget. Oke, di sesi terakhir ini Mbak Eka, nggak terasa kita udah hampir 1 jam. Mungkin di sesi terakhir monggo Mbak Eka bisa mempromokan usaha Panjenengan ke pendengar. Silakan.
1: Buat warga Malang yang suka banget sama olahan durian, boleh coba di kedai kita namanya Bunhos. Kita ada sejak tahun 2014 di Jalan Indraprasta nomor 13, daerah belakang pom bensin SKI. Bukanya mulai dari jam 10 sampai jam setengah 5 sore.
0: Oke. Untuk medsosnya?
1: Medsosnya bisa follow langsung di @bunhosmalang.
0: Oke, itu untuk IG ya. TikTok?
1: TikToknya sama.
0: Sama.
1: Sama, Mas.
0: @bunhosmalang. Jadi untuk Anda yang sangat suka dengan dessert atau makanan ringan tetapi menyehatkan dan yang suka dengan durian, nah ini cocok sekali ya. Monggo bisa mampir di Bunhos Malang. Tiap hari buka, Ge?
1: Tiap hari bukanya, Mas.
0: Tiap hari buka, tanggal merah, tanggal hari libur tetap buka.
1: Malah tambah buka. Wah, tambah, kita.
0: Iya. Sayang sekali kalau tanggal merah tutup ya kan, justru para apa namanya wisatawan.
1: Betul, nah, betul.
0: Para wisatawan yang mampir ke Kota Malang itu weekend, long weekend ini betul, sangat ramai ya. Pasti mampir ini ke Bunhos. Sekali lagi terima kasih Mbak Eka, sukses selalu iya, untuk usahanya pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini Jagong UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi esok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso dan juga Mbak Eka Anggreni dari owner dari Bunhos Malang pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengambil jeda untuk kemudian bisa jaga mental, karena ini juga adalah bagian dari yang namanya produktif, teman berdua. Jadi kalau akhir-akhir ini kalian sering bilang aku capek tapi nggak tahu capeknya karena apa, itu mungkin tubuh kalian lagi minta untuk didengerin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Yeah.
1: Badminton sama main volley.
2: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
3: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
4: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
5: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Lu kenal Veronica?

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso. Nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, Dalang Muda, Generasi Muda dan Wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak, saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo, ya, yeah. Mpo Nova.
1: Mpo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, sehat, Mas Aji ya? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca hari di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas.
2: Meriang
1: gitu.
2: Ya?
1: Iya.
2: Masuk angin.
1: Kalau Malang gimana Mas
2: Di Malang Haji? Hari ini panas sih hari ini.
1: Lumayan panas ya?
2: Dua hari
1: iya, ini. Tapi hatinya panas. Tetap adem ya?
2: Kalau hati selalu adem dong.
1: Ya harus kudu okay. Begitu ya.
2: Apalagi kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi harus adem okay. Terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji.
2: Kinclong apanya?
1: Tuh sampingnya.
2: Nggak ada, samping nggak ada tuh. Nggak ada, kiri
1: oh,
2: kanan nggak ada. Depan.
1: Oh itu disandingkan, depan gitu ya.
2: Depan itu.
1: Nah, kan Ayu lihatnya dari depan,
2: oh.
1: Berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya. Iya, ini ada, waduh, kalau ini saya malah, apa namanya, kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda nih.
1: Iya iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk kakek nenek
1: ya?
2: Orang tua.
1: Iya,
2: nah,
1: iya,
2: tapi
1: iya.
2: Ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih, bener,
1: gitu ya?
2: Bukan orangnya ya, ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali.
2: Permana. Oh iya, Permana. Aduh. Permata, iya Permana Muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya, iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Haji, iya, panggilnya Mas Haji ini, Ge.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
3: Oke.
1: Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah belum.
1: Alam. Oh belum.
2: Moga-moga.
1: Moga-moga.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau gimana ini, Po?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat
2: berapa,
1: Mas Aji ngobrol sama
2: 2 hari 2 malam.
1: Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan.
2: Soalnya kalau ngomongin wayang nih, Po. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya, Po.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
3: Kurang.
2: Nah, iya.
1: Kan ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul. Ini apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya,
2: kita udah ngantuk. Beliaunya masih.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya ya, benar
1: iya,
2: juga.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso, tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang.
2: Gimana
3: Mas
2: kabarnya?
3: Haji. Alhamdulillah.
2: Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada
2: TK,
3: sekolah TK itu
2: tahun.
3: udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: nggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 itu jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
2: kecil
3: pulang,
2: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk gitulah. Wayang
3: ya,
2: gitu ya. Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang
3: keberapa
2: ya,
3: cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Oh, akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara panjenengan?
3: Dua
2: bersaudara.
3: Dua.
2: Tapi yang jadi dalang panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa? Bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya,
2: menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika yeah. saya udah dalang kayak gini ya, mm-hmm. Saya punya TikTok, mm-hmm. punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, uh-huh. semenarik mungkin TikTok saya ya. Mm-hmm. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik yeah. seperti template-template.
2: Betul, betul, betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Yeah,
3: buat SW dan sebagainya. Mm-hmm. Ya. Ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, mm-hmm. yang interest itu banyak, generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar mm-hmm. atau di komunitas dan mm-hmm. sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, mm-hmm. menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu mm-hmm. Seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri yeah. soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu mm-hmm. ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP
2: sekarang. Kelas 1 SMP.
3: Terus ada di kelas 3 SD. Mm-hmm. Kelas 3 SD ada. Okay. Yang lain udah kuliah. Mm-hmm. Kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya.
3: Budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang
3: salah satunya
2: ini.
3: Salah satunya wayang ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali, banyak sekali. Salah jadi, satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan
3: siap,
2: budaya kita.
3: Siap, betul nah, itu.
2: Tadi ya. Jadi ya. Mendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul. Budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya.
2: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama,
3: ya,
2: semalam suntuk.
3: Iya. Kan?
2: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuma beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah, ini supaya menarik. Apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Itu susah gak mas?
3: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka. Di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul. Okay. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang tuh nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
2: universitas,
3: di sekolah, di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang
1: hits,
3: dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak.
2: Tetapi kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Mendengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-69-1053 atau bisa melalui nomor telepon 404-504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat langsung atau gimana nih?
1: Ya, bentar Bang Haji.
2: Gimana?
1: Kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp.
2: Oke, kalau gitu.
1: Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Oke. Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kita balik lagi dalam siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
1: Oke. Gimana, Pak? Udah makan siang? Dah.
0: Udah dong.
1: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
0: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya.
1: Bener. Gitu ya. Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
0: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung. Untuk RRI Malang berapa nomornya?
1: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
0: Iya. RRI Jakarta di 021-35-045-10, 021-344-0798. Boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan.
1: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
0: Ya, silakan.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
1: Mbak
2: dari
1: Oma.
2: Solo ini.
1: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
2: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
1: Iya, kalau
2: pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
1: Okay.
2: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
1: Betul.
2: Sayang sekali kalau harus punah kan. Okay. Terima kasih. Salam dari Surakarta.
1: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum, Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta? Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
0: Iya. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
1: Ya, gimana nih Kidian?
3: Ya. Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
1: Siapa yang
3: suruh? Iya, dari Surakarta tadi ya.
1: Itu jelas dari suara.
3: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih. Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
1: Wayang. Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu di mana?
3: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan udah ada bentuknya gitu ya. Tuh pakai robo, pakai gelung, terus pakai aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatut Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
1: Jadi pakem itu bisa dari
3: tatanan ya,
1: tatanan pakaian.
3: Nggih, tatanan.

0: tatanan wayang sendiri,
1: wayangnya, pakaian wayangnya,
0: okay. Terus atau postur-postur
1: tubuhnya
0: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita, ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
0: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo gitu. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang, biar gak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu
1: betul.
0: Sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO,
0: iya,
1: kan
0: sudah diakui oleh dunia.
1: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
0: Kalau
1: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
0: Iya,
1: ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
0: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
0: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita. Ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
1: tingkatan SMP?
0: SD. Okay. SD itu dua tahun berjalan mas. Dua tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok tuh ya buat anu itu.
1: Pelepah pisang ya.
0: Pohon pisang itu. Pohon pisang. Terus ada kotak. Ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID.
1: Sampai
0: setelah COVID itu tahun 2018. 17-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi pengenalan mau sejak dini ya sudah
0: melakukan. Betul.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya?
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur, itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang, Mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya, iya, Malang,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival Dalang Muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga. Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Iya. Oke.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cik Ayu.
3: Assalamualaikum, Mas Aji.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya nih ya, Mbak Ayu?
3: Sehat-sehat
2: apa ya? Alhamdulillah.
1: Apa nih?
3: Karena saya ke Mas Kanasumbernya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil wayang. Bapak, dia masih muda banget.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Iya.
2: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh.
0: Iya.
3: Saya panggil Mas Aya.
0: Oke.
3: Agar lebih menghargai.
2: Ya,
3: silakan. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuman 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membosankan atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini. Diangkat lagi?
2: Iya. Okay. Iya, satu lagi.
1: Satu silakan lagi aja deh. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova. Aku di Jakarta.
2: Halo,
4: dulu.
2: Selamat siang Cikgu, silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya Kijayan, duh Pramana. Kira tadi
0: permata
4: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya kata Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
1: Jadi, betul.
4: Dengan benar nggak?
1: Betul.
4: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan ediluhung, wayang, dan menghadapi tantangan modernitas. Apa namanya? Modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Jelas ya, kedengar enggak suaranya?
0: Iya, jelas.
4: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan karena informasi budaya seperti RRI ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
4: Untuk berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran, benar ya? kalau kata-katanya salah, bok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan Yian, pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe, delok wayang karo pacaran taman bukul. Hei are-are, enom saiki ojo lali age, wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-etel-ek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak Mas Aji, Mas Aji, Mas Aji, Bapak-bapak menjelang sore bagian timur. Selamat sore, salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Mas Aji, Kidian, silakan.
1: Ini dua pertanyaan itu, kayaknya hampir sama nih, Pak ya. Intinya hampir sama ini ya. Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda. Nah, terus gimana caranya ini?
0: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
1: Cikguria
0: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
1: Konsepnya
0: tradisi gitu ya, terkonsep ya. Memang terkonsep tradisi ya. It, sehingga
1: anak muda
0: gitu ya. agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya, ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
0: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
1: Cari ya.
0: Ya kita
1: cari ada enggak? Nggih,
0: betul.
1: Animasi wayang.
0: Gitu. Iya, akhirnya ya ke saya.
2: Gimana kok? Kaku-kaku amat lah ya Mas Aji.
0: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah, enggak mutlak gitu lah. Betul.
1: Ya. Tapi ya tetap. Apa namanya, pakemnya itu, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Pok.
0: Iya, betul.
1: Ya. Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar-benar.
1: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Pok ya.
2: Ya kalau harga mati itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya.
0: Iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Betul.
2: Oke, dah kalau gitu. Satu lagi ini.
1: Gimana Pak? Ada lagi?
2: Mau Jakarta atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji. Oke, kalau ada di Malang.
1: Oke, siap. Ya, masih diterima di
2: Jakarta dulu Jakarta. Nih kayaknya.
1: Oh, Jakarta dulu deh. Oke deh.
2: Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata ya.
2: Iya, kalah cepat.
5: Halo, halo, selamat siang,
2: assalamualaikum. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nomor Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji, selamat siang juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal Bali. Ya, opo ngalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Hari ini. Oke.
5: Okay. Ya, selamat siang Ki Dian.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh.
5: Dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
0: Iya.
5: Dari yang dibatarkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbak Buyut dan keturunan lah ya begitu ya.
0: Iya. Iya.
5: Nah, bagaimana sepengetahuan atau sepat menurut pendapat Sidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan, tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu? Itu aja pertanyaannya Sidian. Dari Bogor cukup dulu, Mas Aji juga nonton lagi sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ki Dian.
0: Iya, terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po. Ada keturunan dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut gitu. Nah,
2: itu kebanyakan gitu.
1: Kebanyakan
2: terus ada enggak? Tapi ini yang luar biasa.
1: Yang luar biasa ada apa enggak kayak gitu.
0: Iya. Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa nggak sih jadi, menjadi dalang
1: jadi
0: dengan
1: ini KKN ya.
2: Ordal
0: iya.
1: gimana
0: bisa nggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang. Saya yakin nggak harus sih Mas, nggak harus kita punya genetik keluarga dalang terus kita harus jadi dalang. kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran
0: terus masih banyak cerita. Oh, iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang. Mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya. Saya yakin bisa.
1: Yang penting ada kemauan untuk belajar.
0: Ada kemauan untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak 1-2 gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sejak apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
0: Bisa.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
1: Jadi wayangnya.
0: Kalau itu sejak dini ya Mas. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
0: Bisa. Oh,
2: bisa.
0: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak anu belajar memahami sinden kayak gitu.
1: Beda urusan
0: ya Mas.
1: Oke, jadi semua sebenarnya bisa.
0: Bisa belajar. Mas, bisa.
2: Asal wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji. Jangan yang terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana
2: kok? Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik kok. Ya iya, kan untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya Pak ya, semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada kemauan pasti bisa ya Pak ya.
2: Iya. Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali.
1: Monggo,
0: ya. Oke,
1: Dian.
0: Iya, Mas Aji dan terima kasih Mas Aji atas kesempatan.
2: Sekali panggil nama ayah apa Bang?
0: Oh iya, iya Pak. Ponova. Lupa Pak. Maaf Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak.
1: Agak malu-malu Pak. Masih hijau.
0: Minder Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Ya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova. Saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya ya, seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya. Karena saya di Malang ya Mas.
1: Iya.
0: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
1: Karena setiap gitu ya. Setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak
0: betul.
1: Itu ciri khas sendiri Pak. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai betul. Daerah juga punya ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan Gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo ya.
2: Iya. To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu
1: mungkin
2: dana gitu ya.
1: Iya, support. Bukan cuma dana, tapi wadah untuk pagelarannya.
2: Udah, kan ujung-ujung kan duit juga, Mas Haji.
0: Iya, betul. Betul, anggaran untuk pergelaran, Pak Nopa ya. Iya, betul, itu betul. Ya,
2: mesti harus kesana kesini.
0: Iya, betul. Karena kan kita punya agenda rutin tahunan, toh, di pemerintah daerah itu. Iya, toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri, khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali. Karena urgensitas salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa dihitung jari, Mas Haji. Ketika itu hilang semua ya.
2: Ya,
0: mungkin siap. Seperti itu, Pak Nova ya. Oke.
2: Oke,
0: siap. Iya, betul.
2: Terima kasih banyak, okay. Mas Aji,
1: terima kasih juga.
0: Nggih, Pak Nova, terima kasih banyak.
2: Salam bahagia, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas es teler.
0: Oh iya, Mbak.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Pas jam sekawan ulas. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bogor memiliki beragam tradisi yang masih lestari, salah satunya tradisi cucurak. Cucurak atau curak-curak berasal dari bahasa Sunda dialek Bogor yang berarti bersenang-senang. Merupakan tradisi makan bersama keluarga yang dilakukan satu pekan hingga beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RT.

Salah satu wisata yang populer di Kabupaten Bogor adalah Curug Cilember. Terletak di Desa Cilember, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Curug Cilember terkenal dengan keunikan 7 titik air terjunnya yang berada dalam satu area dan dikelilingi hutan pinus. Tempat ini menawarkan suasana asri, taman kupu-kupu, serta area berkemah.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Bogor, yaitu toge goreng. Meskipun namanya goreng, hidangan ini sebenarnya dimasak dengan cara direbus. Isinya terdiri dari tauge, mie kuning, tahu, dan ketupat yang disiram dengan bumbu kuah tauco gurih. Memiliki perpaduan rasa gurih manis, sedikit asam, dan segar.

Setelah berkeliling, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Kabupaten Bogor. Salah satu oleh-oleh yang cukup legendaris adalah asinan Bogor, berupa campuran buah-buahan segar atau sayuran yang disiram kuah merah segar bercita rasa asam, manis, dan pedas. Asinan ini sangat populer dan cocok dijadikan sebagai oleh-oleh.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bogor. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Bogor, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal tabuh tiga sonten Radio Republik Indonesia Malang merumpat suara budaya Nusantara. Katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Mengeti hari kebangkitan nasional kali doso Mei kali 16. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat ngajak siswa-siswi supados nulodo semangat perjuangan Budi Utomo. Miturut panjenenganipun, semangat kebangkitan nasional perlu dipun wujudaken lumantar pendidikan soho pembangunan karakter generasi muda. Alfi ngendikan, kebangkitan nasional kagem pelajar wekdal menika mboten kedah dipun wujudaken lumantar organisasi ingkang ageng, nanging semangat kasebat saged dipun terapaken kanthi terus sinau saha bangkit saking maneka keterbatasan. Panjenenganipun paring pambiji siswa kedah kagungan semangat juang ingkang inggil ing dalem nempuh pendidikan. Saklintunipun menika para siswa ugi dipun kajengaken mboten gampil menyerah wekdal ngadepi kewuan pasinaon. Mekaten pawartos enggal matur nuwun kawigatosanipun.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 16.
2: Satuan lalu lintas Polres Malang. 100.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Terus menghadirkan

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Wong Ulun, Basuki Langgeng, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Malang, merombat suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada. Balikan lagi ketemu dengan saya, Cak Pentol ya. Di acara Goyang Single, makin digoyang makin asik. Harapan saya sore hari ini seluruh mendengar, seluruh penikmat dendang yang saat ini sudah bergabung ya, saya doakan berlimpah rezekinya, senantiasa sehat dan senantiasa bahagia. Saya tunggu kehadirannya di 081-555-69-1053. Bisa hanya chat, bisa juga by pun WA ya. Yuk kita awali sore hari ini daripada denguk-denguk panas-panas goyangan nengi sore ya. Kita bergoyang single.

Selamat sore untuk yang sudah gabungan sore hari ini ya. Ada siapa saja ini? Ada Devina Cantik, ada juga Eti, Sri Hastuti, Mas Heru, Sri Suyatni, ada juga Aditya Purmarman, Mbak Titi Widya Lestari, selamat sore juga ya.

Dan juga selamat sore dan selamat datang Mas Abdul Rahman. Ada Ramlana Abu Bakar. Ngejane salah Mas Ramlana Abu Bakar. Oh iya. Yeah.

0: Merli mau melagak. Ya, rekmas lagu Bayang Yang Tak Tergenggam. Oke deh, ditunggu.
1: Dan yang selalu kuring.
0: Dan juga santai musik. Selamat sore Bang Mendol, selamat sore juga.

0: Lagu pembuka sudah saya antarkan untuk menghiasi ruang dengar Anda sebagai pembuka permintaan Anda ya. Ini matur nuwun untuk Santoy Musik, semoga Cak Pentol sehat selalu. Siap. Nah, untuk Mas Yan mantap. Makasih Mas Yan ya. Ya kok gak mantap bobote tambah 3 kilo hari Mas Yan ni ono-ono ae. Ada dana rezeki ya. Tadi ada yang minta lagu Bayang Yang Tak Tergenggam. Ini kok tak cari ndak ada ya. Nah ini mungkin judulnya salah nih, coba nih yang bener judulnya apa ini? Bayang Yang Tak Tergenggam. Mungkin tak golek no dulu ini ya, tak golek no DC. Terima kasih juga, selamat sore juga ya untuk Cahya Denarski. Waalaikumsalam, selamat malam ya. Oh di mana ini kok udah malam, di sini masih sore hari. Oke deh, yang mau bergabung sore hari ini monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Pentol. Selamat sore. Sebelum saya berangkat mandi, mau telepon dulu.
0: Oke deh. Sebelum
1: pagi sampai sekarang panas sekali.
0: Iya, ini harus dimandiin agar tidak jelekit-jelekit kulitnya ya.
1: Betul. Tak lupakan pengusahaan ya. Banyak minum air putih ya biar tidak kena dehidrasi. Iya, banyak minum air putih itu yang penting ya. Demikian saya Pentol. Maaf mengguri penyiar, sorry ya pendengar, nggak sopan ini.
0: Ada masalah, ada masalah ya. Kalau nggak pendengar yang goda penyiar terus siapa? Apa digodain hantu gitu saya ya. Ini?
1: Soalnya aku, saya takut kualat jadi kena lancang. Enggak ya?
0: Oh, anda ada itu.
1: Iya, amin, amin, amin. Salam buat Bunda siapa ya? Bunda, Bunda Riati, untuk Bu Titi, untuk semua ya pendengar perempuan dari Malang, baik yang di Malang maupun di luar Malang yang sering bergabung ya. Dan tentu untuk Cak Pentol tetap sehat selalu.
0: Okay,
1: dan selamat bertugas persiaran sampai tuntas nanti. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sekarang saatnya yang memandi.
0: Terima kasih Cak Pentol, selamat sore juga. Ini terima kasih banyak untuk Bang Suratno ya yang lagi mau berangkat mandi nih. Nah. Ah, Mas Yan, terima kasih banyak ini. Terus ada lagi Mas Santoy dan juga semoga RRI Malang tetap jaya dan eksis di udara. Terima kasih banyak ini Mas Santoy Musik. Oke deh, yang mau bergabung lagi saya tunggu di 404504. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol.
2: Makin dikoyang, ya makin asik.
0: Amoso.
2: Eta asik-asik nopah, masih ya rotok-rotok orang asik.
0: Aha, oke deh. Lek gak asik ya diganti. Lek gak asik, kane diganti N.
2: Asik. Kau, jangan ojok nyumoni, talau. Ngenang-ngenang urung atus.
0: Nah, yuk asin. Asin. Asin, rek.
2: Mari. Aku mari anu manobong karo suket iki lho.
0: Oh iya iya, ini mari bersih-bersih ambek ayah ya.
2: Nggih. Tapi ayah wis kerja kok. Oh, saiki aku ya bersih-bersih dhewe.
0: Mari dibersihin, mang ayah dibersihin terus bekerja, ayah budal kerja, awake bersih-bersih dhewe. Paham aku? Paham.
2: Paham kan?
0: Kene yo.
2: Paham dong.
0: Paham. Paham pakai ilakes.
2: Soalnya ya cacae kan kebiasaannya begitu, sebelum berangkat kerja kan bersih-bersih.
0: Iya, iya toh, kan kita mau menghadapi khalayak, jadi harus hayum baunya gitu loh.
2: Iya iya, cek sampai ambuk enguk.
0: Ambuk enguk. Ini ada Putra Lawu, lagunya Penantian Om buat para kadang Putra Romo Heru Cokro dimanapun berada. Waduh cocok nih, salam untuk Wanu ya, Kanjeng Romo Heru Cokro ini yang ada di mana aku kok lali. Terima kasih Putra Lawu. Ada Aye Rahayu Rahayu. Nah, terus merosik meneng nanti. Ada Mas Riyah 64 Surabaya hadir, cuaca mendung tapi panas. Salam sehat. Salam sehat juga. Ayo.
2: Iku lanang ta wedok, Cak?
0: Kabeh iku alhamdulillah wedok-wedok. Oke, aku sing siaran iki wedok-wedok.
2: Jan magnet. Magnet ya.
0: Oh, Putra Lawu ada di Tangerang. Iki lho lanang lek Putra Lawu.
2: Kak sing terakhir iku mang lho. Iku antarané lanang ta wedok.
0: Mas Riyah ya kodew.
2: Lah namine Mas.
0: Oh iya Dik Sriyah sak jane ya.
2: Lah mangkane Selamat sore Bu Widi.
0: Ah, selamat sore juga untuk Ustazah Widi.
2: Nggih.
0: Cak-cak. Dalam-dalam.
2: Aku mang wis tak simpen tak angen-angen lek cacake siaran ngono ku katene ngomong.
0: Ngomong apa?
2: Lali jan.
0: Ngomong lali ya. Ya gak apa-apa, iya. Lali ndak apa-apa wong lali ku yo ora eling.
2: Lah iya, mulanya nih ya lali ngono ora eling, ora emot.
0: Lah iya, emot. Emot eling emot.
2: Iku judulnya apa, Cak?
0: Engko tak puterno aku.
2: Oh, oke, siap.
0: Emot.
2: Aku iki seneng lagune cuma iki ngateni nganu judulnya itu.
0: Lale lale rasane mung rada kejut. Suaraku persis Mas Mantas sih.
2: Iya, anyene ya sak
0: kabeh. Kejut. Dikempit tambah kejut. Soale ora tau atus.
2: Aku lah ono lek punjul gak ke atas.
0: Ya gak apa-apa. Aku wis paham monggo cok maneh wis tuwek wong cilik biyen rasa-rasane atus lek gak bareng.
2: Lah wong ngene lek cilik atus sih yo nopo sih cacakku atuh eram leren mudun jurang.
0: Pokoke lek gak atus lek gak ndong. Ndong wi ndak lem atus lek gak ndong wi.
2: Iya lek gak cacak sing ndong wi ne ya wis moh aku.
0: Ya padahal karo suambat. Soale yo saiki wis tuwa iki gelek ngrumat awak. Biyen jan besisik kabeh kulite itu ya. Besisik itu apa ya bahasa Indonesianya ya?
2: Besisik itu bahasa Indonesianya itu mengering ya.
0: Pokoknya merekat-merekat itu lho, kulitnya merekat.
2: Merekat-merekat kaya sawah sing ora tau dilepi ngene
0: ya
2: lho,
0: Cak. Ya, iya anjene, heeh gitu.
2: Ya ngono iku, karo wuwireng gales besisi.
0: Lek sing ngitan nek mburi lawang peteng-peteng gak ketok. Ya aku kat, ayo, ada yang mau disampaikan monggo ini yang ambek golekno lagu yang minta lagu penantian tadi. Ini penantiannya Mansur ya ini yang ada di Tangerang.
2: Sing penak ya Mansur ya penantian.
0: Sing yo apa sih? Ya sing yo apa sih?
2: Iya pokoknya penantian itu penak, tapi aku lek kok nyanyi aku isin. Soalnya gak eling sak ire.
0: Dalam kegelapan malam. Nah itu.
2: Nah, jan ya ngono iku. Pokoke caca lek lagune Mansur ngono ya. Enggak ra eling jaman kompran ngono ya.
0: Sebelum kau mengucapkan.
2: Iku lak pamitan. Kok pamitan?
0: Oke deh. Ini juga aku minta doa restunya, doanya pada semua dulur-dulur ya. Ini untuk saudara kita, Mbak Yu kita, adik kita atau apapun lah sebutannya. Ini untuk Mama Anggi, semoga cepat sembuh.
2: Iya, tadi pagi wis muat-muat no nelfon adik Cak.
0: Iya, nanti dicoba aku sih tak meneng dulu.
2: Cak, non. Nanti tak japri ya. Okay. Aku mau minta tolong.
0: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Oh iya. Yeah. Lah sekarang aku ya minta tolong.
0: Iya, yeah, diputerin sebuah lagu.
2: Enake lagune apa, Cak? Sing seneng, sing sedih apa sing sing seneng, sedih, sing melo, sing rancak?
0: Yo terserah lah wong jenenge njaluk lagu itu apapun kok do aku mengarahkan ndak cocok gitu lho.
2: Lah soalnya aku kepingin kabeh ya. Pengen sing sedih.
0: Ndak usah minta, dengarkan aja semuanya lagu yang tak pilih, oke?
2: Okay? Oke, okay, siap. Mansur ya senenganku.
0: Oke, okay, deh Mansur.
2: Oke.
0: Okay.
2: Sing apa? Hah? Sing apa?
0: Sing apa ya? Wis pokoke lah. Engko tak goleki.
2: Wis pokoke. Heeh. Iya, yeah, sing senenganku ngene kan lho, Cak. Biasa. Iya, iya, heeh. Sing rata-rata pedes.
0: Iya, kita
2: nyemak-nyemak
0: pedes, iya.
2: Heeh. Ya wis. Heeh. Ngono ae sik. Nek kene gembledhek, Cak, wisan peteng mendung.
0: Boleh. Yang kumbane nang tindasi.
2: Iya, aku lek anggere obong-obong resik iku lho kok mesti mero udan ya.
0: Heeh, ya jane wegah sangit.
2: Ya oke lah, tak mandi lah ngono aku sawang gitu pol. Oke, makasih Cak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi Widya Lestari yang ada di Petung Sewu Akhir ya. Tadi juga ada Pak Suratno. Nah, iya. Kita masih hari ini di tanggal yang ke-21 hari Kamis ya. Nuansanya masih nuansa kebangkitan. Ini di mana-mana ada peringatan. Nah, bahkan ada yang kembali ke tempo dulu. Seperti yang disampaikan tadi, yuk kita warisi semangat Budi Utomo yang semangatnya gimana ya? Semangatnya Budi Utomo itu membangun Budi yang becik itu tadi, Budi yang Utomo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Kang Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Adik goyang makin asyik.
0: Kita remet-remet. Coba aja.
2: Wis remeten-remeten.
0: Wah, kita cuwal-cuwal.
2: Adik goyang makin asyik.
0: Wis tunggali sing tas mudun nih mau.
2: Lah iya Kang Mas. Ikle ganggu dolah kabatek.
0: Lah iya itu. Ini sih sebentar ada Rama Alfian. Salam kagem sedoyo rencang kula. Salam rindu saking Mbak Mimin yang ada di Pujon. Iya Mbak Mimin, terima kasih banyak. Ini salam untuk dulur-dulur Pujon sedoyo ya. Ada Mbak Wiwi, ada Mbak Inul, ada Mbak Sopo ya, Mbak Ning. Wis pokoknya wake lah Pujon kuwebe. Ya halo.
2: Halo, kalau Pujon kan ya wake toh.
0: Wake nggih.
2: Wake golongane dhewe nang Pujon.
0: Heeh, pokoke lek ngene wong Pujon iki lek sore mari ngene iki mari meres ngono iki padha karo
2: temenan.
0: Banyak berjalan nek biyen iki berjalan jejer-jejer karo nyuwun susu.

0: sibuk. Iki malah kak penjelasan adik lebih ku nyelui. RRI memanggil dirimu.
1: Nah iya tak, dirimu tak panggil-panggil.
0: Putulan nang iku lho lah ujian cari cita pres aku lek ndek Malang aku kan ayem-ayem.
1: Lah tibake di mana yo?
0: Wong jenenge dosen kan menang nyirik.
1: Heeh.
0: Di Solo.
1: Ya ndak apa-apa sambil anu.
0: 4 hari berarti ya anu proyeknya proyek kira-kira pameran yo Kang Mas yo.
1: Iya, kalau di Solo itu berkaitan dengan seni.
0: Iya, kan nasional ini ya. Heeh. Bener. Aku kok gak mudeng panjenengan ngendikan ngono iku malah aku moro nge. Jan sering ngono, oh iku apa ya? Jadi anak 10 yang dikirim ke sana.
1: Anak 10 ya, banyak sekali.
0: Heeh, yang lainnya enggak tahu di mana, paling ya di Dom pokoknya di kota-kota lain ya.
1: Oke, deh.
0: Mewakili Unibro ya. Heeh. Saat kan ya, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik le tole.
1: Ya, wis pokoke ngono wis, pokoke
0: berkah. Pembaik iki ajak-ajak bojo Eri.
1: Ya, ajak-ajak. Ojo.
0: Ojo apa? Oh?
1: Lah ajak bojo Eri ojo.
0: Atit. Temenan atit, ngono tak ada nimnan.
1: Loh,
0: ngono lho Kang Mas arep numpak iki kok tau nang terminal to bise? Heeh. Iku dek ngomong ngene. Ti, hati-hati ya kalau ke kamar mandi. Iya, aku hati-hati alhamdulillah le, doan sehat terus ya. Aku yo ngono. Cucu dek sing tak kandhani malah aku sing dikandhani. Heeh,
1: soalnya wedi lek tiba nang jeding ya.
0: Iya, soalnya pernah sekali itu wis barokah Allah karo Gusti Allah diparingi.
1: Ini lho.
0: Umur dawa ya Kang Mas ya si An.
1: Jare titik ini biyong ngetesi tang.
0: Oh ya iyalah, aku kan seperti dirimu.
1: Nah, ini titip salam buat orang Janti Barat semua, salam selalu dari Kenaro.
0: Iya, tak doakan semua yang fan-fannya RRI Malang itu semoga selalu sehat.
1: Iya.
0: Di Pro 4 ini. Di Rekol sini.
1: Oke deh, ini lagunya apa?
0: Lagune ta Kang Mas?
1: Heeh.
0: Kepenjenae.
1: Hmm?
0: Jare sing titik mah mulai metu sampe engko buyar enak kabeh.
1: Oke deh anjene.
0: Tapi senengane dhek kon mangser ya. Aku iki seneng ritai Kang Mas.
1: Ya iya tak boleh ngasih. Pokoknya ya bener-bener yang dikatakan titik tadi lho, mulai metu sampai buyar ku enak kabeh.
0: Lho lah yo ancene ta, aku ndi tau pakewu ta?
1: Ha iya wis gak ono pakewu, kene dhewe golekno sing enak-enak are. Kita cari
0: lagi. Iya are, lek jalukku ono jalukku sing nek etan kono, senengane pilihane dhewe.
1: Temenan
0: yo, diputer yo ngono Kang Mas senengane. Awas
1: gak diputer ngono.
0: Iya. Pokoke es ngarepe jenenge.
1: Ya wis aja-aja rame ae.
0: Iya. Kok lak ora munggah ke kwetak nggok.
1: Iya ta.
0: Pamit ku tak ketak nggok ngono marani. Ya wes salam buat semuanya aja oh, Kang Mas ya.
1: Okay,
0: buat panjenengan mudah-mudahan selalu sehat.
1: Terima kasih
0: juga diberi ini apa? Hari apa iki?
1: Mm-hmm. Hari kebangkitan.
0: Mane hari?
1: Hari kebangkitan.
0: Sukses.
1: Oke deh.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lagi menanti.

Selamat sore juga untuk bundaku ya. Untuk yang lagi di Tangerang dalam penantian, selamat mendengarkan aja. Untuk yang di Pujon, salam untuk dulur-dulur Pujon semuanya ya. Pujon Lor, Punjor Kidul.

untuk dulur-dulur yang ada di Tulang Bawang Barat, Chandra Mukti Lampung. Lalu ibundaku dari Malang ingin menjalin rantai persaudaraan. Sehat terus untuk saudara-saudara yang ada di Tulang Bawang.

Selamat sore juga untuk Kemuning, selamat datang nih ya. Dan juga Bunda Riotin, selamat sore Bunda Riotin, sampai keliru Bunda Riotin. Yang ada di Jambet, yang ada di Turen, selamat

Dia ada yang minta bayang tak tergenggam. Enak lho lur. Panas-panas ajib-ajib didik. Yang sudah ya Suranto Wilujeng. Sonten selamat sore untuk Suranto.

Nama saya juga untuk Mistin. Terima kasih banyak untuk Mbak Eti ya, wong kok reso tuwa piye jan.

Selamat sore juga untuk kawulane Gusti ya. Sugeng ya menten ya mentol ojo lalu request ojo lalu lali lagu teman. Wah nggih matur nuwun untuk kawulane Gusti, terima kasih banyak. Ini teman, ini temannya Roma Irama ya.

Terima kasih banyak nih yang sudah sekian, yang sudah hayum. Jok lali dlingu bawangi lek metu-metu cek gak sawanen.

Bagaimana tidak terguncang jiwa, raga, dan hatinya? Nah, kalau tiba-tiba tanpa pamit terus ditinggalkan, bukan aja senak kenangan yang tertinggal, bukan hanya rasa sakit yang tertinggal, tapi malah ninggal no surat gaden yang senang jaluk tebusan. Atau yong, ya apa sih rek karepe?

0: Pandaan Malang serta rencana pembangunan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baru dilakukan pembebasan lahan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Diam ini bisa nggak disawanan? Sawan nopo, sawan kasur. Lah kok iso cocok ono ta sawan kasur itu? Lho ya ada tuh sawan kasur itu. Nyawang sing nyamini angop delep iku jenenge kenek sawan kasur.

Selamat sore juga untuk dulur-dulurnya ada di Dampit sana ya, di seputaran pasar, di Mataraman juga. Ada juga dulur-dulur yang ada di Pamotan, dan lali ini yang ada di Rembun semuanya. Ulan Didi Turen Talok. Ada namanya Mbak Sri Gati. Juga ada yang namanya Cak Grendong. Selamat sore.

Selamat datang dan selamat sore juga untuk Cak Rifai. Sehat selalu Cak Rifai. Iya. Sama-sama, sami-sami menika kagem jenenganipun kawulane Gusti.

0: Dari Cak Rifai Jakarta Puanaspol iki. Ya jangankan Jakarta lho ya. Sekarang di Candi Panggung seputaran Malang Batu juga celekit-celekit lho. Apalagi di Jakarta sono. Wah, yo sanap lop rek. Cak Kamriyono, salam kenal dari Karang Widuro Ndewu.
1: Bila orang sedang jauh.
0: Arek Joyang Karang Widuro, aku mang tas liwat kono aku mau. Bar tekok Tuwong Sewu, nerabese mulai liwat Karang Widuro.

0: 3 sore hari ini ya. Kita masih bersama di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik bersama saya Cak Pendrol. Ini yang mau bergabung silakan di 404504, bisa di 081555961053 juga bisa. Tadi ada Bu Widi, ini lagunya sudah saya putar ya. Salam untuk dulur-dulur yang ada di sana semuanya. Mas Jangkung, selamat sore. Ada juga Ihaho juga boleh ya. Ini ada yang request akhir sebuah cerita koplo. Oke, ditunggu Mas Ripai ya. Requestnya pasti tak puterin. Monggo yang mau bergabung sore hari ini, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, tiga orang maksin asik.
0: Aduh, aduh.
1: Bunda Bandulan, cacakku yang manis, yang ganteng. Kalau pada nyuwun lagu, Cinta Merah Jambu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Temanku semuanya, pendengar RR4 Malang, pendengar dan penyiar, cintaku seperti cinta merah jambu, betul? Nanti penyiar, betul? Betul. Cinta merah jambu, kulo paring akan datang di pandan. Bu Titi Wagir. Terus ada Mama Ati, Mama Tian, Mama Yuda, Mama semuanya. Sri Ake, Sri Gati, Sri Purnomo.
0: Ini diprotes ya, dipendot ya, orang kenek ini.
1: Semuanya salam sayang ya.
0: Lu ya kan Dania.
1: Yuk, dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga lek mlebu iki jak omong-omongan gak kenek. Aku angur lubung meneng. Jarene Mami Ati, radimu gegeden ten. Jak opo? Rindia, lek guyu tenanan Rindia. Kok geding aku jembek aku ana wong pusing kok ya diguyu-guyu lho. Ada juga Yasmin Tante Samara, selamat sore juga. Ini ada beberapa permintaan lagu yang sudah saya persiapkan ini ya. Lagunya yang diminta tadi, akhir sebuah cerita. Oke, selamat mendengarkan.

Jakarta bergoyang yuk. Nih ada yang minta lagu bojone biduan. Bojo biduan bisa diputar nanti ya Mas jam 6. Jam 6 sore. Acara Tejo Wangi, Tembang Jowo lan Banyuwangi. Iki dangdute dangdut boson Indonesia toh.

Seluruh Mas Rian. Dan lebih asik lagi dilanjut lagu yang ini loh dulur. Cinta Merah Jambu. Pasrahnya sabar sebentar ya. Timbang ini diprotes Buriatin. Untuk yang ada di waung sampean, yang ada di sana di kuku jenenge Rembun. Gaunggan nih loh. Mas Eko sabar sih lagunya. Timbang ini aku diceladu Buriatin. Narik becak mas. Gah, zaman nyam ini kok narik becak. Lah narik apa cak? Narik liane to. Untuk Babemos yang ada di daerah khusus ibu kota ya, selamat sore juga. Minta perpisahan dari Muksin cak, ditunggu ya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol digoyang makin nasi. Ya, ini dari Bu Sri Purnomo. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, buat Cak Pentol salam sehat sekeluarga dan terima kasih.

16 ke timur ke Jambit ya, perbatasan Kali Lesti yang ada di wilayah Rembun. Daun tak bertulang. Oh, bertangkai deh kok daun tak bertulang. Eru.

Sore juga untuk Nyoman Bijay ya. Selamat datang di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Barengan saya Cak Mentol di Pro 4 RRI Malang.

Salam juga untuk dulur-dulur yang ada di Pamotan. Gimana kabarnya nih Cak Di yang ada di Pamotan? Sri Mulyo bergoyang Cak Uhe. Selamat sore juga untuk aku Bakul.

Kan ya sebagai pelengkap lah muter gitu ya kok pas nyikso aku dewi lah nyikso biye tau cak karpe lah biye pas muter pas karaoke katanya golek no mana ya rapet doh. Oke deh, ini yang mau bergabung. Nah ini yang lagi kena penyakit pusing-pusing. Nah kena penyakit pusing-pusing ini ada beberapa ya, karena di bulan-bulan ini juga banyak yang tiba-tiba ini merasa sering ngeluh, sering pusing. Itu diantara terlalu banyak tidur dan kurang tidur juga. Kemudian karena pola makan yang tidak teratur juga bisa. Tetapi apa no tombone itu aja? Ya ada tombone tentu saja nih. Cuman ini perlu diperjelas dulu kalau ini tentang tensi. Nah ini tidak bisa nuh dia nuh, jadi harus tahu dulu. Itu ya tentang saya tensi. Terus anak ngeluh ya ngeluh ini ada macam-macam. Macamnya apa itu cak? Ada ngeluyur, ada ngeluantung, ada ngeluambrah, ono sing ngeluwegak no. Nah ini banyak sekali. Ternyata ngeluh-ngeluh itu juga ada. Oh iya, ini ada yang ketelesut dari. Ketelesut ini permintaannya dari Jeng Leha yang minta lagu Gala-Gala tadi belum diantarkan. Terus tadi ada yang minta lagu Pasrah. Oke deh, ditunggu dulu. Langsung aja kita nikmati persembahan ini. Berikut kan kita tampilnya Gala-Gala.

0: Yo.
1: Nah, iya ini lagi dicepakkan ini. Ada sumpah benang emas, terus tadi ada dari Bu Sri Purnomo tadi, ini sudah tak cepakkan semua. Don't worry, don't worry. Mesti tak puter.

Aku dua kali kopinya. Untuk Bu Leha sami-sami. Senang bisa memutarkan lagu Anda. Yuk Babe Mus.

Joget ya, rusak ini lagi like, sam nggak sam kon joget. Hurufnya nulis berita song meliuk-liuk ini. Mas Rudat salam dari Siak Riau. Salam juga untuk sahabat-sahabat yang ada di Siak Riau.

Selamat sore juga untuk Mbak Bonel ya, yang ada di Singosari sana di Kelampok. Ini request Cinta Mulia. Oke, makasih sudah berkenan hadir Jeng Bonel. Minta Cinta Mulia. Ha-ha. Selamat sore penyiar Radio Perempat dari Pak Pariman Bangun yang ada di Jiwo Kasihan Bantul. Duh, udah dibangun Jiwo Kasihan Bantul ya.

Sudah Pak Yoyo, sekarang sudah ada di teknik ya, di bagian kemancar. Kemancar begitu. Oh, pemancar ding. Waduh, Mas penyiar kok tambah wete. Ora ente sudah jadi penyiar, hayo. Masuk no penyiar katanya temai. Nino Bu Marlena sehat terus ya. Apalagi lagunya udah diputer. Bariki terus Pak Pung. Apa tuh Cak Pak Pung? Adus siram.

52 menit dari pukul 16 sore hari ini ya, kita sudah tiba di penghujung acara. Ini Cak Pentol harus pamit dulu, walaupun di belakangnya masih ada lagu-lagu, tapi pamitan disik kan gak apa-apa toh ya. Oke deh, saya mohon pamit dulu. Terima kasih banyak atas segala kehadiran, segala perhatian ding. Juga mohon maaf atas segala kekurangan. Kita masih akan ketemu lagi nanti pada suatu ketika di acara Goyang Senggol. Makin goyang makin asik pokoknya. Lagu ini enak emang pilihannya ya, Mbak Bonel. Sepasang remaja jatuh. Gak tepat nyanyi nih songono hari. Oke deh, saya pamit mundur dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang khusus untuk Mbok Netole.

0: Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umrahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style. Eumi, Maseyo Anyong Haseyo Kumawayo.

Matur nuwun sanget Bunda Wiwin, suwe terus nggih. Dulur-dulur sing wonten Sidoarjo sedaya. Jadi ini Bunda Wiwin guas pol. Aku lek ngegas mesti pol anjene. Ora kangen batu ye Bunda Wiwin. Wonten iki panjenenganipun Denok Deni. Denok Deni mua. Wonten ini Saindut, Mas Suyanto, Suprayitno, Mas Perdi ugi.

0: Gundur Mbak Atu. Lah piye aku ora dikabari geding aku.
1: Mesti tak
0: kan kita bisa reuni. Wonten iki melok jalur wae wilujeng sonten. Opa lojo, opa jojo ding.

kangen aku blas saiki. Geding aku. Salam kanggo dulur-dulur sing ana wagir kabeh ya, Don. Mas Ahmad Sueb, El Poto, wonten ugi Mas Haryono, Cak Gun. Sasaraden Bonari Wirijeng Dalugi. Mas Haryono aja, sehat nggih?

Wilujeng dalu ki kagem Mas Seger Mas Alam. Kangen jane kong anggoroi. Lek jane iku ya mesti ana nggoroi. Wero jane apa ora? Jane iku sing digawe wedang. Susu telur madu jane. Bima Kerja Siti Barokah Mas Jovan ugi wilujeng sonten. Dan ugi teking sepirang tahun Pak Dendi RRI sepoknya itu buk mulai durung pupak sampai bogang hahaha arang rejo garum wilujeng dalugi kagak menjenengan ye ayo lanjut sing versi reggae sini lula bapak sing brewok mana. Yo gantian, bar sing brewok terus sing ora brewok. Masuk ati sing brewok terus. Abunari Karangrejo Garum Wilujeng Sonten.

Wonten ugi kabar Ruslan, selamat malam Jak Pentol. Wah, nggih wilujeng sonten. Salam saking Deking Grobogan, dulur Grobogan. Salam ugi kagem dulur-dulur Purwodadi. Purwodadi Sukorejo Grobogan. Sedaya kula ngaturaken wilujeng sonten. Wonten ugi sendika dawuh Mas Nanang JR, Haswara wilujeng dalu. Bedol boys, sugeng sonten Banyuwangi hadir. Siap. Matur nuwun sanget.

Brau Kalti, matur nuwun Mas Sampurna. Salam satu jiwa kanggo dulur-dulur Arema sing enek Brau. Bedol Boys BW Indi, salam kenal saka Tanjung Tabalong Kalsel. Iki lho Kang, duluran ning kene.

Oke, salam kagem untuk semuanya yang ada di Kalimantan Timur, Tengarong ya, Tenggerong. Kaya ning omah ditakoni, Pak e teng pundi teng sarong? Kudu iku dudu. Sarong iki turun, Lur. Sehat selalu, panjang umur, Cak Pentol, siap jenengan ugi Mas Sampurna nggih. Yus Capil 266 oleh salam nika. Teko

0: Dana Jawi di Jengsel dan Ugi. Kak selamat. Wonten Ugi Bu Tuti, Mas Sunarto.
1: Tentang
0: nggih para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan matur nuwun kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji nggih ingkang luar kota, luar Jawa, ugi wonten ugi luar negara, matur nuwun sanget. Jember hadir Pak Desia petani sembarang. Kapan-kapan iki petani sembarang mesti ning kono iki melon semongko terus apa ya Jember ya. Langsung itu penting kok Jember iku lek liwat lor ngulon didik terus nggowo tape mulih. Tapi ini Bondowoso jan khas. Situ Bondo apa Bondowoso ya? Pokoknya lihat resep yang kita api. Caranya nabi, kita nurut resep wong Bondowoso. Ini gawe ini malam Kemis Kliwon. Semua dintas mesti legi. Oke deh, mana kadang sudah budaya yang kami ngamici. Pakde tau gih wilujeng yamenten apa gih AFS. Wonten ugi kuncup gunung Sangga, matur nuwun sanget. Rege sampun kok aturaken nggih gagrak rege. Sak menika kanggo sing dulur-dulurku sing saka Banyuwangi iki tak taturke. DJ-an Katon Riko. Come on.
2: This is my
0: Widujang Zonten kagem Mas Bambang. Wonten kita lo balap.

0: tak nyuwun lagu-lagu ini nopo. Oke sing grespol lho. Ojo sing lawas pol. Jatahe jeduk-jeduk lho iki cah kok. Sing manut simbani tak oleh orang rembun.
1: Biji Kenzo Revolution Reset.
0: Saya wonten ing salebeting nuansa kebangkitan nasional kadang-kadang dulur-dulur kula sedaya. Ayo kita bangkit dari segala bentuk keterpurukan. Mulai dari keterpurukan sosial ekonomi, apalagi keterpurukan akhlak dan moral. Ayo awake dhewe tangi bali ning budayane, kembali kepada jati diri. Jari ini ngono jari ini. Gema Nusantara. Kerinci Jambi hadir RRI Malang. Matur nuwun sangat Gema Nusantara. Salam kagem dulur-dulur untuk dulur-dulur saya yang ada di Kerinci Jambi semuanya ya. Dan untuk teman-teman Ojol Malang Raya, tetap semangat mengkais rezeki dengan yang cara super halal. Narli Bantaran Netan kene hadir. Menurut calon juara Ardin Mas Yudi Hartono, Eti Sumiati Muslik pakai saja hadir. Asyap.

Banyumas awak Jawa terus niki. Alhamdulillah Jawa hutan rahmat aja nganti nuwuhke banjir. Tetep udane iki nang yo rahmat kagem dulur-dulur Banyumas sedaya. Berot Pak De disiapkan iki saking sinten nggih? RJB tulisannya Cina ya, aku gak iso maca. Oke lek didudono jenenge tak paringi berote. Uye uye ya tang. Mas Ilham Wiljeng santen. Mas Agus Eko.

aku pengen mangan lawuh ayam, tapi senterku hilang. Mangan lawuh ayam, senter hilang. Hubungannya apa kui? Ucah kurang ajar kui, kan nyolong kui, kan nyolong pitik kui, gak sapa kui. Mangan ayam, kok senter hilang kui bisik. Kui kena nyolong pitik, sapa kui gak? Ayo pelakunya sapa kui gak?

0: Mas Eko sabar rumiyin nggih. Lagune wis sumawis ning versi jeduk-jeduk mboten wonten nih.
1: Bukan.
0: Nggih wonten ning perangan kali nggih.
1: Perform. Central Javanesia.
0: Mas Anjaya, dirijeng sonten. Sarmi 447. Wonten ugi ingsun, Mas Sarto. Simon ngateman, dirijeng sonten ugi.

0: wis senterku ilang. Mangan ngawuh.
1: Wonten iki ben-ben wilujeng sonten.
0: Apa kuwi? Ucah kurang ajar kuwi kernyol.
1: Mas Teo.
0: Pitik piye?
1: Pripun kabare Mas Teo?
0: Mangan ayam kok senter ilang ki piye? Kuwi genah nyolong pitik sapa kowe engke? Ayo pelakune sapa kowe engke?
1: Atur suwun sampun maringi lagu pundutan kula. Apa sami-sami bundaku. Salam kagem dulur-dulur tulang bawang sedoyo. Libra Dewata Wilujeng Sonten. Wonten iki Mas Dedik Wilujeng Sonten. User 882 sekian sekian.

Ini Wilujeng Santen Rizky Kelana. Sugeng dalu ugi kagem libra dewata. Saha panjenenganipun Mas Tio sugeng dalu juga.

Oke, matur nuwun sanget infonya. Bos, suara audionya agak sember. Apa terlalu horek? Mungkin juga. Bogor hadir, engke matur nuwun sanget dulur Bogor.

Mendulan Cilacap tempe empuk anget tur ngedani. Ah tenane. Tipis wae tebel. Aku lek tempe tebel anu tipis ra patek seneng. Sing tebel. Matur nuwun Mas Topan.

Aku Sugiyarto Sugeng Dalu Ki Rahayu Rahayu Ki Salam kagem konco-konco Waung Krembung Sidoarjo Sedoyo kemawon nggih. Tanpa terkecuali Mimi, Mas Joko ugi Mbak Mur FJ Audio Malang Wilujeng Dalu Asli Lai Mas Roy ugi

Ingkang ngersakaken lagon swara Wilujeng Sultan Mas Kalis. Nganti dirungokno sinambi tahlilan jere. Swara melucur.

Oke deh, salam balik untuk yang ada di Jakarta Barat ya. Ya yu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Diayu hadirnya ya. Matur nuwun rawuhipun. Salam kenal juga ini untuk Diayu. Dari mana ini Diayu? Bima R Audio Production. Abah Ruslan Wilujeng Sonten Perumpah Bating Dalu. Salam kagem dulur-dulur yang wonten Blurus Doyo.

Eyang di Dono Mulyo semuanya. Kok kula titip salam kagem dulur-dulur Dono Mulyo sedaya. Lumantar panjenenganipun Ayu Dia ingkang wonten Sumber Manjing kulon. Sumber Manjing Wetan iki Sumawe. Sumber Manjing kulon iki Sumalon.

Betul. Lah kon jandakit pun kasunya ta. Rogo didukno dhisik. Sanjaya apa gak hadir siap? Salam kagem dulur-dulur pagak sedaya Mas Sanjaya. FG Audio Malang assalamualaikum bari kuwes lagune kari cerita ditunggu. Versi DJ-nya wis kate tutup bosku. Kari cerita tak setelno sing versi liya ya bosku ya. Imar monggo nyanyi bose. Suarane wis serak. Devina cantik gimana punya kabar Mas Pentol? Alhamdulillah sehat tahes. Nes koyo sing dipirsani. Devina dari mana toh cantik?

Jajan watu ala anggo ewit. Udah riyen mbah tahlil rumiyin. Siap suarane wis mari, tak pikir suarane dirungokne ngambil tahlilan gimal. Selamat bertahlil ayah Evero. Dalam kagem dulur-dulur jajan watu jajan jajan doyo. Mantar penjenenganipun Mbak Devina cantik.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi buat lo, yang jelas pantengin terus.
6: Wilujeng dalu para kadang suno budaya yang satu kehormatan. Dejo Wangi versi jeduk-jeduk sampun kabungkasan nggih. Sameneika kagem menjenengan ingkang ngersakaken sing gagrak slow jadi ni wong-wong nggih. Sing gagrak klasik. Menika kasumenggaken. Kala wau ingkang ngersakaken kari cerita Wilujeng midhangetaken. Menika wonten kari cerita versi keroncong nggih. Mas Sutikno nyimak aja ya. Kangge matur nuwun lho kagem menjenengan Mas Sutikno sehat terus. Evina cantik, terus gak nge-MC mas. Tetep nge-MC tapi kadang-kadang.

MJK Kitchen. Ingkang ngersakaken gerajakan Banyuwangi Om Topi Baja. Kasih wonten acara Tejo Wangi Jian Grace Ball.

Wonten niki Aquarius ingkang wonten pake saji nggih. Won kembangnya Hatijah. Makasih. Kateng nggo. Kawulane Gusti Wirujeng Yamenten. Wonten

Asirul Wijeng Dalu. Tresno lungsuran katenggo nggih. Mas Gunawan. Assalamualaikum mana Kabupaten Bengkulu Selatan hadir. Salam buat pendengar setia A sampai Z. Oke, komplit dan sederhana. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Bengkulu Selatan melalui Mas Yudas Kamharyanto.

Di layar atas nomor telepon WA. Ya betul sekali. Nah gitu. Teleponan di setel khusus WA telepon bisa. Monggo silakan kalau mau telepon, ini Mas Judas Kam. Selepas lagu ini ya.

0: beberapa single tuh aku pasti perlu.
1: Salah satu pun lagu yang ngaturaken niku wonten Arya Gale, Kangen Bandungan. Kelingan zaman semono aku kelereran ning Bandungan. Adem banget. Niku wonten Mbak Es nggih. Yang wonten Kapurono Semarang. Makaryone ning Semarang iki deleme Kapurono.

ngumbara. Aku ndoglok ing laladan jenenging Bandungan. Hawane ngadem tanpa kemul. Senadyan to dhewean aku tetep tak lakoni. Fotomu tetep tak sanding. Tak sawang sambil ngedep kucing.

Nah, menika kula wau sampun ngaturaken nggih lelagon saking panjenenganipun Mas Arya Galih. Lagune iki jeneng lawas ning garapane anyar. Matur nuwun, terima kasih banyak menika Mas Yudas Kamaryanto. Kapan waktu aja teleponnya Mas sudah bisa menelpon menggunakan nomor WA belum bikin. Wah nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dulur nganjuk sehat terus nggih. Nah menika wonten lagon ingkang badhe kawula aturaken, lagon menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Bu Nawang Wulan ingkang wonten Banjararumasri. Salam kagem sedaya kemawon tanpa kacicir tanpa kapipir kagem kula wilujeng ngayahi jujubahan. Mugi-mugi mboten saya kemawon. Matur nuwun, wassalamualaikum sesekarane nderek kemawon. Sekaran menika kula sampun kula cawisaken so kagem sekaran menika katur dumateng panjenenganipun Bu Sri Ponco Lingso Tresno.

0: sih?
1: Mas Ulum, capile api mbak. Yo capil gunung. Wae keliru deng kuwi caping. Bapak Sadam Rahayu seger waras kuat selamat seduluran selawase. Salam kagem dulur-dulur jeweding sak blok kono nggih. Tanpa kecuali. Kini kagem keluarga besar Mastik. Mastik Laser Mas Toha.

Di mana nih tadi Mas Yudaskam Haryanto nih? Undur diri dulu, Kabupaten Bengkulu Selatan hujan. Selamat bertugas, cuap-cuap mengguncang udara. Terima kasih banyak, saya tunggu kehadirannya lagi untuk saudara-saudara yang dari Bengkulu Selatan. Mbak Esti Wilujeng Dalu Montelugi Anur Karebet Partini.

0: Kangge para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan. Lagon sampun kepareng paripurna lingsu tresna.
1: Sekoro
0: Waalaikumsalam kagem panjenenganipun Umi Widi nggih. Ejo wangi Jen Grace Paul matur nuwun. Gune gerigis kroncong. Kagem Mbak Pentol. Mugi-mugi pinaringan kesehatan dan rezeki ingkang berlimpah barokah. Amin amin ya rabbal alamin.

Sina Budaya ingkang satu kinurmatan sinareng kabiyar sanipun lelagon gerigis kepareng kula nyuwun pamit matur gunging panuwun ingkang tanpa umami nggih kawigatosan panjenengan mangapunten mbok bilih wonten lelagon ingkang boten saged katuraken boten aku tekes kula nika medhit mboten ning dijumbuaken kali titel acarane Tejo Wangi Dien Grespol. Nah jendol lagu lawas pokoknya versi anyar gitu pun aturaken nih. Angge matur nuwun sanget kagem panjenengan sami. Bareng pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan. Nong ulun basuki langgi. Rahayu, rahayu Kang Samyo binanggi. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama.
2: Semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
1: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
2: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
7: assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
7: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi. Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Hussein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Hussein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
0: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
9: Ayo!
4: Lihat Pak Hussein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
5: Pak Hussein!
0: Ada apa, Saleh?
5: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
4: Pak Hussein, apa yang harus kita lakukan?
0: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
3: Pang Hussein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
1: Pang Hussein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
0: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencong.
1: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Hussein dan pengikutnya.
3: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Hussein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Hussein.
4: Bertahanlah, bertahanlah Pang Hussein.
5: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Hussein.
2: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
4: Tidak, Pak Husein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
2: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
9: Bang Husein, bangun, bangun, Bang Husein. Bang Husein.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husein. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: kok nang keliru mana aku. Cuma nyoba sampai ping 4 hari kan.
1: Unyil-unyil usrok nangkali dalane menggo pas mandelok arek weto.

0: kali keceret tok sih rek. Wah iki yo pula termane tukang patri ya.
1: Panjene kanca-kanca lek. Dijak rusak-rusakan jek seneng ya. Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo-nggo mino tretek. Tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene. Ah iki wis ganti yayu maneh iki. Wis bolak-balik gonta ganti. Salah apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa?
2: Amur dicono bareng.
1: Padahal suarane gembret. Yo kono ngelapo nok mburi tak nggo. Wah dintani wong-wong tak nek meringis ya yo.
3: Aku iki kongkonane yupaine.
1: Ono maneh
3: iki. Kongkon dhewek wong lanang sing sejati.
1: Lho aku sejati yuk.
3: Polanan kan sing krem tau rapi.
1: Durung rapi lho yuk.
3: Ayo mulai lo tak alena sapi.
1: Wah kon niku
3: pipis kopyor.
1: Pendek.
3: Sira budal ngaji.
1: Miring-miring.
3: Lah ngaji nang pondok bejatan. Gedang goreng iku rewangi.
1: Arek ku tau mau copet wae.
3: Kepetuk adiknya alu-alu kok numpak jemblem.
2: Yang telit lontir. Tak untir kupingmu kan.
3: Neng kono kepetuk adiknya alu-alu.
1: Alu-alu terus ya.
2: Kena tuh garis malu nih.
3: Karwo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo.
1: Banyak panganan cok.
2: Aku gak panganan ya luwe lo ngamkon iku.
3: Neng kuno rondo royal dikongkon bedan negara mendut. Lo neng kuno nong kekeran lo.
0: Kok apa yuk?
3: Kekeran nih bang goreng tahu diwalak walik.
0: Eka diwalik ya gosong.
2: Mari kita lawasi peringat peringis kan itu.
0: Eh terus nona tangga kentean dah.
2: Kentean kentean bang kon yang rusuh ya. Apa?
0: Kentea.
2: Kentea kalau urus aku tau.
1: Kak. Lek karane yayu panjenengan akeh sing didol ae pirang meter ta.
2: Karena kan suwung ah.
1: Meniku kene lho yo saiki awakmu iki yo.
2: Lha apa?
1: Nek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho, dodol swara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas.
2: Yang baung. Kayak lan kok kon lumayan medeni ana apa-apa mrene.
1: Iya, Kak, ngene lho. Kon oleh presentasi iki tanggal piro iki ya.
2: Oh, tanggal piro iki tanggal 7 ya?
1: Iya.
2: Tanggal 7 apa iku ulang taune RRI. Dari arek-arek
1: RRI. Kon mari salaman kon blunus ae gak apa-apa.
2: Oh, ngerti ya lo. Iya. Sajane nak kemudi nyalang-nyalangi panjak-panjak iki. Tapi ngerti, kaya aku mentoke diluwir. Jangan ada di sini duit karena nek mbaku.
1: Tapi alereng dino radio ini kok dol.
2: Masalah ya alhamdulillah loh. Yeah. Panjene memang kalau suara ini dijaga benul-benul. Yeah. Betul-betul.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya iku berhasil.
1: Iya. Yeah. Berhasil karo berhasil Brasilia. Yuk, kan iku gending-gending iso ya.
2: Oh, gending sembarang kaliren aku iso.
1: Kaliren gending kulonan.
2: Kulon etan kidul lor dhuwur nisor.
1: Kan iku niru aku kan iku.
2: Ala jane riya apa kon buruki.
1: Eling-eling iso.
2: Eling-eling. Aku gak eling yo.
1: Yo lah kon gak eling sapluk wong kampung yo apa. Ah eling-eling kulonan.
2: Oh eling-eling kulonan.
1: Nanani nanonan. Aku iki bener tangkat.
2: Wis ala sing kulonan kaya
1: sinom iso.
2: Sinom putra wali kalian siset terus bapakane pule barang.
1: Jamu pahitan ya. Iku lah jamu gendongan ngawur.
2: Lah apa?
1: Lek pangkur-pangkur.
2: Oh, Pangkur Lombok ya?
1: Iya, Pangkur Lombok.
2: Apa?
1: Pangkur Lombok. Neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno
2: neno neno neno neno neno neno
1: neno neno neno neno neno neno
2: neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno neno
1: kalau kepingin sate mampir rono.
2: Teniku.
1: Sapari tau kisinan.
2: Kalau kisinan ya apa wong ngajak-ngajak nang warung ya gak duwi ngono.
1: Kalau duwe karino kasih kaki ya. Gimana bu peteng kula rotan.
2: Saya iki mlono nek duwe iku akeh-akehane dijak dhuwur nek dhuwur-dhuwur kan ilang.
1: Iya.
2: Sapari iku niru aku.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kasih kaki tak gawe terus tak kayak duwe ngono.
1: Ya soalnya kadang-kadang nek digawe nang dhuwur ilang.
2: Bareng nek mule cek karo wong wedok.
1: Oh rahasia yuk mau dah yuk.
2: Ayah masih rahasia kadang kenangan.
1: Tadi gending-gending iso. Lah ayah Samira iso.
2: Ayah Samira, Samira saya kenang anjuk.
1: Gending ayah Samira lo yuk. Iso yo.
2: Iso Samira iso.
1: Terus drill door.
2: Rek tek tek tek yuk. Di drill iku, drill iku. Oke.
1: Tang tung duduk, ding tang duduk, ding tang duduk, ding tang. Oh, no, no. Dol dol tak dol bae. Iya.
2: Terus itu tanding. Kalau itu gendeng apa ngono itu?
1: Trader.
2: Ya, trader.
1: Terus cokro ya.
2: Cokro saya kira bin ngono. Ngono Tulung Agung, cokro saya.
1: Tiba saya ikut dua wai awakmu yuk.
2: Dua wai sih.
1: Kon jadi juara kaitan wis mbliur gak kaitan.
2: Mbliur kaitan ya kon ditakoni cokro barang ya cokro jenenge wong ah.
1: Arek iki aku suarane enak iku gora sambel ileng.
2: Gak kecowake.
1: Eh, nek sapari suarane panjenengan enak cuma gak tau dikanggokno de. Mbo kok dieman lho suarane gak tau ngedeng.
2: Sore tau ngedeng mbek aku selir. Tau tas iki kono tanggapan nang nggone ndi kono mbek kowe lut mbok apa? Aku dadak nang wedok brengos kecukur dadak.
1: Lho iki
2: lho. Lho iki kowe. Oh, tiada maaf bagimu. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1900 petangi Cikancil.
1: Iku bantu kan saya ini.
2: Jangan petangi jadi mangsen nih, keliru petangi Cikancil. 45 Indonesia perang dengan Belanda. Awas,
1: eling,
2: awas, anjing galak.
1: Tabrakan cakot
2: kapal terbang telah mendengung-dengung menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas, menjatuhkan bom. Tiarap.
1: Apa pun dia tu kira.
2: Tiarap. Aman. Memang. Oh, indah sekali.
1: Kono gak son temon-temon iki.
2: Nek kon gendeng takon aku iki. Kita berjuang demi anak putu.
1: Sing
2: Mak mari kalau berjuang demi Indonesia merdeka, anak putune.
1: Kono mikir nopo? Kakene
2: ngore iki. Napa, Dik? Mesti lapo?
4: Bojone Caca.
2: Yo, mau kan duwe Caca kok.
1: Lho, yuk.
2: Lho aku ayo.
1: Lho ci urip kon.
2: Lho kon iku gendeng aja ngene iki ci urip. Lho temen tak ci urip pun cari mati. Ah yakin aku ci urip rene. Ah kon wingenan jare tetanggamu, ya yuk mati awake buntute gagal-gagal jian. Buntut kesakan aku iki tekus aku.
1: Anggap aja cecek bae.
2: Iku anggap wong wis blalah omongan. Ya pere, gak tau anjang sono namae kanca. Sing penting anjang sono sing gak medhotno kolor. Si gak medhot no kanca ngono lho. Karto iki ngono iki angkune. Saiki kok nambah kok sini sih.
1: Apa sebabnya?
2: Ini iki tak jajana ya. Aku iki kanca iki bloko suta iki.
1: Lho suta saiki gak lho kene.
2: Meloke ndun tegese ngono blak-blakan.
1: Oh iya ya.
2: Pokoke kon winginane iki dirasani nek karto.
1: Tapi kan rasane apik.
2: Kon aja adu domba lho.
1: Adu domba.
2: Sing sini iki sapa? Iku lak perasaanmu arek.
1: Oh.
2: Sebetulnya
0: tidak ada apa-apa.
2: Lahir batin?
0: Loh, apa-apa.
2: Rio yo gak iso nang nggonmu aku. Ya selamat hari raya.
1: Mulai
2: nal faidin wal faidin.
1: Mulai kumat.
2: Aku wis ngono ba yo.
1: Ya apa?
2: Rio yo gak iso nang nggonmu. Maafkan lahir batin minal aidin wal faidin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Iku lak yo salami wong mati.
0: Bener wis tak sambut kan.
2: Lha apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku?

0: Ah, tapi ngalor ngidul lho.
1: Gak kesen aku pengin dibagi lah.
0: Iya, melok apa nggonmu iki?
2: Priyo ta? Heeh. Wis melok ngalor ngidul ri aku.
0: Lho kok sih jeneng nggonku?
2: Melok apa?
0: Nggonku kok melok sego goriwak pentol.
2: Mulane
0: dinane dinane.
2: Melok gendeng. Kon wis suwe lali. Kok sing ditakono Rio. Wis takono ngene lho, kapan lho rekaman maneh kok tak jawab.
1: Lho ngono lho. Tak kok mesti ngomong ngene kok. Wis tak gawe maneh siapa tak delok.
0: Enggak ndelok payune dhisik. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi.
2: Ben dipoturi.
0: Ono cewek. Cewek.
2: Ono arek ayu rek.
1: Sik nyiri-nyiri ini loh.
2: Ono wong dodol cewek.
0: Cewek kok.
1: Cewek.
0: Cewek ya nek wong lanang cowok.
1: Nek wong tuwek cowek.
0: Lah nek wong rondo kok cuwuk.
2: Padhe tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk dik lho. Iku setengah tuwa.
1: Setengah tuwa.
0: Iya nek jenenge jeng kan nyeluk jeng.
2: Nah, ngawur.
0: Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng.
2: Ndak pundi jeng?
3: Nggih, nyuwun sewu, Mas.
0: Yo durung bayaran nyeluk sewu. Aja kan duwe arek iki.
3: Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta.
2: Lah dalah.
0: Ngomongane sepuh.
1: Tahes arek tahes.
2: Rek, omong-omongane koyo wayang ditoto.
1: Gak temen lho.
0: Ari kan arek pelajar yu. Tak sapa ya.
2: Wong arek sewek.
0: Iya, waktu iki waktu pelajar, iki waktu gak sekolah nanti gawe sewek.
2: Oh, wis setengah tua nih pelajar.
0: Iki bahasa Inggris ini. Good morning, selamat pagi. Meneng ae ta. Wani gak tahu sikat gigi.
1: Tak karo sing apik ngono cara Jawa sing wis ngono. Dik.
0: Jadi kalau Griya sampean sinten, Dik?
2: Lho.
0: Lah jeneng sampean pundi?
2: Lho.
1: Kok blarah kon niku. Tatakan ri.
0: Iku umum wis gara arek.
1: Tapi iso gimana kan niku? Takon sing
2: ya apa sih?
1: Takon sing lho.
0: Ya apa?
1: Dik, ayo jenengmu siapa? Ndi omamu, wetonmu apa? Susah ngono lho wis.
2: Ngoyok sih yuk.
1: Nek gak dioyok saiki ya soro arek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik?
2: Apa niki
1: jenengmu siapa?
2: Dik, Griya sampean pun sampean dol.
1: Wis tak mblara kan iki.
3: Iyalah, kula niki kepethuk sampean niki nggih, kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal
2: iki termasuk tim tim ana.
1: Saged ngibur ati kula sangat sampean delok kula niki tandak bedes ta.
0: Lucu delok
1: kata dobel iki.
2: Enten apa sih enten apa?
3: Kula niki lak sedih ta, Mas. Kula niki pun ta sampean ngerasa aku nasib kula ngoten sakno sakno
2: ngoten. Lek sampean sedih sampean tenggrane safari, mriko nggih padha.
0: Nggih, Din. Delok oma kula nggih. Oma wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko doan oma kula niku koyo jodang.
1: Iki nek ana safari, Dik, ora oma ketambah nyelongso apa
2: kuwi? Soale nopo, Dik? Dinana aku ndebas kaca, kayune mulet pecah.
1: Apa ngomong kayu cita wis dituku. Tembok dadi yo miring
3: aku.
2: Nggih.
3: Wong pun omong-omongan tak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng ini.
2: Kula Kartolo. Wis tak sosok kae wis.
3: Kartolo.
2: Tak sosok kae wis kula Kartolo.
3: Lah sing setunggal iki
1: jenengku Endun, Dik, Endun.
2: Iya iki wong Endun gak patek genah.
1: Jenengku Yayu.
2: Yayu.
3: Lah niki sing lemu niki
0: sing kula DRS Safari.
1: Wah,
3: dokter Andes ta.
0: Ola nopo?
3: Lah sinten?
0: Dudu rotok suwe. Safari.
2: Wah, pokoke lek krungu jenengku mesti terkejut deh.
0: Terkejut wong kan tau gendeng.
3: Niki sedih ngoten lho Mas,
2: mun tak. Lah pun, sane kula tulung.
3: Karuan pikir kula.
2: Kula tulung wis salah si jerek. Ojo salah kabeh ya.
0: Kok niku.
1: Ya kabeh ya oleh nul niku.
0: Lah ditolong iki apa pendekek ndi omamu?
2: Lho kok aku anake wong sugih lho.
0: Ndi wong kula ne omah kon ge garasi ni montormu.
1: Omah di mana?
2: Lho ya apa sih nek bapak tas bangun Pak Bosman lah tas bangun. Iku lak kono nang Jakarta aku. Aku dikono nang Jakarta ngurusi beting iku lak ngono.
1: Kok niku wong beting kono nang Jakarta bareng gawe apa?
2: Lho
0: kan betul. Beting ya?
2: Lho bapak sembarang.
0: Hubungan apa?
2: Apa kon?
0: Lah aku lak nggih sedarakan bencuk ta. Jadi bitingnya pun nangkon.
2: Lah kon japi itu mukas pira yuk.
1: Saya ingin aja lo ya. Nek kon nambah rewet jadi sama kane kental.
2: Iya.
1: Yes, ditakoni kena-kenaan nih lo.
2: Senengnya sinten?
3: Kulo.
2: Nggih.
3: Kulo.

0: Gina.
1: Waduh, arek wedok jenenge Mak Kemut sih.
2: Wah. Ngawur Mak Kemut wis mati kok.
0: Nyun sewu, Mas. Nggih. Jenenge Mak Kemut Gina.
1: Krungu yo.
3: Roh
1: sapa?
3: Jiman.
2: Anu selir kabeh. Nyun sewu, Dik, jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wah, wong jeneng Gina kok takno.
0: Nggih.
2: Wis ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tolong soalnya bapakku yo nyen jerakan, yo kadek ya sugih sembarang duwe kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak gak dibuci.
0: Kulo. Heeh. Nggih, mboten nggada tapi wong kulo niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten isin ta.
3: Wah, diganteni kok diganteni.
1: Sampean niki anu perkawis pakaian mboten napa-napa.
3: Aja jadi tak kon iki.
1: Koma. Kula suwun kesadaran sampean, sampean saged.
0: Saged napa?
1: Menging sapi.
2: Menging sapi ku laku menging sapi.
1: Eh?
2: Menging sapi.
1: Lho gak wis dilihat ta?
2: Sing wis apa?
1: Gak menging sapi ta. Oh iya saged menging sapi.
2: Nek kok iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang gitu. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita tak jaluk maneh.
3: Iki jan duwe panjer kon iki.
0: Tapi saestu ta sampean ajengi nulung kula.
2: Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jangi lunga mang kepethuk ya ayu boleh dijak guyon kaya ngene iki.
0: Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nang ngerti niku Mas Kartolo rumiyin nggih kula tumut Mas Kartolo.
2: Sari.
0: Sampeyan pun enggak ada hati mangkel.
2: Kono kalah jeneng riyan mbak aku ta.
3: Aku tak meneng jek kalah jeneng.
1: Ya jenengku jenenge wong arit. Kartolo mbonku loro kon nyambut kae ini.
2: Apa?
1: Tak boto.
3: Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Ya ayo. Oh ya.
2: Jeneng pegawe apa?
3: Celok pareh.
2: Wareh ya.
3: Itu gajinya ada jeneng wedok, jeneng lanang ya
1: belum aja tentang ya ayu mono paling rendah deh itu menyambut kainuk pengairan
3: pengairan temen itu
1: temen. Oh iya, nah, silahkan mikul banyu nih kampung
3: itu dodol itu gak nyambut kainuk pengairan
2: tolong saya ini kelambimu kok ya kuan ya sing elek-elek itu ayo melebut toko loh lah dikuat saya ini melebut toko lah bu ya
0: lagi sama ini kayak nopo sih mas gengke nek pun ditumbasakan terus ganti
2: sementara ya nang pasar ngembong disik ya
1: lho lo jaga genji lo wong potongannya ayu ning ini kok jajan jalan gembong ini
3: jangan pasar lu pak karena lain itu kok nopo sih kan
2: wes ini becak penuh kalau ini tuh becak ayu
3: becak dimana ini ngawur gini gak ngawur perutu tangki
1: hari ini aku dulu hari
2: apa?
1: Hari ini cik honorer
3: apa honor?
2: TP oh eh ayu karo siapa jenis sabari kok tak dateng no bodyguard
1: Alguju. Wah, lha wong iki dene Alguju.
2: Apa jenenge kok?
3: Medikas. Enak medikas di mana bok apa?
1: Medikat, bodikat.
2: Nek jadi cidir, iki bakal nek ku kono ndek dodo di setan 30 meter.
1: Iki lho nek jempok ngawur. Jempok ngawur.
3: Apa nek nyak kok ngawur bapak.
2: Wes ya. Saiki benikmu tak jebuk sitok, perlu dibandang mata benikmu sitok ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya.
1: Eh, lha kelambi kancing karo sito kon jalu malu koyo kalah dadu.
2: Wis ya, saiki ayo tak tekih saka ing mburi. Heeh.
1: Ati-ati lho, Pak.
0: Sampe lak mboten isin nggih umpami mlampah bareng kula
2: mboten. Ngopo to, aku wis
3: terus putih Gusti Ratu. Kon ratu-ratu ana lho kene lho.
2: Dadae ning ratu cacingane.
3: Lho, wis iki wis awan ya. Wis arek iki ya sing sanan dite.
2: Duh kok mesti awan ya setel bengi yuk. Ngono.
3: Blar. Arek wedhe iki wis tegese ngono.
1: Waktune ngono lho.
2: Waktune.
1: Ini gak cara para keluargane.
2: Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik dawa.
1: Oh gak harus gitu.
2: Arek iki tak gone mulai seksenono lah kon ojo omong-omong sapa-sapa ya. Yuk ya.
1: Ya sing ro aku.
2: Tak gowel. Ayo Dik.
1: Iya ya.
2: Tut ke wong kaya jiwaku, Dik.
0: Pun nggih kula tilah nggih.
1: Monggo, monggo.
3: Iya, iya, sing ati-ati lho.
1: Bededeg aku ndelok iki.
3: Wong aku duduk mentok ora
1: ya. Yuk panjenengan wis iki nasibe ta lho. Ayo dikiting ana omahe kene.
3: Iya, iya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singge. Biar no sewe anu deng gak gawe cinta dewean gendeng karepe dengkle anu dewean.

0: kelen. Embo yo apa kene suara katane embo. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidi. Dadi soale tadi sak kantor yo. Dadi ndi sing ngono yo. Kapan-kapan buka aku diceluk bal-balan. Are-are gak mesti kadang-kadang yo ngene yo bal-balan. Panjenengan wong lek sepi ku yo kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo.
1: Loh, iya. Waduh, kepethuk bos.
0: Tapi bos iki rada bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis saben di. Apa ya?
0: Wong lek ana rame nek sepi ta?
1: Iya, ya ana ndeng ana kecik.
0: Lah ya engko rame terus kono Hansip Safari ya, Soro. Iku sembarang ditangani lek.
1: Oh iya, tak ketinggalan deke
0: kan. Iya, wingi mbok ana jalan tidar kono lapo. Prat-prit, prat-prit.
1: Ayo, kita ikut rapit. Ono motor diliwat nung karpe.
0: Iya.
1: Tapi keliru lah, bener ini tangan ini. Tapi kemari kini, prit cat tangan ini.
0: Tapi dia tugasnya
1: nih. Iya, tugas.
0: Ngabdi. Dia ngabdi. Ya?
1: Iya.
0: Uang gula, nuk kampung ya kudu ngabdi nang kampung.
1: Iya, nuk.
0: Lah nuk organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
1: Iya, ya nuk organisasi ya cok lali panjeri.
0: Bani lah mendung teko panjer-panjer ya. Gak payah dipotong sing karya ya pokoknya. Tapi gak apa-apa cak. Ya
1: apa. Pokoknya temen.
0: Iya.
1: Jadi aku tau bujuk sih.
0: Pokoknya gelom temen ini ya. Bakal tinemu.
1: Nah makanya
0: ini gak ketemu ya nyingkring. Ya apa-apa apa sekarang.
1: Waduh ya adalah penggawaan lawas aku. Dodolan lagi gak dewe aku bangun. Gak dewe aku.
0: Saya kira gak nonil lah.
1: Enggak ah. Kalau ini ada ngomong.
0: Kalau ada ini masuk.
1: Gak rebab. Rebab ya.
0: Saya ini gak kejutan. Lagi rebab biasa. Kalau ini orang gak heran.
1: Gak heran.
0: Ini rebab kira dulu-dulu 3 meter.
1: Ya kedukuran apa sih kaya.
0: Gak apa. Enggak sing nabu wong luru. Sing gosok wong luru. Kayak wong geraji kan lho.
1: Nah ini lah kayak lawang kecepit. Gak rebab ya.
0: Kalau lah mayat no dagangannya kan jamu. Saking lah gak ngomong sapa ngono lah ya.
1: Aja kondo. Kondo kujur kon. Aku yo ngono, bali teko ya gak tuku kan jane. Nek tak gawe dhisik ya gak bali. Tak gawe dhisik gak bali. Tak gayasan oma, gampang tak duwe.
0: Iku ngono kanca sisi kok dududuno tok ono. Dududuno tok ngono.
1: Iya dududuno. Aku ro. Apa ngene?
0: Apa ya?
1: Kendang cilik. Kendang cilik dududuno tok.
0: Lho, pian mau dagang-dagangan.
1: Iya. Iya. Aku nyambut gaya dagang-dagangan
0: di sini ada ya?
1: Iya nonggongnya apa? Nonggongnya desa ya rugi ubur-uburan aja hari aku.
0: Loh, betul apa ubur-uburan?
1: Loh, ubur-uburan geger lu desa geger sama tikus.
0: Lala apa?
1: Lah ya apa lho pak pari kaya jangan ngeni wis dipangan di tikus air ini. Oh. Aku nandur apa sih ngisah dijujur
0: so, nah, ya diakal sih gak kena wereng.
1: Iya
0: aja nandur pari mari pari pangan tikus mari nopeno nandur
1: apa?
0: Walang. Yo, malang ditandur, orang metu gak oh, mangan, gak mangan tarung.
1: Iya.
0: Tadi tanduran karo orang tarung. Tadi podo gak mangan ya bisan.
1: Tanduran ni yon teh.
0: Penuh yo gak mangan.
1: Ya. Konyu. Tapi yo akali gak nero, randulah. Aku ni ngomong-ngomong ame bosi kartu, nato siring aja.
0: Rong bulan darah lurus pelu kan.
1: Nyambut kali yo.
0: Yo siapa bapak cak? Yo.
1: Aku terus petetan.
0: Tapi lah
1: pasar bunga
0: lah akeh masuk eta.
1: Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda.
0: Nduk ronjota.
1: Ah, ronjota.
0: Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung.
1: Oh, engkel.
0: Iya.
1: Ya aku engkel pegel aku ya.
0: Terus.
1: Tak sendekno aku turu.
0: Kesel.
1: Eh, kesel kan iki.
0: Tapi laris.
1: Laris arek tak tak delok pedetan gak ono kabeh wis.
0: Oh, payu kabeh.
1: Kok payu depan wedhus kok kan iki. Tinggal turu. Ah, kan iki.
0: Wis. Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sik njogong to lho.
1: Ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek blek blek iku.
0: Aja anu aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang
1: apa?
0: Kembang amben. Ya.
1: Eh opo-opo to? Kembang amben iku gak dodol wong jane mati ngomong
0: kamu. Ya kembang. Pacar pacar ngono.
1: Gak sik dodol pacar-pacaran.
0: Pacar kembang.
1: Eh?
0: Pacar kembang.
1: Pacar kembang iku arane kampung kon iku lakon.
0: Oh.
1: Aku dodol iku saiki.
0: Opo?
1: Berboto, gak boto dhewe. Lo deso. Jare foto dhewe kan iki.
0: Iya aku
1: krungu. Michael tanahku sing sese tak kedhu.
0: Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro kae ya.
1: Kae gak contoh.
0: Ojo. Terus tanah dikedhuki.
1: Tak kedhu tak gawe botol.
0: Bareng
1: tak pe. Durung garing udan deres.
2: Tapi api.
1: Api apa botok balik dadi lemah mele kon niku. Wah omong amun.
0: Mulane lek rendengi kok jek nggih botok ana njaba gawe payon dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane 100 meter mesagi. Tadi selamat gak ana udan wis.
1: Ya kan udan tak gawe tuku terpal iku apa? Itu masukan durung ana tuku terpal kon
0: niku. Mulane karep iku ditimbang karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri.
1: Matri nyoder.
0: Mati-mati
1: nek jalan. Iki dolene pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpa dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh.
0: Oh, gampang.
1: Iya. Isane
0: iwak mas lah gede-gede ya.
1: Saiki nggih isane sepat kaya dadi ikan mas iki apa?
0: Ngene lho ya. Lah biasa lah gede-gede ta?
1: Iya.
0: Ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho.
1: Iya. Pak gadul di
0: iwak gadul anu di apa? Di wenter, wenter abang. Di wenter abang diculno.
1: Aduh dimeni lho.
0: Dimeni kuwi lek kelilipen iwake natap-natap ngono kan.
1: Padha tuku iwak cilik-cilik wae sepat barang dimeni.
0: Iwak sepat iki budal rapat.
1: Ane iwak kotu
0: mati dibekuk.
1: Padha mule iki duwan. Ane iwak dimeni dicet iku lak iso kedip kon iki.
0: Wis ta. Lek wis tau padha kepethok nang ndur panggung iso ya. Iki dorong kepethok sithik nggo ndo mai.
1: Iya.
0: Ndo sithik ndo mambis sing wedok wayem.
1: Wedok ayem.
0: Iya.
1: Iya duwe akeh kon iki.
0: Dek kan nangani dhewe.
1: Iya saiki kene.
0: Iya.
1: Iya, saiki dadi bos, Dek. Dadi bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos.
0: Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya.
1: Iya.
0: Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae.
1: Tanggung dulu kon.
0: Yo lambo.
1: Lho, kok niku ngajak kok mbek.
0: Lah nandi ki enake?
1: Lah jane penggawean sing cocok lho.
0: Cocok ah.
1: Iya.
0: Saiki aku butuh.
1: Sampai aku oleh dhuwit.
0: Lah aku butuh oleh dhuwit, padha butuh are. Sementara iki gentenan.
1: Iya apa?
0: Omamu sik.
1: Heh,
0: omamu sik.
1: Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kon iki dodol omah golek dhuwit.
0: Arisan arisan saiki aku butuh omamu tak dol.
1: Iya.
0: Mene menek kon butuh aku nyengkre.
1: Sing tak dol aku omah sapa?
0: Omah tangga.
1: Oh, dadi kepuwi wong jangan ngomong disenengan.
0: Tapi rundingane gak masuk akal udah dadi kok boleh salah paham geger.
1: Iya. Ya mbok gayo apa sing aku dolekno sing enteng
0: ya. Kon niku sing lincah pendapatmu opo?
1: Lincah aku playu ku yo banter.
0: Lah ya. Kon gelek nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku.
1: Oh baku.
0: Nang yuk li yuk li.
1: Oh anu ning li ah.
0: Iya.
1: Dodol baku penyelipan. Dodol baku.
0: Iya. Lah buahe uler gak iso ya?
1: Eh?
0: Uler-ulere ngono bagian kebun lah.
1: Iso.
0: Engko
1: wis iso buahe uler ya.
0: Uler terus nggo mbaku didik gak ketara. Ngorong-ngorong iso.
1: Oh iya tega muli.
0: Telung iso. Tutuk omah dijopo mbek wong.
1: Jopo mbek wong.
0: Ayo dijopo gak resmi.
1: Omong amu.
0: Yuk nggo pulpen kene.
1: Iya, kaya apa?
0: Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngedol lek ngalor kon ngalor sumpet segoro ngalor.
1: Kan iki dadi wong tuwa sing pinter kan.
0: Lho, sik tanganmu tanganmu. Ngene. Waduh kaya iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-loro ya.
1: Iya kok.
0: Iya lah. Mulane, la iki lek dhuwit panjer ojo ginambak not kan. Iki angel warasi kan.
1: Ero ya. Kudu lapo lah dhuwit panjer.
0: Lho lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya.
1: Iya butuh dhuwit.
0: Ayo malah aku ta.
1: Temenan ta.
0: Ayo ta.
1: Nang ndi?
0: Lho ayo.
1: Nama sapa iki?
0: Kono lek gak.
1: Iya.
0: Lek gak melok tak tinggal lho.
1: Lho iya kepelo.
0: Melok ta.
1: Iya iya.
0: Oh iya bos.

0: Ngene iki sume dhewe-dhewe panjane. Iya lah ngene kartolone kene sume rebab. Nggonku sume jangat. Awak jane ya apa? Ya lor kidul. Lah aku gak kendang tawani jangat. Wes wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Kayak ono len dia jangat iki. Wingane nyang omahku. Tak takoni apik ya ndika? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek nggo terbang. Ha wis babare wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene bae meneh-meneh tadi dokter tau apa? Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceklong kabeh. Lama diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa. Ganti sepeda motor anyar. Oma anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya, Dek?
1: Lapa, Pak.
0: Waduh. Iki nirarek nom-nom ya. Yang tuku dering di bojo, podo sekolah. Pak, kuki lho, Pak. Jara lanangi ini. Ya, Ma, gak ada duit ya, Ma.
1: Nais ngerti ngomong celok, Pak, gak kemelok, Ma.
0: Bang, dering dua anak, Dek, Dek, kan aku.
1: Loh, gak apa-apa sih kemajuan.
0: Para pusing serius ini, lho. Nyeluk aku kanda atau apa, lho.
1: Dinda.
0: Lagunya Dinda, Dinda ta.
1: Ah, jane komik.
0: Mongkon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ro karepmu ya apa durung ro ya.
1: Apane?
0: Kon ya mesti durung ro karepku.
1: Ya ngerti.
0: Aku iki nek esuk senaku putu, Dik.
1: Apa?
0: Putu-putu. Lho putu kok enak, Dik. Ya bone sepo jerone legi.
1: Terus gak usah jajan, ekonomis cidik.
0: Durung setahun wis di-streng rek. Kon iki rek tadi bojo durung setahun dik kon mbok yo.
1: Gak perlu mangane-ane iku. Sing perlu iku yo gawe titik sayure sing akeh.
0: Oh, ngono ta.
1: Wah, ngono sih belajar yo nek rame ae be ono spine wong-wong.
0: Kon ngerti nek ane ya. Titenono dik ya, titenono. Akeh lungo ku peding krang rame dik.
1: Kali ngorot.
0: Senden ini kok. Titen nono, mburi kanu ganjelih. Karepku wis masak ta.
1: Ya wis, tak siap no. Sampe memang golek apa sih kok dingar-dingar ket mang ngungkapi kloso.
0: Eh? Kan iki apa? Aku nyengit no duit 3000 gak ono karo
1: niku. Ngene iki lho, wong lanang ngene iku.
0: Lah ngene kloso-kloso apa nih?
1: Sampe golek apa lho?
0: Ya mung tinggi lho.
1: Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liane lus-lus keris ae.
0: Loh. Aku les ngomong to, kemantenane. Penghasilane
1: ku apa keris iku?
0: Sekali waktu kita mukul del ngene lho.
1: Sing dipokol iku apane ono hasile sik
0: keris. Yo bathuk niku pukul kan iku. Keris iki nek disewu wong ya. Temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene omah ngene iku. Supaya omah iki ngalir ono ngene iku.
1: Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po.
0: Kon ngomong ngono, kon ngomong ngono ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca.
1: Mene
0: wong 5 mene ngono brek nang omah kon. Lho lak ngono tek aku sing penitine lak ngono.
1: Mangane.
0: Sembarang aja adek woro-woro. Semen-men loro tuku gak iso moro, Dik.
1: Sampe gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah ya apa saiki gak maju.
0: Lho gamelan.
1: Iya sih.
0: Lah aku tahun duwe loro ilang situ-situ.
1: Sama gak bisa ngerumat
0: apa nih ngelumpuk ngonin demak kono wis kak itu gamelan dik aku
1: gak seneng aku ambek kris-krisan
0: nih lho kan apa ini sandang banget dik kan
1: ini alah apa ini sandang panopo
0: lah ingin aneh nyopet agama tuh dilu kan gue nulak udan nih
1: tinggi
0: lho lah
1: terus lah sampe nulak udan gak ngelenting
0: lho lah wong dikai dikau nulak piro ini
1: baik apa
0: sanggul becak tok.
1: Ya iku yang sampean teni asih.
0: Salah mari ngono. Wong nyojok putus asa sekali gagal, dua kali ngono lho.
1: Dua kali apa wingi kok nambani arek ya, parah sih arek.
0: Lenger kan iki apa? Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku duwe kesenengan ngene iki.
1: Seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae.
0: Benerin aku nyekel keris kon kudu hobi.
1: Dolek kul,
0: dolek kul buntak ngono
1: apa? Kae apa kul buntak?
0: Cek padha jalane lak ngono. Sopo, Dik?
2: Gun.
1: Mangga.
3: Waduh, lali ta.
0: Waduh. Waduh.
1: Sopo sih sapa?
0: Waduh, iki lho sapa iku?
3: Aku nek.
0: Sopo sih?
1: Lho ya apa sih kok padha bingung iki?
0: Setelah ini dulu
1: tuh ting pesan men, siapa sih?
0: Waduh dek, masuk kau nyukul lali pada kau nyadi.
1: Siapa?
0: Iki lah.
3: Masuk lagi kalah lali penol lali.
1: Jenenge, jenenge.
0: Bos apa? Sapari ya.
3: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Nama dek. Kadek masang brengos.
0: Dek buka no dek.
1: Eh?
0: Buka no.
1: Apa aneh dibuka?
0: Lawang buril.
3: Ojo repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono gak.
0: Lah apa?
3: Cuma ya delen-delen delok kadhamu iki kok selalu kilo besar.
0: Oh,
3: ora jiwa
0: seni. Kelinci penrir kok ngelok.
3: Seni ku sing gembira ta.
1: Kok gembira sih?
3: Sing gembira.
0: Kok ini gak iso ngomong cok kon ngono gembira ya apa?
3: Gembira itu gembira.
0: Bojoku iki lulusan SMA.
3: Iki ta.
0: Cocok ngono kan iku.
3: Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ro.
0: Apa ini?
3: Biyen kan sinden.
0: Sinden tak angkat deh,
3: oh,
0: tak angkat iya. Tak sekolah no.
3: Lah
0: mana mana pinter oleh jasa tak kau nyinden mana yang dari luar.
1: Yo, yo. Yang penting lah sekolah.
0: Lah ya, pari aneh tak gajinya luar negeri.
3: Ojo ganja, ojo ganja.
0: Apa?
3: Ojo ganja.
1: Apa ganja itu?
3: Lo nek cari orang Surabaya ojo sampah.
0: Kau neng ngomong ganja nak ngomong ya? Lari kon kacuri.
1: Kau aneh sih.
0: Lah ya gini ngomong ganja ni kacu.
3: Ya, ada lagi yo ngomong-ngomong soal seni lo nek.
0: Ya
3: apa saya kok tempatnya kesenian kok. Sempit saya ini. Coba tak?
0: Ngomong-ngomong salamu
3: diri kan? Penderitaan ini lutruk-lutruk.
0: Layar ini.
3: Kau main tempat saya ini.
0: Sita ini. Kan saya nomor tak ngomor ya. Kok ngara-ara ngir. Kebetulan aku ngomor rame kok kontos. Kamu sepi lho ini. Lakon dewe siri.
3: Loh, bisa rame lho ini sih. Coba kok telok tekan di.
0: Loh. Ya telok tekan kocok bergolok.
1: Ya mesti aja sepi. Masih gak kerasan sampean. Rono ngali.
0: Nah, ini lho bojoknya ngerti.
3: Gak pekoro iku. Soalnya sepisan ini kan kena bencana alam hutan-hutanan nih.
0: Wah, hutan-hutanan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Terus kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono rame nang sepine.
0: Mambelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti.
3: Iya.
0: Bisa mengsenin maju murid di anu wira swasta. Apa mungsune udan iku apa? Ngono lho.
3: Mungsune udan.
0: Murid kaya rombong.
3: Prapen.
0: Enggak murid kaya rombong. Dadi kekno angsli ngono bakulan angsli.
3: Wis aku tau ngono. Opera luan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Tata sedina digawe ngayu pong turu rek.
0: Dek irisna dek.
1: Apa?
0: Irisen.
1: Apa sendiri?
3: Iku mah lo benang iku mah irisen.
0: Saya iki ngene ya, to the point ya.
3: Hah?
0: To the point.
1: Maju bojoku.
0: Pokoknya.
3: Oh, pokok ya.
0: Inti sarine.
3: Iya, aku rene iki lah.
4: Sir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: aku melu-melu kowe le awet nom jen ora ono berubah belas.
1: Lagi wa, asline jenengan iki umure pinten sih, Pak?
0: Ayo 87.
1: Kayak mulai zamane revolusi Prancis nggih, tetep 87 mau.
0: Lah iya, wong lurae. Bapak Lani ingkang wonten bunut sugeng dalu. Alhamdulillah. Tembang ki mau pembukaan syarat minangka sewan. Ki ana sing padha melu patrol. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol.
0: Iki le. Ki wong
2: Mbah Demin. Kuk. Kuk. Sehat nggih?
0: Aku kaya ngene ya sehat. Ki mang
2: alhamdulillah.
0: Jen suaramu jen persis.
2: Mbah Min. Kuk. Oh, pikantuk salam saking Bu Widi.
0: Oh,
2: kalian Pak Widi.
0: Iki lho, Pli.
2: Kembali Bu Widi.
0: Nah, Bu Widi.
2: Sehat selalu.
0: Karo Pak Widi ki wong tawang ben.
2: Pak Widi, mugi-mugi sehat selalu, banyak rezeki.
0: Masih ombahmu yo dungakno akeh rezekine.
2: Sampean khusus. Semoga Mbah Demin selalu sehat, banyak rezekinya.
0: Aja guyu pri aku pri.
2: Oh. Aja rapi meneh.
0: Eh,
2: kok Pak Wito menjes.
0: Anu esmo ya. Sing terakhir mang garis bawahi iki ana Karang Taruna ning kene. Aku kok
2: iku pitutur rapi Mbah iku, Mbah.
0: Oh, pitutur rapi pri.
2: Oleh salam teko Pak Wito menjes iki lho.
0: Oh, Bapak Wito Senjem, matur sembah nuwun.
2: Mbah, kalau wau wonten kanca kula sing nang desa telepon kula ngeten, Mbah.
0: Piye? Piye le?
2: Pak Is, aku golekno penggawean.
0: Ya.
2: Takoni, penggawean apa? Sing kaya apa takono?
0: Iya.
2: Penggawean sing dina Senin sampai Sabtu iku libur, lah gajiane Minggu ngono.
0: Es?
2: Lek menurut
0: Es?
2: Lek menurut sama
0: Lek menurut aku Lek menurut aku kerja pindah alam di si Es.
1: Pindahkan kurban itu
2: pindah alam itu iya. Paspoti Mbah.
0: Oh apa?
2: Innalillahi.
0: Orang kekorongono. Lah iki jare Kipli iki ngendikane, "Oh, pompong ana riyaya korban, kok ngon gawe mboleng. Dadi Senin Selasa Rebo iki prei, Minggu tak kuliti, ngono lho."
2: Kalau wingi Gubernur Jawa Barat iki lho di KDM.
0: Oh, KDM.
2: Kang Dedi Mulyadi niku. Dalam rangka hari raya korban memaklumat penduduk Jawa Barat itu dimaklumati mengeluarkan maklumat Mbah, dalam rangka hari raya kurban penduduk Jawa Barat tidak boleh membeli kambing kurban dari Kuningan ngono.
0: Ya padha masih ndek Malang dhewe aja ning ado-ado. Ning kene ya ana KDM Kaston Demin lho ya ta. Nah niki KDM ning Malang ki ya ngene ana maklumate. Aja anu ya, tuku binatang korban teko Batu soale ning kene mesti gak diterima. Iya.
2: Nggo salah paham wong Batu, Mbah.
0: Salah paham piye? Ayo coba dadi teko patung. Sapa dene mbele patung?
2: Aduh. Sopo iki sing miskol iki waduh pedot. Oh enggak nggih. Pasti wonten nggih, Pak.
0: Ya, ki mumpung ki ana Karang Taruna, Kipli iki arep nyateti warga Karang Kedempe sing arep melu riyaya kurbanan.
2: Oh, ngaten.
0: Mau
2: ben anu mawon, Mbah.
0: Apa?
2: Kula anu kok ketoke ngantuk pisan.
0: Oh, iya. Ya, rapapa.
2: Ngoten kemawon, Mbah.
0: Suwun. Iya, suwun lho, nggih.
2: derenge diplorone ambek bojoku.
0: Oh iya iya iya iya. Ya ya. Suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumang anu. Kumang Bapak Ismaya Sudarikma. Kowe ngerti pri?
1: Napa niku, Mas?
0: Lho, suda iku kurang rikma ku rambut. Dadi bahasane ku butak ngono lho, Lek. Iki tenan. Nggih sugeng dalu nika Pak Pur. Mas Yasin, Markaton juga iki Gundala Putra. Rada gluduk apa petih iki ya. Iki matur sembah nuwun. Melek melek melek. Wah, kabeh iki Rifai sing saka Jakarta iki ya wis melu, melu patrol. Lah monggo kula derekne mumpung iki ya sik sore. Pri, tampanono pri.
1: Pokoke urip wis.
0: Oh, pokoke urip.

0: Lho iki kipri iki warga Karang Kedempel tapi bocah nom sing penelitian. KKN. KKN.
1: Lho.
0: Lah iki karo sarunge mbae sik tuwekan sarunge mbae malah.
1: Lho, berarti nganu, tapi kebungkus anune ku nggih. Kayak bungke lek nom ya enten.
0: Sik sik sik. Sik tatun, kowe diceluk nggih Budhe, wonten apa Budhe iku lho.
1: Modar wis saiki ayo Tun.
0: Budhe. Tun, iku lho Budhe Tun. Ya celukan Budhe pini.
1: Oh, ya ngono kli. Celukan kli, celukan Budhe.
0: Nah, ke Budhe
1: selalu adik kipli.
2: Sugeng dalu Budhe. Niki kula kok penasaran nggih. Niki mbantemen niki lek badhe turadan niki kan tumbas sapi ya Budhe.
0: Aku tuku sapi.
2: Nah, tumbas sapi niki kula penasaran nggih lek tumbas niki awake niki disepet angka tah nami niku napa nggih kira-kira nggih.
0: Lho iki lho Ton.
1: Niku anu kipli. Setiap pekorban niku mbae demen niku sing nyukane spidol masih ora mboten tumbas.
0: Ton.
1: Namo.
0: Ton.
1: Napa niku spidol iki
0: Ton. Ton. Iki penelitian lho, penelitian mengko lek kowe iki geser titik ngono salah. Aku kena Ton. Aku kok diarani korupsi.
1: Lho, boten yo mek kur nyilih jeneng. Misale saking batu ngoten korban 1000 ekor sapi.
0: Iya.
1: Niki kan pas namane Gus Lurah
0: Karang
1: Kedempel.
0: Aku.
1: Lah niku. Lah sing wong sing king batu sing korban iku wau. Mpun dingek.
0: Aja ngomong mpun dingek. Aku ki ngene lho Ton. Aku ki tukang boleng. Aku sebagai warga sing apik ning Karang Kedempel ki di samping aku sing korban, aku ki uga ki boleng.
1: Loh, lah niku tapi tulisane yo duwe yo Mbah Demen aku ku HP sake.
0: Nono.
1: Tapi wedus.
0: Aku
1: yang kok aku.
0: Aku nono. Tulisane
1: Mbah Demen.
0: Aku nono. Aja garai Ton. Iki arek iki KKN penelitian.
1: Nggih tapi lek atas nama nggih pun digeser ta Gus.
0: Oh iya iya.
1: Mesak sing kadung kurban sakmono kae niki kula nganu warga kula kangen ngalor sedaya.
0: Oh.
1: Soale ajeng enten boleng teng mriku niku wau
0: beras sing
1: tak ngoten. Ngon berkembang. Warga kula niki enten 4000 kakak Gus.
0: Oh, 4000 kakak gampang. Engko separone tak kongkon boleng ki tak kongkon rono, ya to. Mangkane awakmu tak dadekno panitia iki cek dicatet kipli, ya to. Mengko kowe rene isu-isu ae terus tak boleng, ngono lho, Nduk.
1: Oh, nggih. Jenengan mbleh kula.
0: Lho, sapi, kok iku salah tangkep sih.
1: Lho, lan jenengan tanggange ngeten. Engko kowe rene isu-isu tak bleh.
0: Lho, maksudku.
1: Lho, rada awan jenengan kenal rangkeng bare mbleh kula.
0: Maksudku iki sapi ning kene iki tak todekno siji. Engko RT 28 RT 29 ku tak bagi siji-siji, mangkane RT-ne tak korene tak boleh isu-isu.
1: Nggih, RT 29 kengken nduki enjing langsung dibeleh ngoten nggih.
0: Iya, ya padha karo kon. Awakmu ki RT 28 cateten pri.
2: Lah njenengan tak sing dagel lho.
0: Lho, iki awakmu ki tak kei belungane apa tak kei buntute wong iki awakmu wis.
1: Lah, lek iki ya yo wis ora nutut, Mbah kok nyaket warga kula kathah. Sik minggir opri. Iki lho tak kei nganu bukune iki koyo kepang iki lho pi.
2: Lho niku buku napa ben-benan utang niku kok.
0: Kliru. Dheke kliru, pli. Iku bon-bonane mekari lho pi.
1: Ngene lho pli, saiki jenengan lah dampingi Mbah Demen. Kudu sing lincah titik.
0: Lho iki lho pli.
1: Kok nek sam dekep ngono e.
0: Heeh, ati-ati kesambet kowe iki pli.
2: Waduh ini soalnya kula nggih rada wedi budhe iki. Masih ndagel-ndagel ngene iki lek kadung sanjang. Saat ini

0: udane terus waduh sampai banjir-banjir
1: ten mriki.
0: Oh niki sing kula ngarepeti niki.
1: Bocah nom bae ngerti lek mbah iki minangka sakti mandraguna ya ta.
2: Pancen sobone kali kok pli-pli. Tipu ning kali. Mengal kali di bendung ya banjir.
1: Aja nggarai iki iki arek KKN sik nom tun. Mengko lek aku ning pinggir kali di jongkrono.
2: Anu pliyo, sampean rada adoh. Sampean lek cedek-cedek berbahaya. Lek sampe ilmu ne bae iki nang sampean. Alah, alah, sampean iki engko wis ora umur tenan. Wong
1: sereng. Tun.
2: Ketularan.
1: Tun.
2: Dalem.
1: Awakmu tahu Tun disetrum buta?
2: Nih kipling lan apa Gus kok nyekukrak-nyekukrono kesamplok lho pli minggir.
0: Nggih niki kula nggih pun jaga jarak niku wonten sing sanjange usarunge nglenteng ambune pengu waduh ten iki memang ambune wis.
1: Wis betah-betahno pli betahno. Iki sajane ambune Bu Sriatun tenang.
2: Wong niki ngeten lho pli kula mawon wis pasang kuda-kuda. Lek kepanggih bae lurah sarang kedempel. Kula ya mek tak sodor ning ngoten wargaku sakmenen sakmenten terus mari ngono anggarane sakmenten niku namung kula sodorne kula jaga jarak ya kuda-kuda pun kula pasang mangkane sampean sing ati-ati aja cedek-cedek
1: fitnah Tun. Awakmu masih jaga jarak terus jaga wringin terus mari ngono ana apa nisi iku antarane wringin karo jarak iki padha ae Tun.
2: Loh, mboten njogo ngoten terus ndekem ning isore wit mboten Gus. Kula ya nganu ati-ati. Maksude iku lek sampe ketularan jenengan.
1: Arek iki rek. Aku ki ya nun sewu berangkat jam 09.00 tet mari ngono keliling kampung Karang Kedempel. Sik kait nutuk kentongan. Loh, ora, sik kait nutuk kentongan kabeh padha semburat. Ngancing lawange dhewe-dhewe. Kaya-kaya wong-wong iki ro lek aku biyen tau gen anu gentolet.
2: Lho, yang kang wis sampun semerep ta warga njenengan. Oh, itu biyen tau nom. Nom-nomane biyen kaya ngono. Saiki tuwa ya tambah nemen.
1: Iya, Ton. Iya, ngomong Ton aku.
2: Nggih, biyen tau nom. Nom-nomane waduh wis gak uman. Sing liyane gak uman.
1: Sumiatun nanginu
2: saiki sanggungan mek kegembelen brengos dadi saiki rada sungguh sungu wis ora kena digunakne wisan wis anu gampang turu arek saiki
1: ngono lho pi iki lho wong iki ngono pri Karang Kedempel ngono ngaku masih ngene kuwi sore 200 seperapat tahun dadi lurah Karang Kedempel. Iki ana arek KKN rene tak seret. Dadak kowe iki ngomongi kaya ngono Ton, Ton ora ngapiki lurae blas.
0: Ya kene ku budhe niki kula sudah melakukan survei diam-diam nggih.
1: Oke
0: lho. Kali penelitian diam-diam memang ternyata brengos kali kumis niku ternyata pelete budhe. Waduh niki makane kok rondo-rondo ten kampung mriki kok naksir sedoyo ten
1: iki lho
0: Mbah Temin iki
1: aku iki yo sik iki lho pli kon kok ana pelat-pelet barang iki Sumiatun
2: dalem Gus lho pli ngene lho pli ki pli kan sik jiwane jiwa muda iki engko jenengan lho sampomo yo mbah iki wis kirane rada lemes ngono jenengan tutup masuk langsung
1: berkepok terus cucu penelmu. Assalamualaikum, aku malu-malu Ton.
0: Makin lo digentayangi bude.
1: Aja pli, aja pli, uang malah digentayangi.
2: Buatan pli, ini kimpon Cina, buatan bahaya.
1: Iya, lagu mu apa?
2: Kuale.
1: Oh iya, lu aku tuh nanya ini bener aku.
2: Kula lek lagune sembarang kok.
1: Iya.
2: Iki kula tadi nganu lek-lekan malam
1: semua iya.
2: Ngeten iki kula melek. Wayahe.
1: Ya wis alhamdulillah.
2: Kula sumut rondo niki ben oleh rezeki.
1: Sik hop. Sik hop. ngendikanmu ki kudu jelas. Kula tulmut ronda ki piye ta?
2: Ronda.
1: Oh, ronda, ronda bahasa Indonesia.
2: Yo ya, yo ya ronda.
0: Hadir, Pak De Jamal monggo. Ini tasi ndakel nih gitu yang kali ini.
2: Anu sambil sanggup turu, pli, iki asmane jenengan ini gampang dieling-eling.
1: Iya.
2: Iki pli ini, anu lek tenggen kulo nih anu bahannya keng mendut.
1: Cita. Ngomongnya horok-horok, ngomong ini kipli kok horok-horok.
2: Loh, ini jeneng wong saiki kan, anu togo, mboten katus ngoten niku jaman biyen niku kipli.
1: Loh, ki jenenge ki kipli Mas Jawir.
2: Mungkin lanu tak gerakne jeneng sing apik pli, aja ngono.
1: Koyo wong kok wong ora melokna kok apa nglairno kok malah golekno jeneng kowe. Repot kae tonton.
0: Nggih, kula pun kadung di dusi kembang ya pas lahir niko kali lurah ini ya.
1: Wis tak dusi ton, tak jeno Kipli Mas Jawir.
2: Nggih, kan anu diperbaharui dinyarne nek ya. Pemutian kan tak golek ni jeneng sing apik.
1: Hae pemutian kono nang pagak. Ono gamping. Ya ya suwun ya.
2: Salam pasitu aja kemawon
1: dalem. Ya.
2: Ini terserah jenengan.
1: Matur suwun.
2: Sugeng Mas. Sare, sare ya jenengan mantun iki.
1: Gung. Gung sareang.
2: Sare apa ora yo?
1: Ora, ku melekan aku.
2: Oh, melekan nggih. Sugeng dalu Mas Kipli.
0: Sugeng dalu Budhe, monggo istirahat.
1: Oh, lho. Oh, ancane ngono, Pli. Iki mang ngaku budhemu iki mang saka kono lho, Pi. Wilayah Kutha Batu. Ha iki karo uga iki dinteni wae sapa-sapa dulur-dulur sing pingin ki patron. Nah, tutuk kentongan, Pli.
0: Lah nggih kok saged-sagete malah nduduaken pon-ponan utang niku kok nopo niku.
1: Lah iya
0: sing sepah niku.
1: Lali ngono ku Pri. Nah iki monggo kula derekne kok melorot-melorot barang ki paling tidak ki iso-isone. Ha iya kebarengan atau piye ngono ki. Ya kula pinarakne kula sumanggane rumiyin. Nah monggo.
0: Niku iki Pak Taslim niku. Hati-hati ketatap, Bang. Kok kentongan.
3: Assalamualaikum, Gus.
1: Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Widi. Kula sae-sae kemawon.
3: Alhamdulillah.
1: Niki kali anu lari KKN wae, Gus, teng desa Karang Kedempel.
3: Namine Kipli saking pundi, Pak?
1: Duh, niki Kipli. Lha niku putranipun anu kok Mbah Demen Sobo Lepen Jogoroga Dodo Rasa KKN niku lho Gus.
0: Sugeng dalu Gus, sugeng dalu.
1: Oh, tekan di
3: sugeng dalu Mas Kipli.
1: Nah, iki lho.
3: Jenengan niku yugane Mbah Demen ta?
0: Oh, kula niki nggih lek bahasa nopo radikasar ini ku kulon iki bian ini ku ten kali mantun ini ku pas mantemin nginceng rondo atus ini ku kulon ditemokaken mantun ini ku diingu lah ini ngonten ceritane Gus
3: pelanggaran mas
1: aku elek-elek no rapopo Pli tenan
3: kali mantemin itu dua anak Pli ku lo metutu kondi.
1: Oh iya iya lah kalian ngeten lo anu Gus Widi menika lari-lari bocah-bocah KKN saka Karang Kedempel menika. Gek menika kare kali napa ndatah para penduduk sing wis siswane anu yuswane sing wis tuwa
3: sing ndatah rondo-rondo ngoten napa.
1: Kok ngono sih?
3: Panjenengan asa pilih rondo nomor rondone.
1: Loh, kok ngono sih? Aku ki ora pele-pele.
0: Oh mangkane niku Mas kula kok datane di nopo di sanjangi lek sing wedok dhewekno yo. Oh ternyata niki ta. Oh nembe semerap kuwi lho.
3: Eh serat ayu di sesesno.
1: Sa aku ki lek ngendikan ki ora ngono, Pli. Aku ki ngomongi lek sing wedok bedakno dhewekno aja dicampur karo kaya golongane Pak Widi.
3: Oh maktun rene, Mbak.
1: Oh maktun. Nggih sugeng dalu.
3: Kang Sariki,
1: Bapak Sariki,
3: Mas Kipli tolong sampean sisih no, sama ni joli ae tulisane. Cewek kena no Gus Lurah sing ngomong sampean sirep dhewe.
1: Lho, kok ngono? Iki pembagian daging, tanggal 27 pembagian daging.
3: Lah iya, Gus. Lek sing tuwek-tuweke daginge sampean geneng rada akeh lah gak popo.
1: Nek biasane sing tuwek-tuweke daginge ngotot.
3: Ya lek ngotot godhoke rada suwe.
1: Godhoke rada suwe. Ya dipresto.
3: Nek kerah suwe maneh ya diparani digodhog sak wong-wonge.
1: Kok ngono iki lho. Patrol.
3: Pak Patrol mau.
1: Nggih.
3: Mami ati ndamu gawe mi.
1: Mami ati. Kira
3: dikene daging karo bayi.
1: Eh alhamdulillah. Iki Kang Dunia Bintang.
3: Ya temi ndang munggah Buya, sampean kate dikene ndas karo bayi.
1: Oh ya, iki tak wene ndas kena gawe bantengan ya.
3: Mbak Indah. Sampean njaluk apa nih, Mbak?
1: Mendol.
3: Mosok daging dikene mendol, Gus?
1: Oh iya ya. Iya ya.
0: Eling lho Mbak Samurate lho Mbak.
1: Oh iya ya lah ni.
3: Bu Pandan.
1: Ya ya, Bu Pandan.
3: Pak Eko.
1: Bapak Eko.
3: Pak Ismoyo niku wau.
1: Nggih.
3: Kadep sedaya nggih, Gus.
1: Nggih, tembangipun napa, Gus?
3: Tembange sumebyar sing rada kroncong titik nancek lendu-lendu.
1: Oh, sumebyar tapi sing kroncong. Nggih.
3: Mugi-mugi Gus Lurah kali Mas Kipri diberi rezeki ingkang barokah.
0: Amin.
3: Mbakin tang oleh rondo sing akeh ya, Mbak.
0: Amin. Wah, niku kula banteri niku nggih. Saken kula nggih ben dinten niku melekan ngonten kepikiran. Kadang pas tilem nglindur ngono iku aduh, ngene iki ngono sing ancane enak ya ngonten ngonten Gus, waduh.
1: Cipri. Cipri. Aku iki perkara ngono kuwi. Anu, Pri. Aku melekan dhewe, Pri. Alah, yo ngene, Pri. Awakmu sing ngalor, aku sing ngedul, saiki lagu dhisik piye?
0: Oh, monggo. Sesuai request.
1: Sesuai request. Yo ora apa-apa, ora apa-apa.

Bapak Hidayat, matur sembah nuwun. Mbah nika kopianipun nika pesen ten pundi? Ha iki petingan arek. Saka Gus Benu. Armada nika lho.

0: Sugeng, matur sembah nuwun. Bapak Sigit, Ipo, catetanmu lho, Pli.
1: Oh, gila.
0: Hah, ngene. Imang pamudutane gerejakan Banyuwangi saka Kimang Mas Jono sing ana ning coban glotak kono. Sugeng dalu patrol.
2: Nuh, nak lu matron. Oknem mama.
0: aku iki tas tangi turu apa kowe iki piye apa. Jembek ya.
2: Ayo. Ono nyemek-nyemek. Nek ngono ya ning ngoleki.
0: Iki durung turu apa wis tangi turu.
2: Koyoke rong dina rong bengi ora turu mbah melekan.
3: Glojol.
1: Ngono iki kok
2: sate suro iku ya kudu betah melek, Mbah.
1: Niki kok sate namel basa napa ya, Mbah?
0: Iki basa iki basa Prancis ya kaya. Tapi sing ana dhuwur kono iki. Alami.
2: Koyok bingung le. Jeluke tante.
0: Oh, tante. Ya iki njaluk celuk tante, Pli.
2: Oh, untuk tante ngirang.
0: Iki wonten Kang Giman pagi sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Kula nggih tumut patrol.
2: Kula nggih tumut. Kaleng Kang Gipli.
0: Iya,
2: ayo. Mboten tumut lurah.
0: Ya, Pli, ayo ndedonga.
2: Loro kabeh lek melok Pak Lurah.
0: Ayo ndedonga, Pli. Omongan sing kaya ngene ben terus setahun ae.
2: Jempol. Lho Mas anu ngono lho ya apa ngambil-ambil ku dhewe iki kok repot.
0: Ku lho pi banget.
2: Mbah, urip.
0: Nggih,
2: Mas. Urip, Mbah.
0: Sase urip kula.
2: Alhamdulillah, perasa kula lek pun keseper, Mbah.
0: Oh, nggih dereng jam yang menten.
2: Nggih muga-muga mawon nenggal nggih.
0: Ah iya, nggih lho yo anu ki yo. Ki.
2: Napa, Mbah?
0: Kipli iki lho, anu KKN iki mau wis padha iki ngendikane iki ana catetan.
2: Banget niku anu saged kenalan tambah kali Cak Kipli.
0: Ayo isa, gek kowe iki masih kenalan ya ora apa-apa
1: ning Cak. Monggo, Budhe.
2: Lho, tante kok Budhe
1: sih? Oh, nggih tante, suwe-suwe.
0: Wong gak udan kok nggawa tantel. Anu iki
2: mantelan.
0: Oh iya.
2: Kok aku tak rasa-rasa no Kipli kok ya pinter ngono lho, Mbah.
0: Oh, pinter ya.
2: Anu Gus kok Mbah sih?
0: Ha iya Gus.
2: Gus Agus.
0: Ha iya ki. Kok iso adus ki lho piye
2: ngono. Ya soalé ongkep Gus.
0: Oh iya.
2: Ongkep malah kudu kum-kum ae Gus. Ya gitu. Ayo nang rawan Gus.
0: Ha ki lho anu. Biasane nang kono ki.
2: Apa nang sumber naga?
0: Ki melekan pelian. Pri.
1: Nang ngene biasane
0: adus kembang beli.
1: Mawa.
2: Wah, temenan.
1: Gus nemen iki kula kok nopo tasik tanda tanya ngene iki adus ini ten pundi nggih? Umur sakmenten kok dereng uwanen ngonten lho ten pundi nggih aduse nggih.
0: Aku aduse ning
2: intro rahasiane ta.
0: Aja beli.
2: Gampang iki rahasiane.
0: Sajane ngono ki kaya aku ki aduse nang salon beli.
1: Oh.
2: Tapa ora tuku eceran niku lho Mas Kipli. Tuku sing rego pira iku? 11.000 apa 15.000 iku kok wis dadi wis. Dadi ora perlu larang-larang.
0: Pokoke ora abang
2: meneh. Sak bali hari.
0: Batok bolu, kok batok bolu. Burung punguk. Burung punguk terbang kecantol daripada ngantuk pli.
2: Mbahmu cantol no pli.
0: Lho kok iso pli ku lho rek.
2: Lah ya kan Kipli, Mbah.
0: Lho ya
2: air iku jarene ku manjane Kipli, jenenge Musawir. Genahe sing jelas no sapa sih, Mbah?
0: Kipli Mas Jawir.
2: Oh, Kipli Mas Jawir.
0: Iya.
2: Anu Mas Jawir apa Mas Jawir, Mbah?
0: Jawir.
2: Oh, tak pikir Mas Jawir lek Jawir ya tulung Mbah Jawir no.
0: Iya, oke.
2: Okay. Rupane ganteng ngono, Mbah.
0: Lah ya sapa wong barang bae sapa?
2: Lah ngono ku apa hubungane, Mbak?
0: Aku iki ana hubungane Gus Lurah karo arek-arek KKN sing ana ning desa kene.
2: Hubungan apa, Mbak? Hubungan darah, apa hubungan persaudaraan, apa hubungan perhutangan?
1: Batiniah.
0: Batiniah.
2: Oh, batiniah.
0: Batiniah.
2: Waduh, wong tuwa kok jero ngono, Mbak.
0: Lho, lah wong tuwa kaya aku ngene iki hubungane ya batiniah.
2: Sama nolak salam, tuh kok suhune batin?
0: Jembek.
2: Tuh kok, kok jembek sih, Mbak?
0: Lah sungguh.
2: Wong lung rungok no Bapak Lani, Mbak.
0: Oh, Bapak Lani.
2: Iya, aku ya suhune nemen tambah. Oh, gak tahu, iya. Lek gak kebatinan sing tingkat tinggi ya radati.
0: Oh iya, aku juragane tahu. Ya ya.
2: Ya repot ae riko.
0: Aku ya kapan ya repot aku durunge.
2: Eh, durung apa? Ya boleh tak repoti.
0: Jembek uang.
2: Pelajarane kurang tahu repot ya Mas ya.
1: Nggih, mboten saged diganggu mantun iki seminggu ke depan iki Gus nemeni soalnya terus e badhe topo.
0: Oh, nggih lho. Ngomong ngapri. Ngomong ngapri.
2: Mugi-mugi hasilnya topo niku langkung sae nggih Mas Gibli.
1: Oh, nggih, amin. Ben merap nggih topone damel napa nggih.
0: Oh, iku lho.
2: Nggih. Anu paling niku topo geng nekno rondo.
1: Aduh wis.
0: Aduh. Patron, tutun pli, tutun kentongane pli.
2: Apa jelas nomba. Tapi Mas Kipli.
1: Nggih.
2: Enten pengepesane tiang niku, Mas.
1: Waduh napa niku kulo nggih penasaran iki.
2: Gua gawe koyo ngono ya, pengepesane iku lho sitok.
0: Iki lho pli. Pengepesane iki aku ora duwe duit.
2: Sampe
0: nang ngali ya. Wis aja ri, pli. Bocah punom ki ya nun sewu. Mbah, kowe iki nangis apa piye?
2: Wong kok. Iya, Mbah, aku nangis ndlolo malang siri kok lu kok becik. Atasane mek kecoa ri kok wedi, Mbah.
0: Ngomong ngepri.
1: Aduh, masalahe kula nggih sami.
2: Berarti ya gampang lek ngono ya pengabesane wong loro.
0: Lah wong karang kedempel ki kudune lurah ki ngekei contoh karo gener

0: golek urepe malah balik-balik kultivasi.
1: Ya, korban racin nih, wae.
2: Ya, wajan nih rojone racin. Ya suwan lo ya.
0: Aku ya suwan ya, Mbak yo. Ya, Mas Kipli monggo.
1: Nggih, monggo. Nggih.
2: Waalaikumsalam.
1: Nih Mbah, Mama Alvin niku lho, Mbah.
2: Oh, Mama Alvin. Oh, ya, ya. Weh, mantur sembah nuwun. Nah, iki kabeh iki mau terus iki ana iki saka anu ditampani sik, Pli, ditampani. Sugeng dalu patrol.
3: Sugeng dalu Mbah Patrol.
2: Nggih, Mbah Patrol ki piye to kowe iki kandhian? Aku ki Gus Lurah, Gus Lurah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gus.
2: Ku.
3: Pripun pawartosipun?
2: Kabarin wae kula sae. Kek menika wonten pemuda kan Karang Taruna nika lagi KKN Kipli Mas Jawir lah nika.
1: Jenengan asmanipun sinten? Kula datane niki.
2: Nah,
1: kalih napa ne mantep niki? Fans e napa sebagai tamu?
3: Fene bandemen sampun tuang, tapi niki kula nembe muncul malih.
2: Nggih, wah lah.
1: Oh, reinkarnasi nggih berarti nggih.
2: Lho, kok jane reinkarnasi ku lho. Kangel, kowe bosane. Bosane karo bocah nom ki aja boso anu alam lelembut nduk.
3: Bosane pripun to, Mbak?
2: Lho, lah kowe nongol maning, muncul maning kuwi bosane kaya ngono. Lah kula nika anu ampun lami ning kula nika nggih sakniki badhe sowan. Ngono lho.
3: Nggih. Kula wakilaken jenengan mawon.
2: Oh iya iya iya. Ya.
1: Ini mugi-mugi
3: terus sampun bangun lho mboten ireng jenengan.
2: Alhamdulillah. Salimipun kagem sinten Bu Beda?
3: Salim kagem sedoyo kemawon.
2: Nggih.
3: Salam sehat selalu.
2: Mekaten.
3: Nggih, kagem Gus Lurah nggih ngaten.
2: Nggih, kula.
3: Sugeng ngajahi wajib.
2: Nggih.
3: Nggih. Badhe nyuwun sesekarane, Gus.
2: Sesekarane napa ta, Bu?
3: Sumanding.
2: Oh, Sumanding. Nggih.
3: Nggih, sampun mekaten, monggo dilanjut ngapunten. Nggih,
2: matur sembah nuwun.
3: Matur sembah nuwun. Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wonten sing normal.
2: Lho, kok iso ngomong normal ki piye to, Pli? Lagu dhisik, Pli. Kowe saiki pilih, kowe ngalor apa ngidul?
1: Kalau tak ngetan mawon pun.
2: Loh, orang ada jatah ngetan. Oh iya, bareng-bareng ayo beli. Ya, bareng-bareng. Ini lagu dhisik beli, ayo beli, ayo. Sugeng dalu, Laika.
1: Sugeng dalu, anan ayo. Kili-kili tamel Mbah Temen.
2: Oh iya, anan kili-kili. Onok maneng ki hanan kili-kili le.
1: Bu Dewi dia sugendalu.
2: Sugeng dalu Bu De.
1: Mas Devano monggo. Niki lo ngopi kali kula kali
2: temenan iki. Wis pokoke sampe jam 3 pli.

0: kuwi Mbak Indah barang pri.
1: Sing mang gak normal tau mboten. Kalau dheweke niku maksud tani iki.
0: Iya.

0: Menika wonten Putra Gilang barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Gus kalian Mas Kipli.
1: Sugeng dalu. Mas Amin Suyanto.

0: Di Sutarman
1: Indonesia. Matur sembah nuwun ka Pak Di Sutarman uga gek menika Mbak Triun nggih wis melu patrol dalu menika. Kula aturi pinarak sing padha durung sare. Sugeng dalu patrol. Walah yo. Asik diangkat dilu wae kowe iki wis mara melarat tandu. Wah, jentenan ki. Urip, anu sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu.
1: Awakmu.
2: Kok patek mak kaya masuk, kaya masuk kok gak ditam.
1: Iya, aku kudu guyu lho aku ten. Wah, Iya.
2: Panjenengan wonten rencangi Mas Kipri?
1: Iya, Kipri Mas Juawir.
2: Mas Kipri salam kenal Bundariatin Bandulan.
0: Oh nggih.
2: Salam kenal Buriatin Bandulan nggih.
0: Salam kenal Buriatin. Niki sing waras napa sing mboten nggih,
1: nggih. Lho, iki anu basane ngono dicatet wae. Bandulan kuwi.
0: Oh.
1: Anu Ten.
2: Dalem.
1: Salam kanggo sapa bengi iki? Weh, kok
2: dulu? Anu kula badhe maca puisi guru.
1: Oh, guru.
2: Anu, jadi teman-temanku semuanya cek nang guru ku cek ngerti.
1: Oh, ngono. Ya ning iki ya kudu diomongi
2: lho. Inilah Pundaratan Bandulan. Mm-hmm. Akan membaca puisi guru. Semua harus cinta kepada guru ya.
0: Nggih.
2: Oh, guruku. Engkau guruku. Berjasa bagiku, engkau mendidik setiap hari sehingga tercapai cita-citaku. Oh guruku, engkau penuh kesabaran dan kelembutan hati. Guruku, mendidik dan membesarkan hati kami. Guruku, oh guruku, engkau disebut pahlawan tanpa jasa. Guruku, sekali lagi terima kasih engkau guruku. Semoga sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki. Guru-guru semua Semarang Raya, se-Indonesia. Betul Mbak?
1: Betul, amin, betul, amin. Wih, jentenan ngeten. Wih, suara
2: ya, guru, napa, anu puisi guru api ya.
1: Loh, ya apa?
0: Sangat-sangat bagus.
1: Ya api, tando. Ya. Wajah, tenang. Dok.
0: Alhamdulillah, waras.
2: Anu, mbak. Lagi patrol, ya?
1: Nggih, patrol kanggo sapa?
2: Patrol. Rati, hati tutup. Duanggi, tangi. Marlena, tangi. Busumiatun, tangi. Busumiatun, mang, mesti tingkring. Bu Devi yang mengharap.
1: Bu Devi.
2: Bu Sipurnomo. Tangi.
1: Ya temi urip. Ya temi.
2: Oh Bu Yatani. Bu Yopak. Bu Yatemi urip pak.
1: Iku anu.
2: Tangi.
1: Cari e.
2: Bu Gege. Bu Sriana.
1: Kang Suroso. Tangi.
0: Niki absen arisan apa nih bang?
2: Mama Dika, Mama Trian. Mama Atik. Tangi.
1: Duk iki.
2: Bu Pandan. Tangi Bu Pandan.
1: Oh iya terus ngene iki wis.
0: Oh absen arisan nih tinggal ini.
2: Oh apa semuanya mang wis anu ener.
1: Iya iya.
2: Mang gak nyenggol aku Pak semuanya.
1: Iya saiki tak senggol.
2: Oh. Semuanya ya di luar negeri.
1: Iya.
2: Sing mirengaken akeh lho.
1: Lho.
2: Bandamen pendengare penyiar nyar banen pendengare akeh lho.
1: Iya, anu saka luar negeri.
2: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.
1: Iya, Nduk.
2: Pasuruan. Tulungagung, Blitar. Heeh. Surabaya. Anu Banyuwangi.
0: Kanada. Kanada, Rusia.
2: Magetan.
1: Jombang.
2: Semuanya mendengar kayak ini riatin enggak? On air ayo cepetan.
1: Ten.
2: Jombang ayo cepet.
1: Ten.
2: On air.
1: Ten.
2: Anu kenapa? Patrol
1: Ten
2: iku, truk, dalem
1: oh, awak mulai ngendikan kaya ngono Jombang ini jen kaya globe Ten, tenan
2: oh, nge
1: oh, temenan kue ini
2: ya, si Surabaya itu lagi lanang jeluk cak lewe jok ning
1: oh,
2: ayo ya. Ning April, iku penyiarin yang April.
1: Oh Surabaya. Iya, April, iya, iya.
2: NR ini loh, Bandung ini lucu loh.
1: Lucu loh, liatin juga lucu loh.
2: Penyiarin ganteng.
1: Pakistan, Pakistan hadir. Pakistan hadir.
2: Oh, Pakistan hadir. Hadir. Tangi-tangi semuanya.
1: Ya, Selat Hormuz.
2: Anu, ulah sekarang ini jarak mawon apa?
1: Oh, sekarang anu lagunya apa? Kowe lagu.
2: Lagunya apa, Mbak? Oh, senengannya cewek Lumajang.
1: Oh, cewek Lumajang.
2: Iya, cewek Lumajang.
1: Ya, suan dong.
2: Lo paling akan dateng bandemin, kia, cewek Lumajang. Kali bulan liatin di ngomong luru.
1: Iya, iya, wis anu ya. Setelai wis,
2: dewi. Sampai matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pri, adem panas, Pri. Ayo, Pri. Cari ya temi barangki sing saka Pakistan yo melu patrol. Ah monggo kula derekne.
0: Pang sih.
3: Adem panas.
1: Sapa le?
0: Cak Ron. Bapak Sujadiono.
1: Kepedukan kowe. Padang raga yo wis melu.

0: wonten, Mbah.
1: Oh iya. Ning saiki rada kuat titi aku. Matur sembah nuwun, adem panas. Ayo dina iki kan adem panas iki ya piye lah ngono. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pakistan hadir.
1: Cari. Ya iki ya cari lupli kipli. Iki cari iki ya cari.
2: Dengaran ono ewangi.
0: Diculik kula-kula diculik kula niki.
1: Iki dudu diculik. Ngene iki mbahmu ki ora wani.
2: Berarti lah diculik iku gorong mateng.
1: Oh ku lho lek diculik iku durung mateng le. Oh jare sapa arek ku wis mateng. Yat.
2: Oh kemampu.
1: Oh cari iki. Piye kabare re?
2: Alhamdulillah, Mbak, nggih ngeten iki kari gatel e.
1: Lah iya, lek perkara gatel ngono pli kukuren arek iki pli tenan. Arek iki cari pli, cari iki karang kedempel yo iki. Ya temi ii ha ho.
2: No iya, oh kula nek Kang Pentol.
1: Lah iya nek Kang Pentol iku.
2: Iki nek Kang Pentol. Iya. Terus lora. Wonten anu napa berita napa sakniki?
1: Berita hari ini Kang Karang Kedempel ki wayahe duwe gawe tegese ki tanggal 27 ki kan Idul Adha. Ya ta riyaya korban. Lah ning Gus Lura Karang Kedempel ki mbeli sapi 1000 terus mari ngono wedhus 1000.
2: Sawu.
1: Sita, awakmu kok kaget sampe mendelik ngono ki piye ta? Heh. Lah iki sing
2: kaget lho. Lah sing korban iku sapa ae?
1: Lah sing follow-follow iki wis ewonan. Sing follow-follow iki wis ewonan. Karo iki mau ya ana sing ater-ater mulai kopi, macan sampai apa iki iwak paus.
2: Oh, iwak paus iki Pak Lani ya di korban.
1: Lho, lek perkara Pak Lani ngono korban perasaan apa korban apa iki?
2: Kayake korban perasaan kaya iki, Mbah.
1: Oh,
2: iya. Ngono ku mang ala pentongan teko ndi to, Mbah?
1: Lho, iki apa? Ngomong apri? Ngomong
0: curhat mah, napa ndakel mah. Jangan iya. Curhat mah tenan iki, Mbah. Kok bawa perasaan iki. Oh, iya.
1: Ya.
2: Tapi lah, curhatane Gus Lurae wis apa?
1: Lho, ya temi.
2: Apa, Gus?
1: Iki
2: apa perlu perlu didata sing korban-korban kuwi.
1: Iki ya perlu, perlu ki mengko ki teko kipli terus tak lemparno ning awakmu kok sing boleng ki mbahmu.
2: Oh, sing boleng bae enak oleh kulit.
1: Ki lho, lek boleng aku awakmu tak wenehi ndas, kenek gawe bantengan.
2: Kak berot terus engko.
1: Koyoke.
2: Ora, Mbah. Niku lho kan didaftar riyen sinten sing korban salah satunya koyo mbae. Mbae kan saiki wis lemu. Arek ngetokno empe nang masjid.
1: Iya. Lek biasane lek wis lemu ngene iki mbae kari meeting e awakmu.
0: Lho, niki data kurban ta, Mbah? Kulo kinten data wargane jenengan sing waras mboten waras. Wah, kulo salah berarti mulai niku mawon.
1: Le, lha wong barang iki carike karo lurahe kurang arek. Kurang sak sen.
2: Saman datane kliru kemana sampe jelasnya dhisik. Sapa iki Mas Kipli?
1: Oh iya iya.
2: Mas Kipli iki bagian apa to, Mbah?
1: Iki Kipli iki bagian arek KKN sing ana desa Karang Kedempel tak kei tugas iki nyateti. Nyateti sing sing ngarep kena bagian iki daging. Ngono lho, Lendo.
2: Mulane kok ndek bawahe sampean?
1: Sapa?
2: Mulane wong kok ndek bawahe sampean?
1: Iki mang wis tak kandhani. Aja ndangak lho, Pli, aku yo ngono.
2: Ndangak kok yo.
1: Durung wayahe. Durung wayahe lho, Pli. Iki ngono ndek TikTok, Nduk. Ndek TikTok niki bawahanku. Ada iki. arek iki yo nontok arek iki. Lalek kipri iki di atasku, iki jenenge ngendasi. Mek, aku mang wis ngomong. Aku mang wis ngomong, Pri. Awakmu ndek bawah bukan berarti bawaanku lho, Pri. Ning ati-ati aja ndangak, aku yo ngono.
2: Tenan aja ndangak.
1: Aja ndangak, Pri, aja ndangak. Iya
0: ta. Niki mawon jaga jarak kulo, sarunge pewengu.
1: Lho, sarunge iki
2: pewengu. Sarunge nglinting abune ora enak ngono kuwi ya digawe kalung.
1: Awak mulai selak kepingin daging yang dah ngaop li. Lho, maksudku iki ngene lho, Nduk. Ya, gak apa-apa sing cempe iku jukuken, Pri.
2: Sing cempe sing endi iku?
1: Lho, yo ndang ngaop li.
2: Ramen kula nyeluk sing kena to, Mbak. Ojo mek, Pri.
1: Ya arep ngomong apa wong anjen iki putune jenenge iki Kipri Mas Juwai.
2: Lho ya. Ya dikek iki ngono lho aja Pri.
1: Lho lek dikek iki ya wong tua. Ya ana Ki Surata, Ki Brata ngono lho Nduk.
0: Terus sak seneng-senenge pun soalnya sampun sepuh niki lek kadung tantrum niku nganu lho napa mloroti celanane wong sing lewat-lewat niku diproroti lek kadung tantrum.
2: Oh ngono ta. Ora lek aku lek kaweane iku ono mbak.
1: Ya temi.
2: Soale Mas Kipri kan niku umure wis karek titik ah.
1: Eh ya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Kenapa, Gus?
1: Aja ngomong kari titik to, Yat. Iki
2: tak
1: lho Mas ya walu pitu aja ngomong kari titik iki tanggal pitu likur ke dum-duman ya
2: dum-duman taking muka-muka saya uman muka-muka saya uman kata yang dikumit aja kerasa ini kata yang bandemin
1: iya
2: ini kata yang
1: aku
2: ini pake uangnya ini lain
1: aku sing gregetan yang ngono aku. Aku ki lek ana wong ngarep apa mboleng ki lak sing bagian mboleng ki mesti oleh sirah utawa oleh ki apa ibaratnya lulang ngono lho nduk. Lah aku ki aku bagian mboleng tahun 26 ki aku wis ora gelem ki ibaratnya ngono diwenehi sirah, diwenehi ndase wedhus ora gelem.
2: Aku arep apa?
1: Amit-amite ku lho nduk sing iso mbledhos.
2: Amit-amite kok. Oh, sing iku ayo cek gak gare gak tukaran ya amit-amit.
1: Iya. Tapi aku 2005 kok aku gregeten karo panitia, Nduk.
2: Lah napa, Gus?
1: Lah wong kabeh ki wedhus 1000 dikekno kabeh amit-amite numpuk ning ngarepe omahku.
2: Murane kok kaset, Mbak.
1: Ya temi.
2: Kene
1: iki jenengan pun sedia kresek abang, Gus. Oh iya. Iya. Aku wis
2: biasane jenengan pun sedia kresek abang. Mm-hmm. Mari ngono kok nang masjid kono, tadi entuk akeh. Heeh. Mm-hmm. Lah ngene sampe taun iki lho sik ono iwake.
1: Tapi aku gregeten tahu kecelik aku ya. Biasane nang masjid kono ya. Lho nang masjid kono ono masjid durung dadi ku tak enteni ya. Ojo maning sliweri wonge ora ono apa maning sliweri sapi.
2: Lapare.
1: Aku iki ora nunjuk kaya ngono. Sajane ngono kuwi per RT wae. RT iki Mbah ngono wae. Nglirokno Gus Lurah sini-sini ae.
2: Anjane tak gawe ngono kok.
1: Jembok wong. Ono masjid durung dadi aku kok ndek kono.
2: Ngono. Salam betawah nate kok kedawane mbek kok kresek kembelek mlaku senteor.
1: Wis. Aku bagian boleng aku ya.
2: Bagian saiki bagian boleng.
1: Boleng aku. Aku wis ibarate ngono tanggal 27 sing tak bunderi iki mang wis akeh.
2: Oh, berarti udune wayahe njebret bener.
1: Cita ya. Pas kamu kenari ngono ah. Patron. ini batin niki pling ini ki mosok cari salurai koyong ini wong.
2: Ada kaget mas kipling yang ini ki cari ambil lurai setali tiga uang.
0: Lagi kalau nyatet niki kali batin waduh ki aku ngu apa laporan dosenku ya apa iki tentang desa iki kok ngene kabeh wong-wonge.
1: Aja ngono pri, gedhe titik ana awakmu koplo temenan.
2: Ketularan kultur sama nang campur kultur terus-terusan. Sampeyan kok ketularan ya ngono iku.
1: Lah wong cilike kipli, gedhe titik lak koplo ta.
2: Kayak penyanyi koplo.
1: Ya.
2: Kok Gus, jadi ditutuki terus ae Gus.
1: Gak ditutuki
2: kabeh wargane.
1: Gak ditutuki sepisan nutu ae awakku lara kabeh kok kowe iki gak ditutuki.
2: Lah sampeyan kok pepet-pepet koyo buriatin iku mang lho. Bu Depi tangi, Pak Hanoto tangi lah berat tong tangi kabeh kate lapo terusan.
1: Ya kok kenduren bengi-bengi.
2: Kita bantaan nek.
1: Ya. Yat, iki ngono wis jam 11. Mbahmu ki karo Kipli tak mubeng-mubeng sesuk ki ketemu maneh. Ngono ae ya.
2: Ya lek menesuk ketemu mbalah lek ora.
1: Ya, kowe kari ngenteni dulure ngono ae lah wis ah. Jam pira sih?
2: Dulure sih.
1: Jam pira?
2: Dulure sing ngaco.
1: Sik, jam pira awakmu diberangkatno iku jam pira?
2: Sampeyan iku lho gak ngenteni dulure sing ngaco.
1: Aku. Oh tak piting tenan awakmu. Isin-isin ae. Ono arek Karang Taruna iki lho, ono arek ki apa KKN awakmu ngomong.
2: Ora apa-apa, iku wis plek ambe aku.
1: Plek ki apa arek kae cukul.
2: Ya, ya Mas Kipli ya sampean males plek ambe aku ya.
1: Oh, aja plek-plek ngono ya awakmu ki. Awakmu ki kena pasal kapok awakmu.
2: Pasal pira ngene ku, Mbah?
1: Yo, yo kekerasan dalam anu keremajaan.
2: Aku ora tau ngerasi kok takono, tak elus, tak
0: blok. Kula kok merinding ya.
1: Lah iya. Yo ngono ku, Pri. Mangkane ku aku iki kuwatir apa awakmu teko terus nang Karang Kedempel ketemu carike ku aku iki kuwatir. Mangkane tak tutno wae awakmu.
2: Aja wedi Mbah aku, Mas. Wong aku lho wonge gak enggak nganu gak galak kok.
1: Aja pri. Wedi pri? Iki wis pitung dinane arek iki.
2: Ya wis, Mbak.
1: Ya.
2: Muter-muter.
1: Ya suwun lho ya.
2: Nggih, iku kok kopine keman tak gakno kopi ya sampean.
1: Ya suwun lho.
2: Koinan nang
1: ya.
2: Pri.
1: Ya,
2: arek ketane kok.
1: Wis aku engko ketan aku njaluk bumuke tae.
2: Oh, ketane entek karep bubuke tok.
1: Wis ora apa-apa. Neng kene ah. Jembek ya re. Suwan lho, Nduk.
2: Nggih, ngapun ngaten mawon, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pri, iki wis wayahe awake dhewe pamitan. Matur sembah nuwun Cak Di barangki.
0: Terus sembah nuwun santen.
1: Ya, sesuk ketemu maning ya, Pri.
0: Oh, nggih.
1: Yuk, assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
2: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
1: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
2: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
1: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
2: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
1: Siapa?
2: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
1: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Ceripang 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya juga siaran kami bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di audio streaming rri.co.id maupun di RRI Digital. Dan kembali mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara pendengar, saat lagi kami hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman.

Ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, saya Bu Demi yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari Jumat pagi hari ini tanggal 22 Mei 2026 kembali kami hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nggih atau masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga kesempatan untuk kembali dipertemukan di bulan yang begitu mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah ya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Oke, para kadang pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap hari Jumat pastinya kita sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah kita semua doakan beliau sehat, selalu hadir untuk menebarkan manfaat ya, dengan memberikan siraman rohani setiap hari Jumat bersama Ustadz Nurholis SE, yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan satu tema menarik ya, sesuai dengan bulannya begitu ya, yaitu di bulan Zulhijjah jalan langit tidak selalu lewat Ka'bah begitu ya. Nanti seperti apa penjelasan beliau, karena waktu kita terbatas, jadi langsung saja saya sapa beliau yang sudah ada di penghujung telepon. Nanti mungkin untuk Anda yang pengen mengajukan sebuah pertanyaan, kami harap bisa memberikan pesan ya melalui chat saja di WhatsApp kami 081 5569 1053, atau di line telepon kami 0341 404 504. Baik, kami sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budi Mei.
1: Masya Allah, kalau di sini jelas sekali suaranya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, apa kabar Pak Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah pangestu, baik Bude. Bude sehat nggih?
1: Sehat alhamdulillah, selalu sehat alhamdulillah, luar biasa. Pak Ustaz, enggak punten tadi karena ada ini ya, sedikit masalah teknis begitu. Jadi kami tidak bisa. Untuk itu waktu kita jadi terpotong. Maka dari itu sebelum kita mulai, saya mengucapkan banyak terima kasih, sehat kagem panjenengan. Ya, terima kasih.
2: Amin amin.
1: Sambun rawuh di Perempat RRI Malang pagi hari ini dengan tema yang menarik ya. Di bulan Zulhijjah jalan langit tidak selalu lewat Ka'bah. Untuk itu saya persilahkan langsung buka dimah Pak Ustadz, monggo.
2: Baik, terima kasih Budi Mei.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Budi Mei, host yang senantiasa memandu acara ini nggih dengan penuh semangat dan kehangatan, terima kasih atas kesempatan kali ini untuk dapat hadir dan menyapa para pendengar Radio Pro 4 105,3 FM. Semoga kebersamaan kita pada hari ini menjadi majelis yang membawa manfaat.
1: Amin.
2: Menambah ilmu, memperkuat iman, serta menghadirkan ketenangan dan keberkahan. Amin. Dalam kehidupan kita.
1: Amin.
2: Semua.
1: Amin.
2: Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kini kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah, bulan haji, dan bulan Idul Adha. Bulan yang di dalamnya terdapat hari-hari terbaik di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ayyama ahabbu ilallah fi hal amalus soleh min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama Zulhijjah, dalam hadis riwayat Bukhari. Di bulan inilah umat Islam di seluruh dunia dipersatukan oleh panggilan Tauhid. Ada yang memenuhi panggilan Allah menuju Baitullah untuk berhaji, ada pula yang menunaikan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 kita ketahui. Bulan haji dan Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, Bapak Ibu, tetapi juga tentang menyembelih sifat sombong, sifat ego, iri hati, dan cinta dunia yang berlebihan. Ini adalah bulan untuk belajar ikhlas seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar taat seperti Nabi Ismail alaihissalam, dan belajar sabar serta tawakal seperti Siti Hajar. Mudah-mudahan melalui pengajian ini Allah melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, melampakkan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu mengambil hikmah besar dari bulan yang penuh kemuliaan ini. Bapak Ibu pendengar setia radio, tema kita pada pengajian kita kali ini yaitu di bulan Zulhijjah, jalan ke langit tidak selalu lewat Ka'bah. Ya, di sebuah malam yang tenang di tanah suci, setelah jutaan doa melangit dan gema talbiyah mulai mereda, seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak duduk bersandar kelelahan. Perjalanan hajinya begitu panjang. Debu padang pasir masih melekat di pakaian, sementara bibirnya terus basah dengan zikir. Kemudian malam itu beliau tertidur. Ya, Abdullah bin Mubarak ini tertidur. Namun dalam tidurnya beliau melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar, Bapak Ibu. Ia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Kemudian salah satu malaikat bertanya, "Berapa jumlah orang yang berhaji tahun ini?" 600 ribu orang, jawab malaikat lainnya. "Lalu berapa yang diterima hajinya?" Kemudian malaikat itu terdiam sejenak dan mengatakan, "Tidak ada satupun." Kemudian mendengar jawaban itu, Abdullah bin Mubarak langsung gemeter, ya, dalam mimpinya. Apa? Tidak ada satupun. Ya, beliau kaget, tidak ada satupun. Loh kok bisa? Beliau membayangkan jutaan langkah manusia. Ada yang menjual hartanya, ada yang menempuh perjalanan berbulan-bulan, ada yang menahan lapar dan haus demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak satu pun diterima. Air mata beliau mulai jatuh, nangis, ya, Abdullah ini. Kemudian, ya, lalu malaikat itu melanjutkan, "Akan tetapi ada satu orang yang tidak berhaji, namun hajinya diterima Allah. Bahkan karena keberkahan amalnya, Allah menerima haji seluruh jamaah." Masya Allah ini, ya Budi, ya.
1: Iya, betul.
2: Abdullah bin Mubarak terkejut, kaget. "Siapa orang itu?" ya, tanya ke malaikat tadi. Kemudian si malaikat tadi mengatakan, "Namanya Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus." Tambah kaget ini akhirnya Abdullah bin Mubarak ini, ya, dari mimpi akhirnya ia terbangun. Abdullah bin Mubarak langsung terbangun dari tidurnya. Dadanya berdebar keras. "Siapa orang ini? Semua yang sebanyak itu tidak bisa, tapi hanya satu bahkan tidak berhaji." Ya, akhirnya Abdullah bin Mubarak sepulang dari haji, beliau tidak langsung pulang ke rumah. Beliau justru menuju kota Damaskus di negeri Suria. Beliau mencari ke sana kemari. "Apakah kalian mengenal Ali bin Al-Muwaffaq?" Hingga akhirnya ada seorang tukang sepatu, ya, berkata, mungkin ini teman atau kerabat sahabatnya. "Ada Ali Al-Muwaffaq, dia tinggal di pinggir kota." Akhirnya ketika sampai di sana, Abdullah bin Mubarak melihat seorang lelaki miskin dengan pakaian lusuh sedang memperbaiki sandal tua. "Apakah engkau Ali bin Al-Muwaffaq?" ya, tanya beliau lembut. Tanya Abdullah bin Mubarak ini. "Iya tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Aku ingin tahu, amalan apa yang membuatmu mendapatkan pahala haji mabrur padahal engkau tidak berhaji?" Ali bin Al-Muwaffaq tampak bingung ya. Pertama tampak bingung. "Saya tidak tahu tuan, saya hanyalah tukang sol sepatu biasa." Kemudian Abdullah mengatakan, "Coba sih ceritakan kehidupanmu itu bagaimana. Ya, yang dalam mimpi itu tadi coba dibayangkan, sekarang kita aplikasikan. Ceritakan kehidupanmu, wahai Ali." Lelaki itu pun mulai berkisah akhirnya. Dan dia menyampaikan, Ali ini, "Selama bertahun-tahun saya menabung dari hasil memperbaiki sepatu. Sedikit demi sedikit hingga terkumpul 350 dirham celengannya Ali ini. Saya sangat sekali ingin berhaji, ingin sekali. Tapi engkau tidak jadi berangkat?" tanya Abdullah. Dan Ali menunduk. "Iya. Waktu itu istri saya sedang hamil. Dan kebetulan dia, istri saya ini ngidam." Nah, hamil, ngidam. Istrinya Ali ini. "Suatu hari istri saya berkata, 'Suamiku, apakah engkau mencium bau masakan yang harum itu?' 'Iya, iya, saya mencium, wahai istriku.' Kata istrinya, 'Tolong carikan dan mintakan sedikit untukku.' Kemudian Ali pun mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari sebuah gubuk ya, yang tidak begitu bagus ya, jelek, reot, di pinggir kota. Kemudian di dalam gubuk itu, di dalamnya ada seorang janda bersama 6 anak kecil. Ya, kita ketahui janda tidak memiliki suami. Dan ternyata ada anak di situ, 6 anak kecil, Bapak Ibu. Kemudian dengan sopan Ali berkata, ya, bertamu kan tadi ke janda itu tadi, "Wahai saudariku, istriku sedang mengidam. Maukah engkau memberi sedikit makanan itu?" Kemudian janda itu menunduk, lalu menangis. Dan dia mengatakan janda itu, "Makanan ini tidak halal untukmu, wahai tuan." Kaget Ali. "Loh, tidak halal? Loh, kenapa? Bagaimana mungkin halal untukmu tapi haram untukku?" Tanya Ali kepada si janda itu tadi. Kemudian dengan suara tersedu ya, sambil menangis itu tadi, janda itu berkata, "Sudah beberapa hari kami tidak makan, wahai tuan. Anak-anak menangis kelaparan. Hari ini kami menemukan bangkai keledai." Ya, astagfirullah. "Hari ini kami menemukan bangkai keledai. Kemudian lalu kami masak agar anak-anak bisa bertahan hidup. 6 anak ini." Kemudian mendengar itu, Ali bin Al-Muwaffaq ini lalu langsung menangis, Bapak Ibu. Ia pulang dengan hati hancur, kaget, nangis dia. Ia ceritakan semua kepada istrinya. Dan sang istri pun ikut menangis dengan cerita Ali Al-Muwaffaq tentang janda dan anak kecil 6 tadi memakan bangkai keledai. Akhirnya mereka memasak makanan terbaik yang mereka punya. Ya, di hari itu si suami dan istri tadi memasak makanan terbaik yang mereka punya. Semua tabungan haji sebesar 350 dirham tadi, ya, itu pun dibawa ke rumah janda itu tadi. Gak jadi haji, ini tabungannya, celengannya ini. Ali berkata sambil menyerahkan uangnya ke si janda itu tadi. "Ambil ini, gunakan untuk makan dan memulai usaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian." Setelah mendengar kisah itu, Abdullah bin Mubarok ya, yang tadi itu tadi yang haji tak kuasa menahan air mata. Dan kini beliau mengerti, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat langkah kaki menuju Ka'bah, tetapi juga melihat hati yang penuh kasih kepada sesama. Kadang ada orang yang tak pernah sampai ke tanah suci, namun amalnya menembus langit. Dan kadang ada yang mampu pergi jauh beribadah, tetapi lupa mendengar tangisan orang lapar di dekat rumahnya, Bapak Ibu. Kisah ini, ya, alhamdulillah mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan, kasih sayang, dan menolong orang yang kesusahan bisa menjadi amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian, ya, pengajian di radio ini melalui siaran ini. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, sering kali manusia mengira bahwa kemuliaan hanya pada amal-amal besar yang terlihat manusia. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi amal sederhana, tersembunyi, bahkan tidak diketahui banyak orang, namun nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Karena dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang kepada sesama. Peduli kepada sesama hingga bernilai sangat besar di sisi Allah bukan berarti menggantikan kewajiban haji bagi yang mampu. Haji tetap wajib bagi yang memenuhi syarat. Namun kisah Ali bin Al-Muwaffaq mengajarkan bahwa amal sosial yang dilakukan dengan ikhlas, penuh pengorbanan, dan tepat sasaran dapat memiliki kemuliaan luar biasa di sisi Allah. Bapak Ibu, ya, kebetulan hari ini, bulan ini bulan haji, dan kita akan sambut di Idul Adha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jelas hadis ini mengingatkan kita bahwa ukuran kemuliaan seorang muslim bukan hanya banyaknya ibadah pribadi, tetapi juga sejauh mana ia membawa manfaat, membawa maslahat bagi orang lain, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Mungkin kita bisa mendahulukan orang yang sangat membutuhkan, bukan sekedar memberi saat berlebih, tetapi peka. Nah, ini peka terhadap penderitaan di sekitar. Kadang kita berpikir, oh, ada berlebih, ayo berbagi. Enggak apa-apa, itu bagus. Enggak apa-apa, tapi kita juga harus memiliki sifat peka. Bagaimana terhadap tetangga kita, penderitaan di sekitar. Ada kadang kita tanpa sadari haji setiap tahun, umroh setiap tahun. Betul begitu, Bu Dimei? Ada kan yang seperti itu?
1: Iya, betul.
2: Iya, ada yang seperti itu. Tapi ternyata warga, tetangga di sekitar, saudara di sekitar, ada yang kekurangan. Ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 9.
1: Surat?
2: Iya. Al-Hasyr ayat 9, Bu Dimei.
1: Oke.
2: Betapa indahnya ajaran Islam, ajaran agama kita.
1: Ayat 29 ya, Ustaz?
2: Ayat 9, Bu Dimei.
1: Ayat 9. Oke.
2: Nggih, ayat 9.
1: Oke, siap.
2: Ya. Ajaran Islam adalah ajaran yang indah. Bahkan ketika seseorang juga membutuhkan, ia tetap mau membantu orang lain karena kasih sayangnya. Ya, banyak contohnya kita yang tanpa kita sadari membantu tetangga yang mungkin kekurangan, ya, kelaparan, banyak ekonominya yang lebih sulit di bawah kita itu banyak. Menolong janda dan anak yatim, ya, enggak punya bapak, enggak punya suami. Seperti cerita tadi Ali Al-Muwaffaq, ya, ditanya Abdullah Al-Mubarak. Kemudian membantu biaya pengobatan misalnya orang miskin ya, karena kita cukup sekali-sekali kita memberi, meringankan bebannya tetangga kita, enggak bingung ingin dipuji, saya setiap tahun haji, setiap tahun umroh, inilah saya kecukupan, misalnya seperti itu. Ya, kemudian mungkin membantu orang terlilit hutang karena kebutuhan hidup. Ya, yang enggak harus menghutangi, dibantu dengan apa yang kita miliki semampu kita. Bapak Ibu pendengar radio Perumpat 105,3 FM, kadang ada orang yang rumahnya dekat dengan kita, tetapi tangisannya tidak pernah kita dengar. Ada anak yatim mungkin kita enggak tahu yang menahan lapar. Ada janda yang bingung mencari makan untuk anak-anaknya. Ada tetangga yang sakit namun malu meminta bantuan kepada kita, kepada yang lain juga. Padahal Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu ja'iun illa jambih." Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Ya, sementara tetangganya lapar. Hadis ini bukan sekedar tentang makanan, tetapi tentang hati yang peduli, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kita bisa dengan memberi dari sesuatu yang kita cintai. Lah, ini seperti ini nanti Idul Adha, Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk berkorban di Idul Adha. Nilai pengorbanan sangat besar di sisi Allah. Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, Budi Mei.
1: Ali Imran
2: ayat 92.
1: Oke.
2: Nah, ini sangat sulit. Ya, memberikan sesuatu yang kita cintai. Ya, layaknya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail mengorbankan. Ali bin Al-Muwaffaq memberikan tabungan hajinya 350 dirham. Sesuatu yang paling ia impikan. Ya, belum pernah haji, ingin sekali haji. Bayangkan, bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit, pekerjaannya hanya tukang sol sepatu. Menahan keinginan, menyimpan harapan agar bisa pergi ke tanah suci. Tetapi ketika melihat ada keluarga yang hampir mati kelaparan, ya janda dengan 6 anak itu tadi, ia memilih menyerahkan semuanya demi menolong sesama. Itulah pengorbanan yang lahir dari hati yang hidup. Ya, Bapak Ibu, memberi sesuatu yang tidak kita butuhkan memang mudah. Tetapi memberi sesuatu yang kita cintai, itulah tanda keikhlasan, dan itu sangat sulit. Sulit. Saya juga sangat sulit pribadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, menolong itu dengan ikhlas, bukan untuk dipuji. Nah, ini penting. Amal yang besar lahir dari hati yang bersih dan pastinya adalah niat. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kalian. Kadang bantuan kecil yang tulus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang dipenuhi apa? Riya, pamer. Itu kan Bude ya, pengin dipuji. Maka ketika membantu orang lain itu perlu, kadang kita sibuk foto, ya pengen dipuji, difoto, untuk laporan, laporan apa? Laporan media sosial, flexing istilahnya, laporan status, ini loh saya membantu orang, difoto. Orang kalau foto itu pasti yang dilihat pertama itu kan muka kita, diri kita, iya kan? Nggak mungkin diri teman kita atau yang di sebelah kita itu nggak mungkin, pasti diri kita. Nggak gimana? Kelihatan ikhlas nggak? Kelihatan cantik nggak? Kelihatan ganteng nggak? Itulah manusia. Jangan ingin dipuji, jangan ingin disebut dermawan, ya, ikhlas, niat. Jangan ingin dianggap paling sempurna, paling baik, jangan. Itulah, ya, menolong dengan ikhlas bukan untuk dipuji. Karena amal yang paling indah adalah amal yang dilakukan diam-diam tetapi dicatat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman-Nya, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dalam Quran surat Saba ayat 39 kalau enggak salah ya. Tidak ada sedekah yang membuat miskin, justru banyak orang hidupnya menjadi lapang karena suka membantu orang lain. ya. Akhirnya kita harus peka terhadap kesusahan di sekitar. Jangan sibuk mencari pahala jauh tetapi lupa ada orang lapar di dekat rumah. Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Peduli bisa dimulai dari mendengar keluhan orang ya, membantu tanpa diminta ya, menjadi tempat sandaran bagi yang kesusahan. Kadang yang dibutuhkan seorang bukan uang banyak ya, tetapi perhatian, misalnya sapaan, kepedulian juga. Bisa jadi satu kalimat lembut yang kita ucapkan menjadi penguat hidup bagi orang yang hampir putus asa. Ya, Rasulullah pribadi yang sangat peduli, beliau membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Subhanallah. Ya, akhirnya membantu sampai orang bisa bangkit itu juga perlu, ya. Enggak tahu itu nanti kita memberi bantuan berupa modal, meminjami dan sebagainya. Inilah kepedulian yang membangun masa depan. Ya, mari kita menjaga hati dari meremehkan amal kecil. Dalam agama kita Islam, amal besar bukan selalu yang terlihat megah. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, ya. Jadi inti dari pelajaran pengajian ini ya, dan kisah itu tadi, haji mabrur bukan hanya perjalanan fisik menuju Ka'bah, tetapi juga perjalanan hati menuju kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan. Orang yang benar-benar peduli kepada sesama, membantu saat orang lain susah, memberi ketika dirinya juga ingin, ya, yang kita cintai tadi, dan menolong hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal bisa sangat agung di sisinya. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu tadi tema kita di bulan Zulhijjah, jalan ke langit tidak selalu lewat Ka'bah. Seperti biasa nggih Budi Mei, mungkin ada yang ingin ditanyakan, curhatan mungkin waktu saya kembalikan ke Budi.
1: Oke, baik. Menarik sekali Pak Ustaz apa yang disampaikan. Tapi memang ini banyak realitas ya, realitas saat ini gitu. Kadang kita tuh karena apa ya Pak Ustaz ya? Karena mungkin butuh validasi kali ya, Pak Ustaz ya. Jadi orang di sekitar banyak yang susah gitu ya. Tapi mereka lebih mengutamakan tetap berangkat naik haji begitu, padahal juga banyak yang sedang membutuhkan, kecuali kalau memang yang benar-benar mampu, dimampukan gitu ya Pak Ustadz ya, ternyata yeah, kan butuh dimampukan dulu sama Allah. Makanya kita juga gak boleh putus asa untuk terus berdoa begitu. Kepekaan, nah ini menarik sekali Pak Ustadz, sekarang kok makin banyak orang yang gak peka ya Pak Ustadz.
2: Lah ini kepekaan bukan sensitif juga ya, nah, bukan iya, ya, tapi peka.
1: Oke, baik Ustadz, ini kan bulan-bulan yang baik gitu ya, dan juga umat muslim sudah banyak begitu yang sedang berkumpul di sana di tanah suci begitu. Karena ini tanggal 20, insya Allah tanggal 28 ya Pak Ustadz ya, Idul Adha ya.
2: Iya, 28 insya Allah.
1: 28, nah Pak Ustadz kira-kira di bulan yang baik gitu, kira-kira amalan apa sih setelah lewat 10 hari awal begitu ya, yang bisa kita lakukan supaya kita terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah gitu. Amalan-amalan apa nge?
2: Setelah lewat Idul Adha ini kita hari tasrik 3 ya. Nge. Sebaiknya semangat ibadah tidak ikut berlalu ya. Justru hari-hari setelah 6 menjadi kesempatan untuk menjaga ketakwaan dan nilai pengorbanan yang telah dilatih saat Idul Adha. Mungkin bisa kita menjaga sholat berjamaah dan ibadah wajib ya, itu kita tingkatkan ya. Idul Adha mengajarkan kedekatan kepada Allah, maka setelahnya jagalah sholat 5 waktu terutama berjamaah di masjid bagi laki ya. Kemudian yang kedua, melanjutkan puasa sunnah setelah hari tasrik, setelah 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh puasa ya. Jadi itu nanti kalau nggak salah kan kita hari Rabu ya, untuk hari rayanya hingga sampai Jumat insya Allah. Oh itu ya, hari tasrik.
1: Oh Rabu ya, ya. Oh ya 27, oke okay, siap.
2: 27, 11, 12, 13 itu tidak boleh puasa. Bisa melanjutkan puasa sunnah seperti Senin Kamis ya. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah, selain hari tasrik ya. Kemudian juga bisa ada yang puasa Daud mungkin bagi yang mampu. Mm-mm. Ya, hari ini puasa, besok mboten, lusa puasa lagi dan seterusnya. Mm. Kemudian kita memperbanyak takbir, zikir dan istighfar, ya. Walau takbir khusus Idul Adha telah selesai, lisan tetap dianjurkan basah dengan zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Ya, kemudian kita jaga semangat berbagi dan sedekah itu tadi. Menyambung silaturahmi itu penting, merenungi makna pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan ketaatan total kepada Allah, sedangkan Nabi Ismail mengajarkan kesabaran dan kepatuhan. Nilai ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pastinya yang paling penting ini yang sering kita lupakan adalah membaca Al-Quran dan menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, ya, agar hati tetap hidup, tetap tenang dengan segala konflik, gak gampang kalut, gak gampang susah, sedih, ya, setelah suasana hari raya berlalu, ya. Apalagi kondisi ekonomi kita kan sekarang sedang sulit, nge, budi menge, kita betul ketahui.
1: Bersamaan ya, juga ini banyak orang tua yang mungkin punya putra-putri jenjang SMP, SMA, SD. Nah, ini betul. Ya, mudah-mudahan diberikan jalan di hari yang baik, di bulan yang baik ini ya Pak Ustadz ya. Oke, tadi... Semoga saja kita mengingat apa Ustaz tadi yang sudah mengutip surat Al-Hasyr ayat 9 ya, dan juga surat Ali Imran ayat 92 tentang pentingnya mengutamakan orang lain dan memberikan sesuatu yang dicintai sebagai bentuk keikhlasan. Itu pesan poinnya ya Pak Ustaz ya. Kalau
2: iya,
1: kalau kalau ngasih apa yang tidak kita butuhkan, kata Pak Ustaz, gampang gitu, mah kecil gitu ya. Coba iya, kalau yang kita cintai.
2: Buang kalau itu ya. Buang tapi dibutuhkan. Jangan-jangan
1: iya,
2: ya.
1: Betul, baik-baik. Apa Ustaz terakhir mungkin ya, pesan untuk kita semua ya. Pesan spiritual dari Idul Adha ini tadi sudah disampaikan, itu bentuk keikhlasan dan juga kesabaran gitu ya, tentang penyembelihan seperti surat dalam surat Al-Kausar. Nah, mungkin doa dari Pak Ustadz untuk kita semua, para pendengar setia Pro 4, dapat menjadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk terus bisa memperbaiki diri kita. Pesannya Pak Ustadz buat saya juga dong sebelum kita tutup.
2: Nggih. Baik, Budi. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit.
1: Kecil ya.
2: Ya, sedikit
1: konsisten
2: atau
1: ya,
2: kecil.
1: Ya.
2: Konsisten. Yeah. Ya. Sulit, memang sulit. Termasuk pribadi diri saya juga sulit, ya, manusiawi. Tapi ayo kita coba. Mulai sekarang, mulai besok, mulai lusa. Semoga setelah Idul Adha kita tidak hanya membawa kenangan hari raya ya, tetapi juga membawa perubahan menuju pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih ikhlas tentunya, dan peduli kepada sesama. Ini saya simpulkan nggih langsung Budi.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih. Baik, kita belajar menjadi manusia yang peka, itu yang paling penting. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi keras kepada sesama, lupa kepada sesama. Jangan sampai kita sibuk mengejar kemuliaan pribadi namun melupakan tangisan orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Karena sesungguhnya jalan menuju ridha Allah tidak hanya lewat banyaknya ibadah yang tampak, tetapi juga lewat hati yang lembut kepada sesama manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan, membantu ya, lembut hati kepada sesama dan ikhlas dalam beramal ya. Doa kita, lembutkanlah hati kami ya, jadikan tangan kami ringan membantu sesama, karuniakan kepada kami keikhlasan dalam beramal, dan jadikan kami hamba-hambamu yang membawa manfaat bagi orang lain. Cukupkanlah rezeki orang-orang yang kekurangan ya, angkat kesedihan mereka yang sedang diuji, sembuhkan yang sakit, lapangkan yang sempit kehidupannya, dan satukan hati kami dalam kasih sayang dan persaudaraan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Mei. Matur suwun sanget, ngapunten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur sembanuan suanget nggih, sampun rawuh. Sehat. Sehat terus Pak Ustadz supaya setiap hari Jumat terus bisa menebar manfaat. Apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan sudah saya catat, nanti insyaallah bisa kita baca, kita ulang kembali, kita review kembali apa yang sampaikan Pak Ustadz di portal resmi kami di rri.co.id setelah nanti kita publish ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz. Nggih.
2: Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu
1: Demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Mei, matur suwun.
1: Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal, mohon maaf kok jadi Pak Warto Enggal sih. Saya ngelihat ini ya, jadi Pak Warto Enggal. Apa yang disampaikan Pak Ustadz, semoga saja ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak pesan tadi yang disampaikan Pak Ustadz ya, salah satunya itu mengutip surat Al-Hasyr ayat 9 dan surat Ali Imran begitu. Pak Ustadz tadi menegaskan bahwa haji tetap wajib bagi yang mampu, umroh juga demikian, namun amal sosial yang dilakukan dengan ikhlas juga memiliki kemuliaan besar di sisi Allah. Dan Pak Ustadz tadi mengingatkan kita semua pentingnya peka terhadap penderitaan tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Kadang ada orang yang setiap tahun pergi haji, pergi umroh, tapi masih ada tetangga yang menahan lapar dan tidak diperhatikan. Begitu ya. Semoga saja kita menjadi bagian orang-orang yang bisa belajar dari Ali, si tukang sol sepatu yang menyerahkan seluruh uang 300 dirhamnya kepada janda yang kelaparan karena memakan bangkai keledai begitu ya. Sehingga meskipun beliau tidak berhaji ke Mekah secara langsung, tetapi beliau adalah haji yang mabrur karena kepekaan hatinya dan juga kepeduliannya terhadap orang yang sedang kesulitan. Baik saudara pendengar, saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai di sini program Cahaya Hati, besok kembali hadir bersama kami. Saya Bu Deme pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adicara Cahaya Hati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 22 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Pasuruan menggelar aksi donor darah pada Rabu 21 Mei 2026. Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas serta Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118 yang bertemakan IDI Berkemajuan, Bangsa Sehat dan Sejahtera. Pantauan di lokasi, para dokter tersebut mendonorkan darahnya di Kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pasuruan. Satu persatu dokter secara bergantian mengikuti donor darah dengan antusias. Ketua IDI Kabupaten Pasuruan, Dr. Arif Junaidi, mengatakan tujuan dilaksanakannya donor darah tak lain untuk memperkuat solidaritas dan profesionalisme anggota IDI dalam merayakan 118 tahun pengabdian. Menurut Arif, Hari Bakti Dokter Indonesia adalah momen refleksi atas kontribusi potensi dokter kepada masyarakat. Maksud kami, profesi dokter kepada masyarakat. Sedangkan aksi donor darah menjadi bagian dari komitmen organisasi yang terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, salah satu dokter yang mengikuti aksi donor darah, Dr. Sujarwo, mengaku antusias, bahkan rutin melaksanakan donor setiap 3 bulan sekali. Yang pasti sehat dan segar karena darah kita seperti terbarukan lagi dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kemanusiaan bagi yang membutuhkan bantuan pasokan darah. Demikian disampaikan dan Dr. Arif, saudara pendengar, maksud kami disampaikan oleh Dr. Sujarwo ya. Terima kasih banyak. Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan.

0: Bersih rarkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Eh, tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

Kaliran kula budhe me matur semanuan ingkang sampun absen padahal gurung tak celuki wis absen kabeh. Mama Ilnan, ya, Wilujeng Enjang. Senam karo Bomba Budhe. Oke, gas ya. Mas Faris di Batu, terima kasih. Pak Jono, wonten Rata Coban nggih. Waalaikumsalam. Oh, lah kok saya baru baca Pak Jono. Udah mepet sekali, enggak bisa ya. Oke. Baik, seperti biasa para kadang pamirang, pelanggan setia Warung Gaul, pagi-pagi kita harus olahraga dulu ya. Absennya 081 5569 1053. Tasik ditenggo kalian Budeme monggo.

6 pagi ya. Aku katanya apa dulur-dulur kape sing isu iki stay tune nang nggih perempat RRI Malang semanuan sangat senang nggih dalan senang nggih pasar senang nggih omah ya. Wis pokoke nang nggih endi ae gitu dulur-dulurku kape selamat morning wilujeng enjang. Ya pagi hari ini Bu Deme ngancani panjenengan sedoyo sampai jam 10 kok ya. Tapi sak durunge koyo biasa nih jam 6 sampai jam 7 musiknya koyo ngene kena digesenam ya. Oke, 2 3 4 5. Tapi koyo gak enak musiknya ya. Koyo gawe apa iku gawe hitung-hitungan gak enak ngono lho. Tak ganti ae wis. Lah iki apa iki?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 22 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu terus menyiapkan inovasi lanjutan usai meraih penghargaan pengawasan kearsipan terbaik kedua nasional 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan dan pengelolaan arsip berbasis digital. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Kearsipan Disperpusip Kota Batu, Budi Raharjo, mengatakan pihaknya kini mengembangkan inovasi Adiarta atau alih media arsip tanah. Program tersebut berhasil masuk top 45 inovasi nasional Kementerian Pan-RB. Adiarta ini merupakan inovasi digitalisasi arsip tanah dan masuk top 45 MAPAN, Menpan maksud kami RP tingkat nasional. Begitu disampaikan pada Rabu 20 Mei 2026 dan menurutnya inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan arsip di Kota Batu. Selain itu di Perpuspip, Disperpusip Kota Batu juga tengah melakukan pengamanan arsip. Memiliki nilai sejarah penting, pengamanan dilakukan terhadap arsip digital maupun arsip statis melalui proses alih media. Budi menjelaskan hasil digitalisasi tersebut nantinya diupayakan masuk dalam jaringan informasi kearsipan nasional. Salah satu arsip yang telah diajukan berkaitan dengan sejarah kepemimpinan Kota Batu dari masa ke masa. Baik, saudara pendengar, dan pendampingan juga diberikan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa terkait penataan arsip akibat pemekaran ataupun maupun perubahan struktur organisasi. Dengan langkah tersebut, Disperpusip berharap tata kelola arsip di Kota Batu semakin tertib, modern, dan terintegrasi secara digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Bayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi serta selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.